0: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan dan kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Nah. Kaya gunakan isyarat. Jangan tak ada signal. Tangan lu melok-melok. Sakit hati sih.
1: Oh.
0: Ah, nak cemia apa? Lepas saya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor lebih.
1: Tapi bini

0: Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: Frequency Sarawak FM, Kuching, 88.9 Pabuan 9 MHz.
1: Okey, balik lagi Yus Anjay. Hanaman kita orang pagi tu, alhamdulillah. Ha, dengan topik kita tu, mun anda katalah kita orang superhero lah, orang nak jadi superhero. Nama apa yang kita orang pakai?
2: Tapi nak sebenarnya, nama superhero nya bukan ajak sekadar nama je Osik. Ia biasanya mencerminkan identiti dan juga kelebihan seseorang ya.
1: Betul.
2: Contohnya ada yang terkenal kerana kekuatannya, kepantasannya atau kebijaksanaan setidaknya. Tapi mungkin kita nangka dalam kehidupan sebenar pun kami yang sebenarnya mempunyai ada kuasa istimewa.
1: Betul.
2: Yang tersendiri. Ada yang sentiasa mantu orang lain. Ada yang dapat mengolah orang tersenyum walaupun sedang bersedih.
1: Betul.
2: Ada juga yang sanggup berkorban demi keluarga.
1: Betul.
2: Jadi mungkin ada pendengar yang bekerja macam dak cikgu ke, jururawat ke, sebagai penghantar makanan ke, anggota keselamatan ke, ibu bapa penuh masa ke, tanpa disedari Yus. Sidak tu sebenarnya boleh dianggap sebagai superhero dalam kehidupan.
1: Betul.
2: Orang lain sebenarnya.
1: Nama sidaknya The Grab Man.
2: Oh. Nama yang pengantar. Pengantar makanan ya. Jadi mungkin kita nak cipta identiti superhero kita orang pun, apa nama yang paling sesuai tu? Kita orang nak pakai nama apa?
1: Betul. Yalah topik KB2 santai-santai je ujung minggu. Sip perlu nak menin pala. Sebelum kita enjoy je ujung minggu tu lah. Macam saya tertarik lah Jai dengan nama yang digunakan oleh Kak Hawani AJ tu.
2: Apa nama artinya?
1: Nyamada sama Bujo Minggu Duos katanya, dan semua orang yang tune So FM lah. Nyamada mun lah nya jadi superhero, namanya Superiani Hani Hani.
2: Superiani.
1: Kuasanya, kami tahu apa kuasanya.
2: Kenapa macam nama bunyi kopok?
1: Kami tahu apa kuasanya.
2: Kuasanya.
1: Madu.
2: Menghasilkan madu kan?
1: Menghasilkan madu. Kuasanya melawan penjahat, dia akan keluar madu. Madu di keluar.
2: Titisan-titisan madu.
1: Madu. Bayarnya makin nama Supriyani. Hani Hani.
2: Aduh ya.
1: Macam yang lain pun boleh juga hantarkan nama-nama superhero kita orang. InsyaAllah lah kami dua akan bacakan nama-nama kita orang superhero. Betul Bang Wendy, superhero.
2: Ya, kita nak ngajak kita orang berimajinasi sekejap lah.
1: Kita nak release session sebenarnya.
2: Sambil-sambil dengan radio kita, kita nak apa, berimajinasi sikit dah. Mungkin sejak kecil pun kami antara kita membesar dengan watak-watak superhero.
1: Benar.
2: Kita dah nangga dah. Apa cerita-cerita macam ni sedaknya membantu noh. Dia mempunyai kuasa macam ni wadah luar biasa. Nama pun unik juga.
1: Yalah dulu waktu kecil-kecil bila nanggal superhero macam contohnya macam dah Kesatria Bajaj Hitam. Gaban.
2: Gaban.
1: Ingin nak jadi Gaban.
2: Polis apa angkasa, lagi? Gaban.
1: Semua benda dipolah pakai kertas, tali pinggang gabannya semua olah kertas. Bertukar katanya. Bertukar.
2: Nyada kapalnya.
1: Ada kapal. Bertukar dah jadi nak dah atau main mari apa dah imajinasi zaman gini biak tu kan bukan panjang je imajinnya
2: tapi mungkin kita orang diberi kuasa andai kata diberi kuasa kita orang jadi superhero. Jadi apa nama superhero nak dipakai?
1: Nama superhero dipakai kita orang. Bak kata Abang Wendy Baharun Panglima Kunin.
2: Abang Wendy Baharun di TikTok nyamai dah Panglima Kunin. Kenapa pakai Panglima Kuning?
1: Kenapa mesti Panglima Kunin?
2: Mesti beri alasannya kenapa Panglima Kuning.
1: Mestilah, kita orang mestilah.
2: Kenapa nyamuk Panglima Kuning? Kunin tu bukan warna sebarang tu.
1: Kena jadi makin nama Panglima Kuning.
2: Kena kita terfikir nak makin Panglima Kuning ya. Bang Wendy.
1: Jadi kita orang boleh masuk juga lah di Rumah Biru lah. Masuk Rumah Biru. Hantarkan komen kita orang di sini. Dan mana kita orang yang sudah like, boleh share sekali. Share dan komen sekali. Supaya kami orang dapat maca lah, medok dapat maca lah nama-nama kita orang. Muhammad Sazwan, Single Eye.
2: Single Eye?
1: Kena makin nama Single Eye.
2: Memberi nama ya, kena beri alasan ya, kena.
1: Kena makin Single Eye. Apa power kita?
2: Adakah
1: kena powernya Single Eye kah?
2: Mata, apa, kuasa sebelah mata aja kah?
1: Adakah sebelah mata aja hidup kah? Powernya?
2: Dengan kenyit mata aja kah?
1: Kenyit mata aja jadi kah?
2: Nah ya, mau beri alasannya, mau disokong dengan alasannya.
1: Munda single eye tu, kami tahu tu. Nyetok ngeceng sebenarnya.
2: Ngeceng. Akan sebelah mata.
1: Sebelah mata. Lain macam Sazwan. Tok Sazwan dah kahwin ke Sazwan?
2: Ya, aku dah jawab soalan. Adik dah soalan.
1: Bukan apa. Powernya bahaya. Punya dah berkahwin, powernya bahaya.
2: Oh, yang pada sebelah mata. Yang function sebelah mata. Okey. Oh, okay. Alah, alah. Boleh terima lah. Walaupun sebelah yang pun ada kuasa ya.
1: Ijot pun dah juga masuk. Saya tahu power ijot tu apa. Ya. Powernya. Makeup man.
2: Nah. Nya ya, nya berus.
1: Oh, nya berus.
2: Brush ya.
1: Dengan kuasa berus. Tukar wajahmu. Sa.
2: Oh, dengan kuasa berus saja. Kan betul sih. Boleh terima sih ataupun kita memang ada nama-nama yang kita nak jadi superhero.
1: Oh, mesti ada imajinasi.
2: Panglima kuning ya, powernya DJ Raja Malaysia.
1: Oh, DJ Jai seada lain TikTok kah? Ha?
2: Seada lain kah kami?
1: Seada lain kah? Lom komen lalu pergi.
2: Cuba kita kan makeup MUA kan.
1: Oh.
2: Dia kata kita andai kata kita makeup orang dah ambil masa berapa masa. Jadi bila jadi superhero,
1: lajunya
2: pantas sekejap.
1: Laju. Tapi si tahu apa jadi muka orang ya lah. Tapi munnya makeup, munnya laju. Saya rasa saya tahu siapa yang boleh jadi orang
2: jadi
1: yang
2: apa?
1: Jadi orang yang contoh untuk di makeup olehnya. Lin.
2: Lin seorang lah.
1: Lin. Dengan kuasa mereka. Sam.
2: Pergainya. Dah komen dah pergain. Mau belum komen dah pergain. Komen dah lah.
1: Baru makin ramai orang hantar je.
2: No. Siapa banyak yang komen? Kami belum kemas kini dekat situ.
1: Kak JJ.
2: Okey.
1: Yang ada mun saya sabar nari jadi superhero semua kerja kena pola diri pun. Apa juga kerja sampai nebang pokok. Mun dulu Allah habis kami ngelah saya tu. Bini ku Badang. Oh. Nama kita Badang lah.
2: Si Badang.
1: Tapi
2: si
1: dah dipakai, Badang. Tapi dah dipakai dah Badang kan.
2: Oh, dah ada. Badang dah ada.
1: Badang dah ada. Kita mesti cipta nama kita kediri Kak JJ. Mau nama orang lain si boleh. Dah dipakai orang.
2: Kita ada nani-nani situ.
1: Apa namanya?
2: Nyamada. Munnya jadi superhero. Secara otomatik namanya akan jadi Super Mak Harimau. Kata cucunya lah.
1: Tapi dia kepang cucu kita pada kita Mak Harimau.
2: Dah kata kita mau je. Apa kuasa Mak Harimau tu?
1: Kami tahu apa
2: kuasa Mak Harimau.
1: Kami tahu apa kuasa dia, Jai. Sora-soranya.
2: Ngauma.
1: Ngaum. Oh. Apa pula kita orang enggak?
2: Ngaum.
1: Okay.
2: Terkejut mak kami.
1: Aduh.
2: Apa Syazwan, terkejut mak kami dengan nama kami dalam radio. Katanya pergi lalu. Tidak entamnya.
1: Okay, QAA wala juga kami Azwar Sifah tu. Kami paling suka watak Selemun. Tanya masa lagi kecil tu. Rindu nangga sidak bertukar ke. Mau ditukar nama kami jadi Superlin katanya. Yang gagah.
2: Daya tek kita pakai baju ya juga. Apa tek? Selemun juga.
1: Aduh.
2: Mau pakai baju ya juga. Pakai juga gaun.
1: Oh, okay, juga gaun kita nak.
2: Skirt, mini skirt. Dan dia kan pakai baju ya, sedap ya.
1: Kami tahu powernya. Awal pagi dah keluar power. Ngadap anak-anak.
2: Soalnya diam semua sedap ya.
1: Diam.
2: Aduh. Okay, komen je kita orang di ruangan. Aduh. Komen untuk nama superhero yang akan kita orang gunakan. Itu ada yang nak ngelah dirinya cek kilat kah, Pak?
1: Oh, betul.
2: Sepantas kilat.
1: Sepantas kilat.
2: Menghantar bantuan nak, oh.
1: Ya, betul. Jadi kita orang boleh hantar lah. Boleh hantarkan komen-komen kita orang. Nama-nama superhero kita orang di Rumah Biru. InsyaAllah, kilat kami doa akan baca apa nama superhero kita orang. Kuasa kita orang saya tahu.
2: Beri alasannya sekali.
1: Betul. Apa kuasa kita orang?
2: Apa kuasa kita orang?
1: Dengan kuasa makeup. Jadilah muka anda sangat tukar jadi Datuk Siti. Ya. Muhammad Rizal pun dia. Kuasa.
2: Si susah ha? Si ada ngambil masa yang apa lama gila lah nak make up.
1: Okeylah. Kita dah bimbul aja dengan sikit lagu. Pasal kita akan kembali lagi. Kita dengarkan Amisus dan Inka Kristi. Nafas cinta khas untuk kita orang. Hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag
2: Geng Pagi Kita.

Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Okey, ha, kembali lagi superhero-superhero anda. Ha, untuk pagi tu, ha, Jai dan Yus, ha, teman kita orang pagi tu lah. Ha, okey. Bila kita dua dah wawarkan topik, mau kami yang hantar nama-nama superhero sebenarnya kan. Okey. Tapi sebelum ya, kita nak ucapkan selamat hari lahir lah buat anak kepada DJ Halim. Dayang Arya Wishal yang ke 17 tahun. Semoga bahagia selalu dan semoga menunggulah ketibaan ayahanda tercintanya balik ke Kuala Lumpur lah.
1: Okay,
0: insyaAllah. Dan kita pun nak mengucapkan selamat hari lahir juga buat Rizal alias Ijot yang baru angkat bujang.
1: Alhamdulillah.
0: Baru masuk 18 tahun baru angkat bujang. Jadi semoga menjadi bujang yang terbaik lah Ijot lah. Okay, jangan akal-akal, Jod.
1: Lagi.
0: Dan kita pun nak ucapkan selamat pagi lah kepada Abang Abang Mahdi kita. Toke Abang Balik di Pasar Minggu. Yang mendengar kita pagi tu lah. Abang Mahdi yang mendengar tengah maulah Abang Balik. Hantar-hantarlah di konti.
1: Ya, pantun satu. Okey, kita juga nak ucapkan happy anniversary perkahwinan yang ke-26 kepada Zarni. Minta putar lagu katanya. Lagu yang berkaitan kah? Lagu yang berkaitan kah?
0: Oh, adakah lagu?
1: Selamat ulang tahun perkahwinan yang ke-26 diucapkan.
0: Oh, terima kasih Linda Bennett.
1: Kahwin 2000, tahun 2000 lah ya kan?
0: Tahun 2000.
1: Kahwin ke tahun 2000.
0: Linda Bennett. Sama-sama bertugas pagi tu.
1: Ya.
0: Ini di konti sebelah nun.
1: Yap. Sebaris konti.
0: Sebaris.
1: Selamat berkonti.
0: Selamat berkonti.
1: Okey, jom kita nak masuk ke apa? Komen daripada pendengar kita itu. Nama superhero setidaknya. Siapa tu Zainuddin Ibrahim? Kenapa kita nak makin nama gaban?
0: Nama gaban dah si boleh.
1: Si boleh. Dah ada. Dah wujud dah watak ya.
0: Oh, watak ya dah ada dah.
1: Watak dah wujud dah.
0: Kami dua mau watak yang belum wujud. Tapi kita orang nak jadi superhero. Nama kita orang. Ya, yang kami orang mau. Ah, macam Abang Fian tu lah. Abang Sufian Sulaiman. Nyamada. Assalamualaikum Yus dan Jai. Salam hujung minggu lah.
1: Waalaikumsalam.
0: Superhero katanya. Mungkin kami lah. Jadi nak jadi Superman. Nama kami Super Fian katanya. Oh, banyak lagi superhero diminat ke. Kami on the way pergi Serian. Nampak family jalan-jalan dan ke Empurau katanya.
1: Ui, best.
0: Wah, Super Fian eh. Powernya Chani.
1: Dengan kuasa Chani.
0: Dengan kuasa Chani tanya. Chani-nya aja boleh membunuh penjahat. Tapi agak lama punya nak mula lah.
1: Lemparnya
0: aja.
1: Lempar-lempar ya penjahat. Sahab.
0: Boleh tahan Bang Pian.
1: Agak-agak siapa penjahat ya?
0: Tidak tahu siapa. Habislah tidak di kedai nuntikam dengan Chani.
1: Chani terbang.
0: Chani terbang.
1: Okey, kita ada Jolly Dolly Jumat. Okey, ada untuk topik hari itu. Andai kata kami walaupun dan di dalam kategori warga emas muda. Saya itu salah.
0: Mau juga masuk rumah biru.
1: Mau juga masuk rumah biru katanya. Berangan namun jadi superhero. Yang mau jadi makin namanya sebagai Dolly Mart Supermart. Alasan apa? DJ Rinas biasa sebut nama kami Gia katanya.
0: Oh, ya kan?
1: So, memang salah momoy tu. Eh, salah.
0: Minta maaf Rinas.
1: Okey Rinas.
0: Terkantuk.
1: Tak memang salah. Rinas tak nunggah cemnya. Jadi mana kami suka membeli belah. Mun dapat nolong semua orang katanya terutamanya warga emas.
0: Betul.
1: Oh, tu superhero warga emas.
0: Tapi mun kita orang selalu nolong orang pindah. Memang kita orang adalah seorang memang superhero kan. Bak kata Ijot tu Jai.
1: Apa komen lagi?
0: Nama superhero saya tek The Flying Hand.
1: Tumpang-tumpang tangan si dah artis. Sangat tidak muah.
0: Tapi wow. Tapi masalahnya hanya makin The Flying Hand.
1: Macam ni tangannya terbang.
0: Mundah tangannya terbang. Rasa-rasanya makeup makin apa? Kaki. Makin kaki.
1: Tangannya je yang terbang.
0: Tangannya terbang. Macam ni sampai sih ke muka orang untuk makeup.
1: Oh, The Flying Hand. Tangannya je terbang.
0: Aduh. Aduh, kami mau jadi hak kata bulan okit. Tapi hak dah nak ada orang dah pun.
1: The Hulk. Hijau orangnya.
0: Warna hijau. Kita kami murid kita red hug ajalah. Hak warna merah.
1: Oh. Yeah. Aduh. Yeah. Ada lagi yang nak komen, kita orang nak mau nama nama apa orang Maidatik? Nama superhero tau bang.
0: Tu ada jak tu. Siah Siot. Jamada, assalamualaikum, selamat hujung minggu, selamat tugas tak dua begitu. Kalau lah kami jadi superhero nak kami buat terror je tanya. Semua kerja di pola, si duli lelah. Tapi lepas ya, Tuhan je tahu. Nama kami Yang Ting Tong. Sebab buat-buat okey.
1: Tu, kena superhero ya Yang Ting Tong. Siapa minta bantuan tu? Kami dua you, siapa nak minta bantuan kita? Macam mana nak minta bantuannya Ting Tong ya?
0: Si namanya memang si establish terus bah, Yang Ting Tong.
1: Kami orang nak minta bantuan pun si tu. Okey si nak minta bantuan dengan Ting Tong. Ujian si sampai bantuan dia sampai.
0: Kita bayangkan lah oh. Nyata makin nama Yang Ting Tong.
1: Oh, okay. Yang Ting Tong nama superhero nya.
0: Di Sarawak. Jadi sidak pihak polis.
1: Okey.
0: Nangga je datang.
1: Okey.
0: Tangga ya. Superhero kita Yang Ting Tong datang.
1: Aha. Sebab apa? Hanya pura-pura okey.
0: Oh, pura-pura okey.
1: Macam ni ya?
0: Macam ni Yang Ting Tong. Macam ni kita boleh terfikir nama Yang Ting Tong.
1: Yang Ting Tong.
0: Saya nak nama lain kah? Itu pun ada. Nah, Nazri Odah pun ada juga tu.
1: Nak perih dah ya.
0: Isteri kami tu munya naik angin, siap je semua yang ada di rumah kompom kena belit. Namanya tu apa lah?
1: Apa nama?
0: Super Mak Ula.
1: Apa hal jadi nama ya?
0: Apa hal kita beri nama Mak tak? Aduh. Hey.
1: Kenapa tak orang beri nama ya?
0: Aduh. Nama bini yang diberinya Super Mak Ula.
1: Kempang bini aku. Tak dengar sih?
0: Bini tak dengar ke sih?
1: Hello, Nazri? Hello bini Nazri. Ada kita dengar ya?
0: Nama kita diberinya Super Mak Ula. Kita orang dibelitnya je badan.
1: Memang dia kena selalu kena belit. Oh,
0: kompom kena belit si Nazri tu lepas tu rasa-rasanya kena belitnya je.
1: Aduh, habis tu. Aduh, wani-wani je badan ha.
0: Aduh. Hai.
1: Aduh.
0: Tu apa tu? Hasanah Dawi. Tapi yang saya nak beri nama tu. Nama superhero nya. Kami dua mau nama ke Hasanah Dawi.
1: Oh, kami dua mau nama. Pasti nak kita beri lah apa. Kuasa kita ya.
0: Super kebersihan namanya air. Macam ni nak nyebut panjang gila. Susah, susah tidak berita nak nulis resahnya tu.
1: Super kebersihan. Oh, hanya jaga kebersihan lah. Superhero menjaga kebersihan.
0: Seorang superhero yang diberi nama super kebersihan.
1: Wendy Baharum. Ya, terkena saya katanya. Oh, warga emas yang 60 tahun ke atas. Aduh.
0: Okeylah. Kita orang boleh hantarkan lagi lah oh. Nama-nama superhero kita orang. Jangan malu, jangan segan.
1: Super kebersihan.
0: Kita sekadar berhibur je pagi tu. Super kebersihannya kami pelik, agak panjang kah? Cidak mun cidak newspaper nak mulah cerita
1: super
0: pesahnya.
1: Super kebersihan oh.
0: Kita bayangkan mun kita macam paper pukul 6 pagi. Wah, siapa beri dia? Bulan okit, beri thank you, thank you, thank you.
1: Tengok cerita
0: tengah bunyi ya. Kita bayangkan kita macam berita pagi tadi pukul 6 pagi je.
1: Oh.
0: Kan? Kisah seorang superhero membantu orang yang kemalangan. Seorang superhero yang diberi gelaran super kebersihan.
1: Membersih ke mana?
0: Cunci dengan berita.
1: Mungkinnya fokus dengan kebersihan aja. Asal kerja-kerja pembersihan,
0: memangnya.
1: Okay, memangnya akan datang.
0: Oh.
1: Selain daripada ya nyasi akan, bukan tugasnya superhero lainnya.
0: Tapi bagus asalnya kan.
1: Oh. Nyasi banyak kerja.
0: Oh, si banyak kerja. Untung tak lebih kayu.
1: Dia membantu hal kebersihan aja. Mungkinnya dimaksudnya.
0: Sidak MBKS, sidak apa lagi oh. Sidak di pedawan, sidak di BKU, untunglah kan.
1: Oh, ada super kebersihan.
0: Sebab ada super kebersihan. Jadi bandar kucing akan bersih sentiasa. Okey.
1: Yang nak komen, sila.
0: Okeylah.
1: Kita berbaki dalam 1 jam 15 minit lagi.
0: Okey, kita nak beribu dulu. InsyaAllah kita nak beribu dulu. Kita nak dengar sikit lagu. InsyaAllah lepas ya, buat kita akan kembali lagi macam komen-komen daripada kita orang. Jadi jangan lupa hantarkan komen-komen kita orang di rumah biru. Rumah hitam pun boleh juga, tak masalah.
1: Ya, rumah hitam on juga.
0: On juga.
1: TikTok lah. On juga.
0: Betul. Lepas tu kita dengar lagu pada Rhyme Lodi, Ikhlas. lagu yang memang viral lah di laman media sosial untuk Pagi Tok. Jom kita layan.
2: Adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
3: Selengkap pagi kita, munsik dengan Selamat Pagi Sarawak, 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. #GengPagiKita

0: kebersihan.
1: Supermart.
2: Oh, Supermart. Apa
1: super
2: khabar?
1: Kebersihan. Kita juga ada Super Bowl.
2: Super kebersihan.
1: Super Bowl. Isha Ibrahim.
2: Apa Super Bowl?
1: Hanya ada munnya lah. Katanya mudah aja jika jadi superhero. Nya jadi Super Bowl. Bayangkan lah. Baju lebih kurang macam Superman. Cuma hanya pakai seluar sumbu. Bajunya macam Superman. Okay. Tapi seluar sumbu. Gini hanya ada.
2: Aduh,
1: faham lah. Gini rupa seluar ya. Faham, faham.
2: Pakai seluar sumbu kita.
1: Badan lah nampak ketul-ketul sikit lah. Master. Six packs.
2: Bila bila tangga di atas, wow, steady je badan. Oh, bila tangga rebah, seluar subuh.
1: Jaga aurat.
2: Bagus kita.
1: Macam ya lah, Dragon Ball. Sebab dia nak besar-besar bagi-bagi.
2: Tapi masalahnya seluar subuh. Kita dah nak pergi sini tidur. Aduh.
1: Mak.
2: Okey. Abdul Razak pada jua. Nama pun kami jadi superhero lah. Super nyaru nama kami. Kuasanya super nerengak. Mungkin kami nerengak semua orang pengur.
1: Super nyaru.
2: Ya, mesti berani nyaru.
1: Kami ingat yang mempunyai kuasa dapat nyaru.
2: Kuasa nyaru.
1: Tak berani.
2: Kuasa kilat.
1: Oh, nyaru.
2: Nyaru.
1: Nyaru.
2: Nyaru. Kuasa nyaru.
1: Ingat kuasa nyaru deh. Nah,
2: lalu empengur semua orang badannya.
1: Ancur dunia.
2: Ancur
1: dunia kena nyaru. Indah. Ya nyaru untuk ya untuk musuh kan.
2: Oh. Dasar itu.
1: Ancur legam kan, nyaru. Kan.
2: Al-Walid tok tok sambungan cerita si Nazri teh.
1: Oh.
2: Nya ada nasib tanya. Ininya dah keluar kereta.
1: Nampak takut.
2: Tahu takut.
1: Tak berani.
2: Macam ni jadi superhero macam ni.
1: Anak belakang.
2: Anak belakang.
1: Elman
2: Ilham super set.
1: Cik, dah masuk si bini Nazri dalam kereta.
2: Oh, Nazri mun bini tak nak masuk.
1: Tak ada mau masuk nak. Dah masuk ke?
2: Belum, dah keluar. Mun bini tak nak masuk kereta. Padah Nazri ya. Boleh tak komen lagi madah. Saya dah medok madah
1: pak. Merasa tutupnya radio.
2: Tangga tak Said, Said
1: bahaya aja dua ya katanya.
2: Said Muhammad Azlan Jai. Mun kami jadi superhero, kami engkah nama kami Manok Man. Kosa kami akan tembak orang dengan tai manok. Siapa yang baik bayangkan lah kita lah Said. Kita besar apa?
1: Tak menangga cerita ya to. Menangga cerita ya kartun hijau ya.
2: Kali ya saya apa nama ya? Apa nama
1: cerita yang cerita ya? Cina ya?
2: Eh.
1: Nah ada kepalanya tu.
2: Oh ya.
1: Lain-lain apa nama ya?
2: Kita atau saya dah nama lain.
1: Lakannya ya. Apa berak maki ya. Nyerang orang yang maki ya. Najisnya.
2: Tembak najis.
1: Akan. Siapa yang lupa oh.
2: Yalah nak diekot oleh Nia tu te.
1: Sedah yang niru.
2: Niru kita ya.
1: Ya tiru ya.
2: Said Muhammad Azlan.
1: Cepat pakai ya.
2: Manok Min namanya.
1: Kita ada Al-Walid Tam. Ini ada best topik pagi tu. Berai mata aku dikatanya. Madah ya. Jadi manok. Yang ada rumah kami ada juga superhero katanya. Nya nyapu depan nun katanya. Siapa ya? Jadi yang ada kami di dapur. Super Rimo Mam. Mandi tak tu? Nya akan bertukar bila nya start nyebut nama anak-anaknya.
2: Oh.
1: Nama penuh kita sebut dah.
2: Wah. Tak orang lah.
1: Ya dah lagi-lagi musim cuti potuk tanya powernya. Ngepak laser. Pap. Medum bunyi eh. Sampai kapak kena. Ya jalah katanya.
2: Tak tahu macam tak apa. Kini tu cara sidaknya nak nganuk bini di belakang eh.
1: Oh.
2: Ya saya dah dari belakang lagi.
1: Oh.
2: Makin radio.
1: Oh. Antap oh.
2: Antap tu.
1: Wah ni nak tu.
2: Bila bini dengar nak takut.
1: Ni nak tak balik bini tengah nyapu. Super Rimo Mam katanya.
2: Super Rimo Mam daripadanya.
1: Al-Walid Tam.
2: Okeylah kita nak berhibur dulu dengan lagu pada Melia Al-Khas tertulis untukmu. Lepas siap pukul 9 utama 9 pagi. Lepas siap kita akan sambung lagi lah.

0: Pot baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Usaha merancakkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis berkalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara yang menjadi fokus sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk bersama. Itu tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib Asia atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam keadaan.
0: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata, pengumuman Perdana Menteri mengenai kenaikan pembayaran geran khas interim kepada 1.5 bilion ringgit berbanding 600 juta ringgit membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menangani tuntutan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Peningkatan secara konsisten itu membuktikan suara dan tuntutan rakyat Sabah bukan sahaja didengari, malah diberikan perhatian serius oleh Kerajaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan yang strategik bakal menjadi pintu ekspor baru di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara Semenanjung.
3: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand, dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat, dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlis Inland Port ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony Lok memaklumkan kerajaan sedang meneliti keadaan berkesan termasuk penggunaan teknologi pemantauan bagi menangani kes kecurian kabel landasan kereta api yang semakin berleluasa. Kementerian Pengangkutan sedang melihat penggunaan teknologi itu bagi mengesan dan mencegah kecurian kabel daripada terus berulang, memandangkan kes itu merupakan masalah besar kepada perkhidmatan kereta api khususnya di sebelah utara. Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Lepas itu, rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama. Sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukaneka. Di sebalik obsesi menawan puncak, insiden pendaki tersasar semakin kerap berlaku ketika aktiviti itu terus menjadi pilihan ramai. Namun aspek persediaan dan keselamatan masih sering dipandang ringan. Laporannya bersama Muhammad Raswin Setia.
4: Insiden pendaki hilang dan tersasar yang berlaku kebelakangan ini jadi peringatan tentang pentingnya persediaan sebelum memulakan pendakian. Bukan mahu cari salah sesiapa, sebaliknya mengingatkan bahawa kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar di gunung.
5: Kalau boleh hiking beramai-ramailah, jangan satu orang. And then ikut itu arahan jalan. Jangan jalan yang tak ada orang punya jalan. Jangan buat jalan sendiri. Jalan yang itu yang sudah ada orang jalan penyalah. And then jangan jalan malam-malam, tengah malam macam tu.
4: Pendakian menuntut disiplin dan persiapan rapi. Semakan laluan, cuaca dan tahap kecergasan, kelengkapan lampu suluh, whistle, kit kecemasan serta GPS wajib, bukan pilihan.
6: Sebaiknya persiapkan diri dari segi latihan fizikal dan juga mental. Kita kena sediakan diri kita itu supaya body kita bersedia untuk menghadapi pendakian yang di luar jangkaan. Sebagai seorang pendaki perlu mempunyai peralatan-peralatan asas yang penting secukupnya. Kita tidak boleh merasakan ataupun mengharapkan orang lain yang bawa peralatan-peralatan asas.
4: Di sebalik cabaran hutan belantara, setiap operasi mencari dan menyelamat menuntut ketahanan, kepakaran serta ketelitian pasukan penyelamat. Walau apa jua puncanya, sama ada faktor alam atau kecuaian manusia, matlamatnya tetap satu, iaitu mengesan mangsa dan menyelamatkan nyawa.
6: Kadang-kadang kita dah berada, penyelamat dah berada di kawasan itu, tetapi mungkin terhalang oleh disebabkan faktor muka bumi tersebut, sama ada batu, pokok, resam, sedikit lopak dan sebagainya lah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kita tak jumpa pada awalnya, dan mungkin bukan sebenarnya disebabkan mistik. Sebagai seorang penyelamat, kita memang berharap sangat-sangat setiap operasi kita nakkan kejayaan, tetapi sekiranya takdir dah ditentukan bahawa sampai situ saja pengakhirannya, maka kita kena terima dengan redha lah.
4: Setiap kehilangan membawa peringatan. Alam tidak boleh dipandang ringan dalam memburu pengalaman dan puncak impian. Keselamatan mesti sentiasa diutamakan.
7: Aktiviti seperti ini seharusnya memahat kenangan, bukan meratap kehilangan. Aspek keselamatan dan disiplin di dalam rimba bukan satu pilihan, tetapi kewajipan. Hentikan spekulasi ketika musibah bertamu. Hulurkan doa dan titipkan harapan buat mangsa, keluarga dan anggota penyelamat. Muhammad Raswin Setia, RTM.
0: Luar negara, India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu BrahMos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu BrahMos secara bersama dengan Rusia. Kanada dan China berikrar untuk memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Kedua-dua pemimpin turut sepakat mempertahankan sistem perdagangan bebas global. Sukan perlombaan Moto Grand Prix Itali, penumbuh muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua dalam seti kelayakan kategori Moto3 di Litar Mugello, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama perlombaan yang dijadualkan berlangsung hari ini. Terdahulu dalam aksi kelas perdana MotoGP, pelumba pasukan Trackhouse Raul Fernandez meraih kemenangan sulung dalam perlombaan pecut mengatasi pencabar terdekat Josh Martin dari Aprilia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: nyaman kopi ke utok man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Ya. Nyaman nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya Allah. Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Bila kita ke Kenawi, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM Radio Sehati Sejiwa Anda.
3: Alright, kembali lagi Yus dan Jan. Man, kita buat untuk jam yang terakhir.
4: Ya, jam yang terakhir. Sip Washa.
3: Oh, Sip Berasa. Terima kasih yang membantu untuk tapping-tapping screen. Awang Rai, apa lagi tengok? Sazwan, Syah, dan kami lagi lah yang tapping-tapping screen. Dan terima kasih Usup. Terima kasih juga yang mengatakan komen-komen kita orang. Masih lagi dengan topik kita untuk pagi itu.
4: Yep.
3: Saya dengar ada bini Nazri jawab tu.
4: Dah.
3: Siap kita.
4: Siap.
3: Nazri.
4: Terkantoi.
3: Odah Syadah dah jawab.
4: Apa pada odah itu ya?
3: Nyamadah kepada Nazri Odah.
4: Nah, rasak dia siap.
3: Nyalum. Nyamun kami keluar kuasa. Smackdownnya kelak.
4: Aduh, kan Nazri?
3: Nazri, jawablah kita.
4: Jawab ni, cakap kita ya.
3: Kita kan bini tak dalam kereta, kita jawablah.
4: Oh, tak berani nak, bini keluar tak berani nak.
3: Oh, kami dua, kami dua si bani sok campur.
4: Okay, kita ada Sufian Awang, Yus.
3: Oh, apa pandangnya?
4: Yang mana hanya nak jadi seseorang yang pantang nangga jalan berlubang.
3: Wih.
4: Superhero yang membantu jalan berlubang.
3: Apa namanya?
4: Dia si akan susah nak nangga jalan yang berlubang, rosak dan juga barang awam yang rosak. Sufian Awang. Jadi, nyamada kami akan datang merepairkannya segera. Kami lah super public. Kacak nama.
3: Kacak namanya. Super public. Kami asalnya mesti akan ngembak public phone. Nak?
4: Public phone.
3: Public phone nimbaknya belakang. Jadi orang senang kontak.
4: Senang dihubungi.
3: Senang dihubungi.
4: Mungkin.
3: Okey lah. Mama Muazarah. Sarah. Haji Maslih. Dah belum? Belum nak?
4: Belum.
3: Nyam ada. Nyam nak jadi nama superhero nya adalah Super Bagong.
4: Kena Super Bagong.
3: Nyam ada kan Bagong power. Semua di seruduknya. Bersih je rumah. Mu tukarkan manusia. Semua di kerjanya. Super Bagong namanya.
4: Ni tu.
3: Boleh tahan kita tu. Oh, najak lah nama Super Bagong pun Super Bagong lah.
4: Nama lokal nak.
3: Nama lokal Super Bagong.
4: Lagi kita jumpa komen daripada
3: lagi
4: Nur Aini Amrin dah belum?
3: No, belum.
4: Okay, mun nak nolong orang yang akan jadi bionic woman.
3: Oh, bionic woman.
4: Bionic woman.
3: Bionic. Oh, bionic tak ninik lah.
4: Bionic woman. Bionic woman serba-serbi boleh ya, Jack, katanya. Yang dapat dipolah, kan? Bionic woman kuat, katanya. Santai, Jack. Tengah tengok live tu. Out lah. Terima kasih. Bionic lah.
3: Kami saya dapat move on untuk dengan Nazri Odah tu, tak? Super Maula dengan lah bininya.
4: Gaya, bininya balas apa? Mau di Smackdown.
3: Mau Smackdown. Ya, gasak kita dua lelaki bini lah.
4: Berani.
3: Berani. jadi kita orang boleh hantarkan lagi lah komen-komen kita orang.
4: Ada sikit gitu.
3: Apa ya?
4: Kita nak baca daripada Elisman Detra. Akhirnya Maidah punya nak jadi superhero. Namanya Super Boxman.
3: Pahal pakai Super Boxman.
4: Sebabnya, maksudnya nak, dia simpan rahsia. Simpan rahsia orang, biar kita dengan najak yang tahu. Apa ajak cerita, suka dukanya, supaya kita dihormati, disayangi selamanya.
3: Apa berbunyi?
4: Apa ya? Tora datang lagi.
3: Abang Toran.
4: Jadi, yang berada, ni, ingat ni, Totek. Supaya kita dihormati, disayangi selamanya. Bawa berangan, katanya. Jadi, superhero gaban habis kereta dijeraya, diterbalik kelak. Biar ke?
3: Ya, nak.
4: Gaban balik kereta ke?
3: Jadi boxman kayaknya boleh nyimpan cerita-cerita orang. Kami tahu sikit namanya sepatutnya. Peti surat.
4: PO Box Man.
3: Kita PO Box Man. Orang akan hantar surat, hantar cerita dengan kita.
4: Aduh. Seorang itu Al-Walitam dah lom.
3: Al-Walitam dah nanti. Jadi selepas tu sebenarnya kita nak akan dengar lah program, sikit program terbitan DJ Azri. Cerita kita insyaAllah lepas tu apa ceritanya, sama-sama kita tunggulah. Tapi sebelumnya kita nak, sebenarnya nak closing belum? Belum? Asalnya
4: ada masa lagi,
3: ada masa lagi ujung nak. Jadi ada masa lagi ujung.
4: Terus kekal.
3: Jadi kekal dengar kami dua di frekuensi yang sama yang kita orang dengar. Baik di sini-sini kita orang badal lah. Sebab apa kita orang mesti kekal dengar kami dua? Sebab kita orang semua superhero.
4: Ya, superhero semuanya.
3: Oh.
4: Sekiralah di TikTok kah, di Facebook kah.
3: Betul.
4: Yang menonton live kita terus betul kekal, okay?
3: Okay. Jadi untuk kita orang, apa kata kita dengar dulu lah cerita kita bersama dengan DJ Azri untuk pagi tu.
5: Kadang-kadang hidup tak selalu indah seperti yang kita bayangkan. Ada kisah yang kita simpan, ada luka yang kita pendam. Cerita Kita, sebuah rancangan yang mengetengahkan kisah sebenar serta perjuangan hidup masyarakat yang dekat dengan realiti kehidupan. Dengarkan Cerita Kita setiap Ahad, minggu kedua dan keempat pukul 9.30 pagi di radio dan Facebook Sarawak FM. Cerita Kita.
6: Okay, hi guys. Bersama kami Azri dalam podcast Cerita Kita. Dan untuk episod kali tu, kita nak bersama dengan seorang tetamu iaitu merupakan seorang pejuang kanser dan kini toknya dah disahkan bebas daripada kanser. Jadi kita mau tahu kanser apa yang dihadapi dan stage yang keberapa. Jadi kita terus bersama dengan tetamu kita iaitu Syed Abdul Rashid bin Wan Sulaiman. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Kami Syed Abdul Rashid bin Wan Sulaiman.
6: Mm-mm. Jadi, apa khabar? Sihat?
7: Alhamdulillah, sihat.
6: Tadi kerja sebenarnya, gitu?
7: Kami
6: tapi
7: kerja.
6: Tapi off day lah.
7: Tapi off day lah.
6: Terima kasih lah, kerana sudi bersama dengan Azri untuk podcast kali itu. Berani berkongsi berkenaan dengan kanser. Okay. So, mungkin Rashid boleh ceritakan sedikit macam ni. Rashid, apa? Disahkan kanser, apa? Non-Hodgkin, lymphoma kan?
7: Lymphoma, yes. So, kami sebenarnya benda tu berlaku lebih kurang 13 ke 14 tahun lepas, tahun 2012 lah. So, kami waktu kami umur 20-an and sebelumnya, kami bukan jenis yang selalu demam. Jarang kita nemu ambil demam. Tapi at the time waktu kami student, kami tiap minggu kami MC, kami demam. Demam yang demam lah. Jadi kita pun heran lah, pelik lah. Pahal demam, pahal demam. So bila pergi ke klinik uni, waktu ia belajar di UiTM Perak, sidak pun pelik lah. Jadi tapi cun jak waktu ya, ada doktor dari UM pakar kanser, nya rotate, nya pergi macam tu lah.
6: Okay.
7: So bila nya nangga, nya terus madah. Kita sedar si geruk kita kembang semua sebelah. Tapi nya sebenarnya si besar pun kembangnya. Cuma kita tok nangga badan kita ni perasan. And then dari sialah terdetik pola check up semua, dan disahkan memang ada sejenis kanser lah di badan.
6: Masa kita dapat tahu yang kita dapat kanser, terus ke stage 3 kah?
7: Terus ke stage 3.
6: Jadi macam ni kita apa rasa macam ada yang si kena dengan badan kita, mula dari demam lah nak.
7: Mula dari demam.
6: Ketinya mendemam berpanjangan, ada sesuatu lah yang si kena dengan badan kita nak.
7: Actually, pengalaman kami di Asia is, if kita demam je, kita sakit je, tolonglah jumpa doktor.
6: Sebenarnya benar tu, bagus kita cegah hari awal, betul?
7: Yes, betul.
6: Asal kita rasa macam si kena dengan badan kita, better kita jumpa doktor.
7: Macam kanser juga, macam kami riak untung, sebab so, badan kami nya menunjuk geruk kami ada kembang. Ha, tapi untuk orang lain ni ada dalaman, ni si nampak.
6: Jadi, bila kita nampak dia geruk tu mula kembang lah. Spesial kita, mula-mula kita sih tahu apa kembang ni sebenarnya.
7: Yes.
6: Padahal tak kanser. Jadi kanser non-Hodgkin lymphoma tu adalah kanser darah.
7: Jenis darah, yes.
6: Jenis darah lah.
7: Jenis darah. Di badan kita kita ada lymph nodes.
6: Oh.
7: Di seluruh badan kita. Tugas lymph nodes tu nya macam filter lah. Yang kena tonsil, filter bangsi bagus. Tapi tak di seluruh badan, di seluruh urat kita hanya ada lymph nodes tu.
6: Tapi kalau mesti silap kami dalam badan kita sebenarnya ada kanser sebenarnya. Tapi masih aktif kah macam mana kah? Ada yang macam ni maksudnya aktif kah, si aktif?
7: Ya, kami si pastilah.
6: Pakar je lebih tahu. Okey, macam ni kita pertama kali perasaan kita lah. Bila kita dapat tahu yang kita dapat kanser non-Hodgkin lymphoma.
7: Nya si terus-terus kami dapat tahu lah. Mula-mula ada doktor madah tonsil, ada doktor madah apa namanya tu? Thyroid. Jadi actually nya si terus-terus ke kanser. Kami pola treatment lain juga, which was kepak lah untuk kami sebab lekat buang tonsil, masih sakit, masih demam, masih kembang. Lepas 2 bulan 3 bulan actually, tapi dari first diagnosis ya, kami dia pun si caya sebenarnya perasaannya is si caya. Sebab family history kita si ada penyakit ya. Family kami mostly ada penyakit tinggi kolesterol. Jadi bila ada kanser tu something new. Jadi family pun macam pelik. Tapi bila di ambil darah, di pola semua jenis tes, baru kita tahu sebenarnya apa.
6: Sakit sih bila kita dapat tahu kita kena kanser tu nak? Geruk kita ada rasa macam sakit-sakit ke apa?
7: Yalah tek, geruk kami dah lho, nyesi macam tu. Yang nang kembang besar macam ni. Nang sakit kami toleh pun si dapat. Telan pun si dapat, kelakar pun si dapat.
6: Berapa lama kita hadap penyakitnya?
7: Untuk geruk ya sebenarnya, kami ingat lah dari tengah semester sampai final. Kayak kami potong tonsil, which was around 4 bulan.
6: 4 bulan.
7: 4 bulan. 4 bulan ngadap sakit macam ya.
6: Ada si individu pertama yang kita mula cerita yang kami dapat kanser ya. Siapa individu pertama?
7: So bila doktor dari UM ya cerita, kami terus call mak kami. Mak kami pun macam ya lah, pun reaction is sedar lah, mungkin lah. Family kita ni ada family history kanser. So kami pun dengan confidentnya macam salah je lah doktor tu.
6: Jadi macam ni kehidupan tak lepas ya bila kita dapat tahu kita ada kanser?
7: Lepas ya kami ikut je lah prosedur kami, sebab sebelumnya kami dah cuba buat pembedahan tonsil, recommended by doktor lain, which unfortunately nya salah diagnosis lah. And then thyroid pun salah juga. Tapi lepas pembedahan tonsil ya, kami memang berhati-hati, kami simau lagi. Sebab lepas pembedahan tonsil lah, kami ingat kami siapa angkat. 2-3 hari kami siapa angkat. So kami macam sort of fed up lah. Tapi lepas ya mun betul-betul kanser, kami pun ikut je lah. Kami simak pola benda lain. Kami ikut prosedur ya, doktor ya mesti explain benda-benda apa programnya, macam ya lah.
6: Ada sih simptom-simptom lain yang kita rasa selain daripada demam?
7: Selain dari demam, simptom lain sedar
6: lah.
7: Si tahu.
6: Si tahu lah.
7: Kanser toknya sangat misteri untuk kita orang biasa.
6: Kita nak tahu pun memang saya akan dapat detect kita pun.
7: Kita pun jarang nak baca, jarang nak tahu. So kita ada kehidupan kita dimpun.
6: Jadi guys, untuk orang tahu nak, kanser yang dihadapi oleh Rashid tu adalah non-Hodgkin lymphoma. Tapi ada sikit kanser yang kata orang yang nombor satu di Malaysia tu lah. Antaranya kanser payudara. Ya, darah kanser pembunuh, untuk pembunuh utama lah di kalangan wanita. Tapi untuk di kalangan lelaki, yang kami tahu antaranya adalah kanser usus. Betul sih?
7: Betul.
6: Mau tahu juga rawatan yang kita jalani lah sepanjang kita dapat kanser tu. Apa? Selain kemo nak mesti nak.
7: Mostly hanya kemo.
6: Hanya kemo je lah.
7: Kemo sebanyak 12 kali untuk tempoh 6 bulan. Dalam sebulan 2 kali. Cemialah.
6: Cakit sikit kemo.
7: Kemo... kami dulu pun kami si tahu apa kemo. Kami fikirnya masuk dalam mesin, masuk dalam, kayak lepas saya tak keluar kita jadi orang lain. Ya si cuma
6: jadi orang lain. Okey.
7: Ya cuma hanyalah drip masuk ke dalam badan kita. So tapi dripnya nya ada banyak. Kami ingatnya ada 5, 6, 7, 8 jenis ubat. So kita nunggu drip yang masuk ke badan kita habis kadang-kadang sampai 6 jam.
6: 6 jam?
7: 6 jam.
6: Kimo macam mana?
7: Kimo aja. So kita duduk kejap nunggunya masuk. Macam kami ria, kami ada pola kimo pot dekat hati. So dia terus masuk ke hati. So tunggu.
6: Maksudnya banyak lah ubat dimasuk?
7: Banyak. Jadi kadang ubatnya warna merah, kadang ubatnya warna hitam. Benda macam lah.
6: Ada kimo tu untuk apa, boleh membuatkan rambut kita luruh?
7: Betul.
6: Jadi macam ni kita pasal gondol lah.
7: Pasal gondol lah. Paksa gondol lah.
6: Dia orang yang luruh lagi aja.
7: Bukan hanya rambut lah, bulu badan pun
6: semua luruh. Lah.
7: Semua luruh. Jadi kita si blue shift.
6: Jadi maksudnya hanya akan tumbuh balik lah?
7: Hanya akan tumbuh balik tapi hanya si sama lah macam dulu. Nya akan mengubah struktur badan kita.
6: Baik. Jadi bagi kita rawatan ni yang rasa kita macam, ish, rawatan tu adalah paling mencabar lah untuk aku.
7: Okay. Mun kemo tu, the first, kami raya 12 kali ni kan. The first 3-4 kali ya, is untuk kami is okay, senang. Kami pun belum tahu gi yang benda yang akan mulah kami lemah, moody. Sebab the first one kami rasa macam terus geruk kami ria yang kembang terus kempis. Sebabnya efektif. Jadi kami pun gembira lah dengan resultnya. Tapi kemo taknya kena antibiotik. Kita mesti habiskan. Kita si boleh polahnya setengah, kita si boleh lalaikannya. Jadi kita mesti on time, mesti polah. Tapi bila dah start kami si silap kami prosedur keempat, kelima, kami dah start si empat nak nerima lagi. Jadi sort of instead of benda yang jadi kami suka, kami jadi macam terpaksa. Jadi benda yang macam kami mentality kami dah mula simak nerima, and kami jadi macam ni nama dah. Jadi moody, jadi lemah, gialah. Tapi memang efek ubatnya hanya jadi lemah. Jadi doktor pun ada beri steroid untuk boostkan kita pun pemakanan apa indah.
6: Jadi pernah sih kita rasa macam putus asa lah bila kita dapat kanser tu. Sebab kita tahu bah, bila kita dengar je nama kanser tu nak, kita akan rasa macam sik lama lah aku hidup.
7: Pernah? Even first time kami atau actually-nya kanser pun kami rasa macam siapalah, sampai situ je lah. Tuhan pinjamkan hayat kami. Tapi iyalah.
6: Macam ni dengan reaksi family kita bila dia dapat tahu betul lah kanser, ngetek bukan?
7: Semua orang terkejut. Semua orang sedih, berduka. Tapi ada juga, kami ada juga family yang doktor. Jadi danya explain lagi lah prosedur ya. Danya explain lagi lah cara nak go through benda-benda macam tu. Jadi in a way, walaupun terkejut kami orang waktu ya, kami orang balance juga. Kami orang faham juga.
6: Sebenarnya kami respect bila ada seseorang yang apa disahkan kanser tu, sebab kami nak anak setidaknya kadang redo sabar aja dan dia dapat dengan, sebab kita tahu bah kanser tu lah kadang pembunuh utama untuk semua orang. Betul sih. Kadang ni saya ada ubat.
7: Betul. Kami pun first time bila dengar pun, bila kena ke kami dah tunggal-tunggal kami nenek-nenek kami semua sih pernah kena penyakit tu. Weekend dah end game dah tu. Udahlah, maybe kami sebab waktu ya kita 2012 waktu ya, kita sedar smartphone. Jadi kita pun baca nangga-nangga cerita aja. Jadi kami pun fikir macam, oh si lama lah ya, kami tak 8 bulan dah tinggal.
6: Jadi macam ni dengan badan, tak adakah turun mendadak berat badan?
7: Betul. Badan nang berubah. Kami dulu boleh kata fit lah. Tapi bila first kena penyakit tok, kami hilang berat badan yang sangat banyak. Yang kami pun si pernah achieve, tapi kami suka.
6: Pernah yuk main angka di TikTok lah, ada seorang kiranya influencer untuk gym lah, yang aktif dengan sukan, main gym ke apa, sadu lah badannya. Tapi si sangka one day nya diduga dengan bilanya dapat kanser. Ya, kata orang si semestinya bila kita sihat nak, kita siap penyakit.
7: Okay. Kami pun pernah nanya juga doktor, apa punca kami kena kanser tu. Nya pun madah siapa kami nak jawab soalan kita. So benda tu di study bertahun-tahun, masih saya ada jawapan. Yang danya dapat madah is perubahan dalam gaya hidup ataupun perubahan dalam kehidupan kita yang sangat mendadak. Mungkin dari segi persekitaran, suhu mungkin. Mungkin ada radio wave yang kita si tahu ada dekat kita. Mungkin
6: yang tak punca juga.
7: Yes, banyak punca, banyak faktor. Mungkin kita stres, emosi kita terganggu, berlebihan gila, benda-benda gila lah. Banyak faktornya yang si dapat juga di pinpoint sikit-sikit.
6: Jadi kami mau tahu juga lah, macam ni kita melawan penyakit kita tu.
7: Kami alhamdulillah, family kami very supportive. Parents kami nang jaga kami lah waktu ya. Nya doktor ya, sebab waktu ya kami muda, 22, 23 umur. So doktor ya pun madah lah, nya madah. Sebenarnya tinggi potensi kita untuk sembuh. Jadi kami pun nanya, macam ni nak sembuh? Sebab kami rasa macam dah lama dah kami sakit macam tu. 4 bulan, 6 bulan. Kan dia dah give up juga lah sebenarnya. Tapi nya pun madah lah. Ada banyak cara. Salah satu daripadanya is rehat. Rehat, mau cukup dengan diet. Diet pantangnya banyak gila lah.
6: Banyak gila. Jadi antara sokongan utama kita adalah family kita.
7: Yes, actually it's family. Nang mak bapak kami, nang jaga kami lah.
6: Dan kini itu kita dah pun disahkan bebas kanser.
7: Selamat 13 tahun.
6: 13 tahun? Oh yalah, dari umur kita berapa kita dapat bebas kanser?
7: Nya actually waktu kami umur 23, 22, 23 ya. 23 ya. First chemo setahun ya. Kami fikir lepas chemo, lepas semua dah kira bebas kanser. Tapi doktor ada punya bukan cemia. Nya ada 5 years remittance, nya ada 10 years remittance. So you have to be careful dalam 5 tahun.
6: Nya akan datang balik.
7: Nya ada potensi nak datang balik. Mun nya datang balik ya, kita perlu jaga-jagalah. And then lepas 5 tahun dah kami fikir, okay dah 5 tahun dah bebas. Nya pun explain lagi. Nya ada 10 years remittance. Lepas 10 tahun. Lepas 10 tahunnya, sebelumnya reach 10 tahunnya, kita mesti jaga diri lah. Kita mau sihat.
6: Antara yang kita perlu jaga adalah gaya hidup kita.
7: Gaya hidup, yes.
6: Tak selepas kita bebas daripada kanser, apa di pola kita?
7: Kami sih juga pola banyak benda yang ekstrim. Tapi
6: tukar-tukar kita punya.
7: Tapi kita try to be active. Kita makan makanan yang sihat. Benda gila lah.
6: Yang penting adalah kita jaga makanan juga. Jadi macam ni kita jaga kesihatan fizikal kita selepas bebas dari kanser?
7: Actually waktu ya kami pun si pandai juga. Kami enroll gym lah. Even waktu kami enroll gym pun trainer kami pun nya pun si pandai juga. Tapi cuma baru lepas 10 tahun tu kami buat pandai jaga kesihatan mana-mana. Kami start jogging, kami start join exercise yang betul.
6: Antaranya exercise yang kita pola?
7: Currently kami pola, ada pola boxing sikit lah.
6: Lebih aktif ke budaya?
7: Lebih aktif. So, banyak juga kami pola badminton. Nya asal badan kita bergerak. Asal kita ada just the normal recommendation by KKM lah. 30 minit sehari dalam 4 kali seminggu, benda gialah.
6: Okey, baik. Mungkin tak boleh kongsikan juga pengalaman kita bila kita mengubah cara kita melihat kehidupan kita kini tu.
7: Kami rasa dulu kami ialah kita gitu miak nak. So kita banyak negative thoughts. Tapi sekarang kita harus lebih positif lah. Sebenarnya penyakit macam tu mentality juga lah memain peranan. So bila kita banyak negatif, banyak berfikiran yang si betul nya affect health kita. Kita mikir macam osilah ya fikiran kami aja. So if kita rasa kita banyak gila negative thoughts, kita rasa kita banyak gila si stabil pemikiran, mungkin kita perlu jumpa seseorang bercerita, mungkin terapis. So benda macam tu-nya membantulah
6: juga. Kadang-kadang kita perlu juga kata-kata semangat. Mungkin kita ada kata-kata semangat yang kita pegang.
7: Kami lebih kepada agama lah kata-kata semangat kita. Sebab kami Islam. Betul. Jadi kami berbalik-balik kepada agama lah. Alhamdulillah ada phone, senang lah Google semua. Zikir, ikut cak YouTube zikir. So alhamdulillah so far okay.
6: Alhamdulillah. Mungkin kita ada message ataupun nasihat kepada sidanya yang sedang berjuang dengan kanser ketika tu.
7: Jangan give up lah. Bolah jak kemo. And then kalau siapa-siapa yang sakit, seek treatment lah. Ya jak kita, apa-apa penyakit pun kita mesti ambil naya seek treatment yang betul. Kita rasa macam oh kami selalu lah, yang kami selalu nemu kawan-kawan kami penin pala nyampun solution is tidur, rest. Actually
6: kadang-kadang ada makan ubat.
7: Jangan bila check and doctor te, sebenarnya high cholesterol, darah tinggi sebenarnya memerlukan lebih daripada ya, sebab zaman sekarang tu pemakanan kita semua makanan proses. Tak sempat ngelak
6: sebenarnya. Asal viral sikit makan. Kita cemikir pun ke belakang. Ada bagi kita lah penting sih sokongan family untuk
7: sangat penting. Sangat penting. Jadi family, mun kita ada ahli keluarga yang sakit, mun kita nak menyampaikan berita, seboleh-bolehnya nyampe berita secara halus dengan baiklah, kelakar benda yang positif-positif sesama diri. Jangan nak setiasa nak berkelakar benda yang si bagus. Jadi sebab benda-benda environment tu sangat-sangat-sangat penting untuk apa-apa pesakit.
6: Mungkin kita ada awareness kepada masyarakat di luar sia tentang kanser yang mungkin setidaknya si sedar.
7: Kami siapa nama dah, tapi recently
6: ada sedikit jaga lah.
7: Kawan kami nya jenis yang pola medical check up area. Even yang mula medical check up area pun nya kena kanser juga. Jadi tolonglah buat medical check up. So kita sih tahu apa yang berlaku dengan badan kita.
6: Jadi apapun, terima kasihlah kepada Syed Abdul Rashid bin Wan Sulaiman kerana sudi bersama dengan Azri untuk podcast kita kali itu. Dan sikitlah kami expect pengennya berani berkongsikan kisahnya tentang yang berjuang dengan kanser, dan kini itu telah pun disahkan bebas daripada kanser. Apapun, untuk episod yang akan datang gelap, terus kekal dalam podcast Cerita Kita. Kami Azri, ciao.
8: Dengarkan Cerita Kita setiap Ahad, minggu kedua dan keempat pukul 9.30 pagi di radio dan Facebook Sarawak FM. Cerita Kita.
9: Nyaman kopi ke hutuk man. Tok mesti silah, kopi yang jen.
10: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
9: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

0: Itu tinggal lebih kurang dalam 9 minit lagi, Jai.
1: Ya, dan terima kasih juga kepada penonton-penonton kita di TikTok.
0: Oh, tidak.
1: Yang menjadikan tidak. Like kita 110,000.
0: 110,4,000. Terbaik kita orang.
1: Nampak gayanya tok yang paling tinggi.
0: Paling tinggi saya kata.
1: Mengatasi live yang sebelum tok.
0: Betul. 104.5.
1: Yep, 104.5 tok 110,5,000.
0: Oh, terbaiklah kita orang. Terima kasih banyak-banyak Abang Toran. Terima kasih
1: Abang Toran. Terima kasih.
0: Tidak Kilauan Mas. Abang Toran. Terima kasih Sazwan. Terima kasih siapa lagi yang Pejul, siapa lagi yang masuk. Abang Mala
1: Kambing Mala Smoke. Kambing Smoke. Terima kasih juga.
0: Terima kasih semualah yang berada dalam tu lah. Terima kasih.
1: Ya, yang seawal bersama-sama dengan kita, live kita sejak pukul 6 pagi tadi.
0: Betul.
1: Di Facebook pun sama, di TikTok pun sama. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih kita orang yang daripada TikTok, ada yang beralih ke Rumah Biru kan. Terima kasih banyak-banyak lah dengan kita orang. Dua tempat nya pergi.
1: Ya, okey. Terima kasih Bang Mala. InsyaAllah Rabu kita jumpa.
0: Oh, Rabu Bang Mala. InsyaAllah pukul 9 pagi. Okey. Terima kasih Ruby, Ahim. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak dengan kita orang.
1: Abang buat masuk. Yang... Waalaikumsalam. Oh, Ahim nak bau ketuk. Sihal lah.
0: Ahim. Terima kasih Ahim. Berbunyi lagi.
1: Ui. Contoh ya.
0: Oh, terima kasih banyak-banyak kan kita orang.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh.
1: Yang beri salam kita jawablah. Waalaikumsalam. Yang baru join TikTok. Waalaikumsalam.
0: Jadi walaupun pun terima kasih banyak-banyak. Hari Rabu kita akan jumpa lagi.
1: Rabu kami dua Yus akan ke udara lagi ya.
0: Betul.
1: Dan kita akan jumpa lagi lah di live TikTok dan juga live Facebook kita, okey?
0: Apa-apapun
1: kepada komen, superhero kita, superhero kita.
0: Walaupun kata orang tak bukan di dunia yang sebenar menjadi superhero, tapi di dunia yang nyata tu kita orang semua superhero.
1: Kan?
0: Baik bapa, baik mak, baik adik, beradik, semualah orang superhero yang sentiasa membantu orang lain yang dalam kesusahan lah. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana join kami dua. Walaupun sekadar kata orang topik yang bersahaja, walaupun topik yang bersahaja, tapi kita orang memang terbaik lah.
1: Ya,
0: yeah. Okay, jumpa lagi lah di lain pertemuan.
1: Kami dua nak mupuk dulu. InsyaAllah rakan setugas kita penyampai yang lain akan bersama-sama dengan kita orang untuk 4 jam yang berikutnya. Ya, betul. Wendy, kita jumpa hari Rabu.
0: Hari Rabu.
1: Bulan baru, bulan 6.
0: Hari Rabu, si tahu lah target berapa ratus K likes. Kita orang tunggu je lah. Okay. Jumpa lagi insyaAllah di lain pertemuan. Kami dua, Yus dan Jai nak undur diri. Jumpa lagi hari Rabu. Assalamualaikum. Tabit Spring.
1: Bye.
0: Bye-bye. Jumpa lagi. Bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Israel terus memperhebat serangan udara dan artileri di selatan Lebanon. Tindakan agresif itu dilakukan sehari selepas rejim Zionis mengumumkan kemarahan lebih jauh ke dalam wilayah Lebanon, sekaligus mencabuli perjanjian gencatan senjata yang dimeterai April lepas. Agensi Berita Nasional Lebanon melaporkan siri bedilan artileri rejim turut menyasarkan kawasan berhampiran kota bersejarah Bufat. Susulan itu, kumpulan Hezbollah bertindak balas melancarkan roket ke penempatan Kiryat Shemuna, utara Israel. Selain menyerang hendap pasukan darat, rejim Zionis di Ganduriah bagi memaksa mereka berundur. Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mengecam peningkatan operasi ketenteraan Israel di kawasan selatan sambil menyifatkan peningkatan itu sebagai berbahaya. Beliau menegaskan tindakan agresif tersebut tidak akan menjamin keselamatan mahupun kestabilan Israel. Berikutan itu, beliau mendesak usaha politik dan diplomatik ditingkatkan untuk mencapai gencatan senjata yang sebenarnya. Nawaf juga membidas Israel kerana mengenakan hukuman kolektif ke atas Lebanon dengan memusnahkan bandar dan kampung, selain memaksa penduduk berpindah dan melarikan diri. India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu Brahmos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu Brahmos secara bersama dengan Rusia. New Delhi sebelum ini membekalkan peluru berpandu anti kapal berasaskan darat itu kepada Filipina menerusi perjanjian 2022 antara Brahmos Aerospace Private Limited dengan Jabatan Pertahanan Negara Filipina. Kanada dan China pula berikrar memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dengan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Carney berkata Kanada sentiasa bekerjasama rapat dengan China untuk memperkasakan lagi hubungan ekonomi sedia ada termasuk dalam sektor perikanan. Arab Saudi menerusi Perbandaran Makkah mengumumkan kejayaan pelaksanaan pelan operasi musim haji 1447 Hijriah. Pelan itu dilaksanakan lebih 22,000 petugas khusus dengan sokongan 3,000 aset dan jentera yang beroperasi sepanjang masa di Makkah dan Tapak Suci. Menurut jurucakap kementerian, lebih 250,000 tan sisa dibersihkan di Makkah sejak 15 Zulkaedah lalu. Selain lebih 16,000 tan sisa dibersihkan di Tapak Suci. Tiada kes keracunan makanan direkodkan sepanjang musim haji ini. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, PSG muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat satu sama, memaksa perlawanan diheret ke masa tambahan. Namun, kedudukan kekal sehingga tamat tempoh 120 minit permainan. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua berjaya mempertahankan trofi berprestij tersebut selepas Real Madrid. Bagi Arsenal, ia kekalahan kedua di pentas akhir Liga Juara selepas tumpas kepada Barcelona pada 2006. Sementara itu, Liverpool secara rasmi memecat pengurusnya Arne Slot susulan kegagalan mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Menurut kenyataan kelab, keputusan drastik itu diambil demi membawa perubahan kepada pasukan. Pemecatan jurulatih berusia 47 tahun itu disifatkan sesuatu yang mengejutkan selepas beliau dijulang sebagai wira musim lepas kerana berjaya mengemudi The Reds merangkul kejuaraan Liga dalam musim pertamanya sebagai pengurus. Bagaimanapun, prestasi Liverpool merosot mendadak musim ini apabila sekadar mengutip 60 mata, iaitu rekod terendah sejak musim 2015-2016. Akhir sekali, perumba Moto Grand Prix Itali di Lega Mugello, penumbuh muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua pada sesi kelayakan kategori Moto3 semalam, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama. Perlumbaan dijadual berlangsung hari ini.
Sekian berita yang disunting oleh Nia Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ekspresi.
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi.
0: Ekspresi. Ekspresi Sarawak FM. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami pada waktu ini. Dan sekarang anda bertemankan saya Syazah untuk hari ini Ahad 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kalau tadi anda bersama dengan Yus dan juga Jai dalam Selamat Pagi Sarawak, dan disambung pula dengan saya Syazah pada pagi ini hingga jam 2 petang kelak. Yus masih situknya masih ngacau juga. Terima kasih kepada Yus dan juga Jai menemani pendengar-pendengar Sarawak FM pada pagi tadi pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Dan untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM pada waktu ini, tak kisah di mana anda berada, di rumah, di tempat kerja, dalam kereta, semoga anda terus terus bersiaran bersama kami di Sarawak FM, kerana kita ada program yang akan kami kongsikan, akan kami hiburkan anda ataupun kami siarkan untuk anda pada pagi ini. Dan untuk anda, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sarawak FM. Banyak info yang akan Syazah kongsikan bersama anda, dan pastinya ada lagu-lagu yang telah disusun atur sepanjang pertemuan kita. Mesti ruangan ekspresi warnai hari anda.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nyaman nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya Allah. It's about to be so

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahih Sejiwa.

Okay, Espresi Sarawak FM menemani anda, iaitu Syaza pada hari ini. Okay, bercerita pasal majlis perkahwinan. Mungkin ada di kalangan kita mendapat jemputan daripada pihak keluarga, saudara mara untuk menghadiri majlis perkahwinan. Kadang-kadang kita pergi majlis perkahwinan, kita tengok macam-macam orang kata acara lah yang telah pun disediakan dalam atau cara majlis perkahwinan. Kadang-kadang kita takut, ada orang takut pengapit overshadow gadis. Ini senarai 7 perkara tak wajib pada masa kahwin yang ingin saya nak kongsikan bersama anda. Ruang photobooth pun kena pangkah. Apa cerita tu? Okey, trend majlis perkahwinan dalam kalangan generasi muda hari tu semakin berubah apabila ramai pasangan memilih konsep tertutup, ringkas dan menjimatkan kos. Memang kita kadang-kadang kita lihat orang kahwin sekarang ni macam lebih memilih untuk konsep tertutup. Zaman dulu suka mula besar-besaran. Mungkin dulu kosnya agak murah sikit lah berbanding sekarang. Dan sekarang tu kita lebih mengambil langkah menjimatkan kos. Mereka tidak lagi terlalu terikat dengan adat perkahwinan Melayu tradisional yang sering melibatkan perbelanjaan besar sehingga mencecah puluhan ribu ringgit. Ada juga pasangan pengantin yang hanya menjemput sekitar 100 tetamu, malah langsung tidak menyediakan hantaran seperti kebiasaan. Bagi mereka, apalagi apa yang lebih penting adalah majlis bermakna tanpa perlu berbelanja berlebihan atau mengikut jangkaan orang lain. Menurut seorang gadis yang bakal berkahwin tidak lama lagi, terdapat beberapa perkara yang perlu dielakkan sewaktu majlisnya nanti, katanya. Dan berikut merupakan senarai 7 perkara yang dikongsikan di aplikasi Tweets yang ingin saya nak kongsikan bersama anda. Okey, iaitu photobooth tidak akan disediakan kerana dia menganggap ia mungkin tidak mendapat sambutan seperti yang diharapkan. Dan seterusnya ada candy booth. Ada di kalangan kita yang majlis perkahwinan ada menyediakan candy booth, tapi baginya candy booth juga tidak akan dibuat kerana kosnya agak tinggi untuk sesuatu yang hanya bersifat tambahan sahaja. Dan pengapit tidak akan dilibatkan kerana dia bimbang kehadiran mereka boleh membuat pengantin kurang menonjol. Mungkin ada di kalangan bridesmaid ataupun pengapit ke yang lebih menonjol daripada pengantin. Jadi pengantin rasa mungkin ataupun mungkin dia rasa dia kurang menonjol, so dia mengambil langkah untuk tidak mengambil bridesmaid umadah ataupun kawan-kawan nak yang lebih umadah kacak darinya. Dia takut bukannya insecure, macam mungkinnya maunya lebih menonjol sebabnya majlisnya. Kita kena faham juga lah, dulang hantaran tidak akan disediakan kerana perkara itu sudah pun dilaksanakan semasa majlis pertunangan. Dan khidmat videografer tidak akan digunakan kerana dia lebih mengutamakan menggambar dan ingin menjimatkan kos penggambaran. Mungkin dia boleh ambil fotografer je berbanding videografer. Mungkin kosnya terlalu mahal kini tu, kita si tahu lah. Goodies majlis akan digantikan dengan makanan yang lebih praktikal dan boleh dimakan oleh kebanyakan tetamu. Dan cake table juga tidak akan diadakan kerana kebiasaannya pengantin hanya makan sedikit sahaja selepas majlis berakhir. Itu di antara senarai 7 perkara yang dikongsikan oleh seorang gadis ni di aplikasi Tweets yang ingin saya nak kongsikan bersama anda, antara perkara yang tidak perlu ataupun tidak wajib disediakan pada majlis perkahwinan bagi menjimatkan kos dan memudahkan lagi kelancaran majlis nanti. Kalau kita nak ikutkan hati, memang macam-macam kita nak buat, tetapi dengan betul langkah penjimatan kita harus beringat-ingat juga. Majlis memanglah majlis, tapi kemudian hari kita kena ingat juga yang kita perlu menjalankan kehidupan seperti biasa. Tak nak kita banyak hutang ke sana sini supaya kita tidak terjerat dengan hutang yang tidak selesai lepas majlis perkahwinan nanti. Itu di antara perkongsian kita bersama di Sarawak FM untuk peringatan kita bersamalah, Syaza dan juga pendengar-pendengar Sarawak FM. Sama-sama kita beringatlah. Okey, dan untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, okey, dan mungkin ada yang nak kongsikan aktiviti kita orang untuk hujung minggu tu. Ada yang nak pergi ke Jambatan Batang Lupa nak nanggau jambatannya tek macam ni dengan keluarga, ada yang pun dah pergi mari. Asyik kisahlah apa keperancangan anda kita orang pada hujung minggu tu.
ada yang nak pergi nanggar wayang kah, ada yang nak pergi berkelah kah, si kisahlah. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Maklumlah, betul cuti panjang lah nak, ada yang cuti panjang sepenuh dengan perayaan hari gawai, hari wesa, bersambunglah cutinya sampailah hujung minggu tu. Okey, sambil-sambil dengar kami di Sarawak FM, saya nak hiburkan anda dengan Adira Suhaimi dengan lagunya Sayang Orang Sama dan Marsha Milan, Hati Yang Tak Terbalas. Untuk anda, terus bersama kami di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Mulanya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Okay, ekspresi Sarawak FM. Dan ingin saya nak singgah ke laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen-komen pendengar setia Sarawak FM yang sentiasa bersama dengan Sarawak FM, tak kira di mana anda berada. Okay, satu Yah Ramli, assalamualaikum DJ Syazah. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dengan saat pagi di ekspresi warnai hari anda. Salam 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Panas di Miri katanya, apa khabar Syazah? Alhamdulillah, kami sihat. Selamat Hari Raya Adha buat Syazah. Terima kasih juga, selamat Hari Raya juga untuk kita. Walaupun dah 5 hari kita dah nyambutnya, nak nyampe salam lah buat kawan kami Fatimah Mail serta adik-beradik kami semua sidaknya di Mukah katanya. Salam hujung minggu dengan selamat bersantai bersama dengan keluarga. Okey, itu daripada Sabtu Yah Ramli. Dan seterusnya daripada Masnah Loso. Kak Masnah Loso, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas Syazah di hujung minggu tu. Di ekspresi, semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan segala tugasan. Amin. Kami santai-santai jadi rumah katanya, layan ekspresi mun ada dalam simpanan kitab putarkan lagu, semoga abadi nyanyian Misha Omar buat hiburan bersama. Terima kasih DJ, sama-sama. Mun dapat kita orang, kiranya lah nak minta putarkan lagu, boleh. Tapi kalau boleh digalakkan lagi lah lagu baru-baru, kerana ekspresi tu memainkan lagu terkini. Dan mun nak minta lagu-lagu KLMJ kenangan lama mengusik jiwa, kita boleh minta dalam ruangan Ritma Music Retro terbaik 2 hingga 6 petang. InsyaAllah DJ pada waktu ya akan memainkan lagu-lagu yang lama lah, retro untuk kita orang. Dan seterusnya Syazah nak bacakan daripada Nora. Assalamualaikum Syazah, selamat tugas, semoga sihat selalu hendaknya. Salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar Sarawak FM sehati sejiwa. Baiklah, untuk ada yang tengah mendengar kami di Sarawak FM pada waktu ini, mungkin ada yang nak kongsikan aktiviti-aktiviti kita orang pada hujung minggu tu kah, apakah perancangan kita orang, boleh kongsikan di laman Facebook Sarawak FM. InsyaAllah Syazah akan bacakan komen kita orang. Ada 4 jam Syazah menemani kita orang, top pun jam yang pertama ada 3 jam lagi. Okey, apapun untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM. Kita nak menghibur bersama dengan Silent Open Up, Sonawan Bercanda Cikarion Tak Larat Lagi untuk anda. Ekspresi warnai hari anda.

0: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kautik antara kereta depan yang kita belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat, jangan tak bersignal.
1: Signal.
0: Tangan lu belok
1: sakit
0: melok.
1: Sakit hati
0: sih. Oh. Nak cemeh apa? Lepas saya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah muka Rabi.
1: Tapi bini

Sarawak FM sehati sejiwa. Mengenai tradisi masih dihargai yang ingin saya kongsikan bersama anda. Setiap kali hari gawai Dayak tiba, ingatan terhadap asal-usul dan orang lama kembali hidup dalam jiwa masyarakat yang mewarisinya. Dan cerita pasal hari gawai ni, esok hari pada yang menyambut hari gawai, selamat hari gawai lah untuk anda semua. Dan cerita pasal hari gawai, setiap kali hari gawai Dayak tiba, ingatan terhadap asal-usul dan orang lama kembali hidup dalam jiwa masyarakat yang mewarisinya, dan sesetengah kisah itu tidak pernah lenyap meskipun generasi yang membinanya telah lama pergi. Di kampung Tapang Maung, Balai Ringin, legasi itu terus hidup pada sebatang kayu belian yang dikenali sebagai tiang pengingat yang menjadi lambang asal usul dan penghargaan terhadap pengubadan generasi terdahulu. Setiap kali perayaan itu diraikan pada 1 Jun setiap tahun. Antara individu yang masih kuat memegang dan memelihara tradisi tersebut ialah Ketua Kampung Tapang Maung, Ajah Gunya, 62 tahun, yang menyifatkan sambutan gawai Dayak di kampung itu mempunyai makna tersendiri kerana turut dikaitkan dengan tiang pengingat sebagai lambang sejarah dan warisan yang lama. Ini Syazah bacakan daripada petikan surat khabar Suara Sarawak bersama dengan hari gawai yang bakal tiba esok hari. Mungkin ada yang baru saja balik kampung pada hari ini. Semoga selamat sampai ke destinasi anda nak tuju di perkampungan anda untuk menyambut hari gawai bersama dengan keluarga tersayang. Dan untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, pastinya anda terus bersama kami kerana banyak lagi info yang akan kami kongsikan bersama anda di Sarawak FM, di semestinya di ruangan ekspresi warnai hari anda.

0: Okey, itu lagu daripada Ifan 17 dengan lagunya Paksa Rindu menghiburkan anda pada pagi tu. Masih lagi bertemankan kami Syazad untuk jam yang kedua. Si berasa dah pukul 11.10 minit pagi. Okey, ingin Syazad nak kongsikan, mungkin ada yang ada perancangan lah untuk pergi ke mana-mana untuk hujung minggu tu. Rancak aktiviti hujung minggu yang menyeronokkan bersama dengan keluarga dengan memilih gabungan aktiviti santai seperti berkilah kah di Taman Rekreasi Tabuan Jaya, bersiasia di tebingan kucing waterfront ialah katanya teh, ataupun mengadakan sesi permainan papar ataupun masak bersama dengan keluarga di rumah ataupun pergi ke Jambatan Batang Lupa. Banyak orang post gambar nak pergi ke Jambatan Batang Lupa ya teh, meriah jak menangga, ada yang madah-dah pun jam on the way nak pergi meludam. Mungkin antara satu tarikan untuk anda datang ke sana melihat suasana ataupun melihat Jambatan Batang Lupa yang madah kacak. Banggalah orang penduduk di sana ada jambatan yang panjang yang kacak macam ya nak. Okey, dan mungkin selain daripada yang kita ada boleh mengolah aktiviti luar riadah, manfaatkan cuaca cerah untuk beriadah bersama dengan keluarga di luar, contohnya berbasikal kah, mesti kita orang pergi ke taman mengolah brisk walk, berjalan-jalan lah brisk walk sambil bersenam meneroka alam, pergi ke hutan-hutan nangga keindahan alam alam semula jadi, berkelah bersama dengan keluarga tersayang, dan juga ada aktiviti dalaman dan yang santai yang boleh kita orang boleh juat sepertinya macam memasak, bermain dengan anak-anak, mungkin ada mula game kah ataupun mula perancangan nak nangga wayang kah, cerita yang terbaru, banyak cerita baru di dalam wayang ataupun nangga dalam Netflix dah boleh juat. Aktiviti pendidikan dan budaya, mungkin kita boleh pergi ke museum, museum dekat ATM sebelah aja, dekat tengah-tengah bandar, boleh kita bawa anak-anak melawati Museum Budaya Borneo untuk melihat pameran sejarah dan kebudayaan tempatan yang menarik, dan Museum Kuching ada juga, kunjungi Museum Kuching yang cukup unik dan pasti mengujakan anak-anak anda, dan sains dan interaktif, singgah di pusat sains tempatan untuk pelbagai eksperimen dan pembelajaran secara langsung, dan aktiviti kreatif, craft tangan, buat projek seni seperti mewarna kah, membina model Lego kah, ataupun lukis bersama dengan anak-anak di rumah, ada juga sesi karaoke, boleh juga ngembak saudara mara ada di kakak datang ke rumah makan-makan sambil berkaraoke bagi mengisi masa lapang pada hari cuti macam tu. Dan nama lagi lah cuti kita panjang nak. Banyak sebenarnya boleh kita isi masa yang terluang untuk keluarga kita, kepada anak-anak kita yang berfaedah lah. Pada masa yang sama juga mungkin ada ibu-ibu mengambil kesempatan untuk mengemas rumah, mengemas rumah lah, berlipat baju segala bagai macam biasalah ibu-ibu, kita faham lah, kadang-kadang ada yang bekerja yang dah bercuti tu, matutuklah yang mengemas rumah, mulah 5S ataupun mengemas segala benda yang si perlu boleh dibuang, jangan menyimpan barang yang si diguna dalam rumah, boleh menyebabkan rumah jadi sempit dan semak. Baiklah, itu di antara perkongsian kita bersama di Sarawak FM, antara aktiviti yang boleh diisi untuk hujung minggu yang menyeronokkan bersama dengan keluarga. Dan untuk anda yang bersama kami di Sarawak FM pada waktu ini, kita ada program iaitu Juh ke Dapur khas Aidil Adha, ulangan yang telah pun disediakan oleh Wan Nurhadani Wan Hassan pada pukul 11.20 minit pagi kelak, dan pastinya anda terus bersama kami di Sarawak FM. Banyak lagi info-info yang akan Syazad kongsikan bersama anda, dan juga Syazad akan kongsikan komen kita orang di laman Facebook Sarawak FM kelak. Okey, terus bersama kami di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Okey, bertemu kembali kita dalam Juh ke Dapur, dan untuk hari ini kita ada Juh ke Dapur khas sempena dengan Hari Raya Aidil Adha.
2: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ekspresi.
2: Ekspresi.
3: Sarawak FM.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

0: bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Semuanya kembali dalam musim baharu 2026. Jom ke dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 minit pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak!
1: Kembali kita dalam Maju ke Dapur, dan untuk hari ini kita ada Je ke Dapur khas sempena dengan Hari Raya Aidiladha. Dan untuk menu kita pada hari ini adalah asam pedas daging. Baik, bahan-bahan yang perlu ada, kita mesti ada 500 gram daging semestinya. Nama menu pun asam pedas daging kan. 500 gram daging yang dipotong kecil, 7 helai daun 50, 1 pokok daun ketumbar, 2 biji tomato yang dipotong 4, 2 cawan air, 1 cawan air asam jawa, 3 sudu makan minyak masak dan juga garam secukup rasa. Baik, untuk bahan yang dikisar pula, perlu ada 10 tangkai cili kering, 6 biji bawang merah, 3 ulas bawang putih, 1.5 inci halia, 3 batang serai, 1.5 inci lengkuas, 3 biji buah keras dan juga 1 inci belacan. Untuk belacan ini ikut suka kita lah, tapi jangan terlebih. Okey, bahan-bahan yang tadi kita kisarkan terlebih dahulu. Jadi proses yang seterusnya adalah memasak. Okey, panaskan minyak dan tumiskan bahan-bahan yang telah dikisar. Jadi bahan-bahan tadi hendaklah ditumis sehingga garing. Selepas itu, masukkan daging dan biarkan sehingga pecah minyak. Selepas pecah minyak, barulah dimasukkan air asam jawa. Kita biarkan seketika dan selepas itu, barulah masukkan air sesuai dengan rasa, dan kita didihkan masakan kita tadi sehinggalah daging kita empuk. Mesti empuk tau, kalau tak empuk susah nak makan, sakit gigi. Selepas daging telah empuk, barulah masukkan lima purut dan juga tomato. Biarkan rene sehingga pekat dan juga pecah minyak. Selepas semua prosesnya telah selesai, barulah kita angkat, hidangkan dan hiaskan dengan daun ketumbar. Jangan lupa rasa, kalau tak cukup rasa, tambahlah perasa. Okey, itu sajalah perkongsian kita untuk resipi kita hari ini, Je ke Dapur khas Hari Raya Aidiladha. Kita jumpa lagi dalam resipi yang seterusnya. Bye. Selamat mencuba. Baik, Je ke Dapur khas untuk Hari Raya. Sebelum ni kita kongsikan resepi asam pedas daging. Sekarang untuk hari ini kita kongsikan pula juadah untuk pencuci mulut. Dan untuk pencuci mulut hari ini sangat-sangatlah mudah. Bahannya pun simple saja, iaitu sago gula Melaka. Ada 4 bahan je, okey. Jadi untuk hidangan ini, hidangan dia lebih ringan, sejuk dan tak muak makan selepas makan rendang. Okey, ada bahan-bahan yang kita akan kongsikan adalah sagu mutiara kecil sebanyak 100 gram, gula Melaka ataupun gula kabung 150 gram. Gula Melaka ataupun gula kabung ini kita hiris-hiriskan terlebih dahulu. Kemudian kena ada santan 200 ml. Guna yang dalam kotak pun tak jadi masalah kalau tak ada yang original. Kita perlukan santan sebanyak 4 cawan untuk merebus sagu, dan rebusan sagu itu tadi kita masukkan 1 cawan pula untuk mencairkan gula, gula Melaka ataupun gula kabung. Selepas tu daun pandan pula 1 helai akan disimpul. Yang ini optional, kalau tak ada pun tak apa, kalau ada lagi baik lagi, harum juadah untuk dessert kita. Dan jangan lupa secubit garam untuk menambahkan kelemakan pencuci mulut kita. Jadi untuk memasak pencuci mulut kita senang sahaja, 20 minit pun dah siap. Mula-mula Rebus sagu sampai jernih. Didihkan 4 cawan air tadi dan masukkan sagu. Kita kacaukan perlahan-lahan dalam 10 hingga 12 minit. Tapi ingat, api kenalah sederhana. Jadi, untuk tips dia, nak dapatkan sagu yang cantik, bila biji sagu tinggal dot putih kecil-kecil dekat tengah, tutupkan api dan biarkan dalam air yang panas tadi selama 5 minit. Ia akan mula menjernih sendiri. Jadi selepas itu bolehlah ditoskan dan dibilas di bawah air paip supaya ia tidak melekat. Lepas itu barulah kita ketepikan. Dan untuk gula melaka pula, masakkan gula melaka ditambah dengan 1 cawan air dan juga daun pandan. Tak ada daun pandan pun tak apa. Juga kena jaga api kenalah perlahan. Kita masakkan gula melaka ataupun gula kabung tadi sehinggalah cair. Okey, selepas itu tapis dan buangkan hampas, baru kita ketepikan. Untuk memasak santan pula, panaskan santan dan masukkan secubit garam dalam api yang kecil. Kacau jangan sampai mendidih. Kalau sampai mendidih, santan pecah minyak. Masa ni boleh rasa, tambah sikit garam untuk balancekan rasa manis. Dan untuk menyusun, ini adalah yang terakhir. Langkah yang terakhir, masukkan sagu dalam cawan, tuangkan air gula melaka terlebih dahulu. Lepas itu barulah kita tuangkan santan di atas. Sejukkan 1 jam dalam peti sejuk. Makan sejuk-sejuk, paling sedap. Sesuai dimakan dalam cuaca yang panas ketika ini. Jadi ada tips yang nak dikongsikan untuk menjadikan dessert kita ataupun pencuci mulut kita ini perfect.
0: Info Juh Kedapo.
1: Jangan rebus sagu lama sangat, sebab kalau kita rebus sagu terlalu lama, nanti sagu itu akan kembang dan lembik. Biarkan ada dot putih sikit tak apa, sebab ia akan masak sendiri semasa direndam. Garam adalah wajib. Tanpa garam, rasa dia flat. Tak ada lemak. Tambah sedikit pun dah cukup. Jangan tambah banyak sangat tau. Okey, buat asing-asing. Jangan campur sagu, gula dan santan semua sekali di awal proses pembuatan. Okey, nanti sagu kembang sangat dan cair, tak sedap. Nak naikkan level, tambah nangka hiris halus atau isi buah kelapa muda. Wuih, sedap. Jadi simpan dalam peti, tahan 2 hari. Kalau nak buat banyak untuk raya, gandakan je resepi. Nak versi guna gula putih dan pandan tak? Warna dia hijau, cantik tau untuk raya. Okey, apa-apa pun, selamat mencuba.
2: Takbir bergema, tanda Aidiladha kembali menjelma. Di hari penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama menghayati erti pengorbanan dan keikhlasan. Kepada semua pendengar setia Sarawak FM, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga perjalanan anda selamat dan sambutan bersama keluarga lebih bermakna.
1: Okey, bertemu lagi kita dalam Juh Kedapo khas untuk Hari Raya Aidiladha dan resepi kita yang seterusnya. Okey, daging goreng lada hitam. Dengar nama pun dah menyelerakan kan? Okey, kita kongsikan seterusnya untuk bahan-bahan. Untuk bahan A, 500 gram daging lembu. Daging ni kita kena potong kecil dan nipis. 2 sudu makan kicap pekat, 2 sudu makan tepung, jagung dan 1 cawan air. Yang ini kita bancuh. 2 sudu makan lada hitam pula kenalah ditumbuk. Dan juga 3 sudu makan minyak masak. Tak lupa juga garam secukup rasa. Untuk bahan yang seterusnya, ini adalah bahan-bahan untuk menumis. 5 biji bawang merah, 2 ulas bawang putih, 1 inci halia, 1 labu bawang besar. Manakala untuk bahan hiasan pula, 2 tangkai daun sup ini dipotong 1 inci, 2 tangkai daun bawang juga dipotong 1 inci, 1 biji tomato dipotong 6, 2 biji cili merah dan juga 2 biji cili hijau. Okey, jom kita mula memasak. Seperti biasa, panaskan dulu minyak. Selepas panas, barulah kita tumiskan bahan-bahan tumisan sehingga wangi dan juga layu. Selepas wangi dan layu, barulah kita masukkan daging dan gorengkan sedikit sehingga daging itu lembut. Apabila daging dah mula melembut, barulah kita masukkan bancuhan air tepung, kicap pekat, lada hitam semestinya dan juga sedikit garam. Selepas itu, masaklah sehingga kuahnya pekat dan apabila sudah pekat, okey, bolehlah mula dihidang. Jangan lupa masukkan bahan hiasan dan selepas itu, barulah angkat dan hidangkan dengan nasi. Kan mudah, ringkas saja cuadah kita pada hari ini. Yang penting memang sedap. Okey, itulah resipi kita untuk hari ini. Selamat mencuba dan selamat Hari Raya Aidiladha. Okey, untuk Jo ke Dapur khas Hari Raya, kita dah kongsikan menu utama. Ni kita nak kongsikan pula untuk juadah pencuci mulut. Dan untuk hari ini, juadah pencuci mulut kita adalah puding jagung kelapa muda. Yang manis dia pun natural, sejuk dan ringan, sesuai sangatlah untuk hari raya sebab tak muak makan lepas rendang. Jangan katakan lepas rendang, lepas makan daging ayam, daging apa? Daging lada hitam pun sedap. Okey, bahan-bahan untuk yang digunakan adalah 1 loyang 8 inci sesuai untuk 6 hingga 8 orang. Jadi untuk jagung manis, kita kena ada 2 tongkol sagat, ambil isi saja. Jagung itu disagat, kita ambil isi saja. Kalau guna jagung dalam tin, kena ada 2 tin lah. Tapi airnya kenalah ditoskan. Untuk air kelapa muda pula, kita kena ada 2 cawan. Guna air dari kelapa itu sendiri, lagi wangi. Jangan tambah dengan air lain, kena original air kelapa. Isi kelapa muda 1 biji, kita korek nipis-nipis. Dan selepas itu, untuk susu cair ataupun santan cair, kena ada 1 cawan. Nak lemak guna santan, nak ringan guna susu cair. Ada pilihan. Dan untuk gula pula, kena ada 3-4 sudu besar. Rasa dulu jagung dah manis. Kalau tak manis, kena tambah lagi, okey? Jangan manis sangat, cukuplah kita sendiri yang dah manis, kan? Dan untuk agar-agar serbuk pula, ada 1 paket 10 gram. Ambil yang plain saja, okey? Jangan lupa, garam secubit kena ada. Dan daun pandan 1 helai dan simpulkan. Yang ini optional, tak ada tak apa. Okey, proses yang seterusnya, mestilah cara-cara membuatnya tak lama nak membuat ni. Kita ada 15 minit saja untuk membuat dessert ataupun pencuci mulut kita pada hari ini. Untuk jagung, kena blendkan jagung dan air kelapa 5 saat saja, blend sekali. Jangan halus sangat, biar ada tekstur kasar sikit-sikit baru sedap. Tapi selepas itu, tapis kalau tak suka hampas. Tapi kalau saya suka je, biar je lah, kan. Kita nak ada rasa-rasa tekstur daripada jagung dan yang kita blend tadi. Okey, untuk memasak puding, masukkan jagung yang telah diblend, susu cair ataupun santan, gula, garam, agar-agar, daun pandan ke dalam periuk. Kacau dalam api yang sederhana sehinggalah mendidih perlahan-lahan dan agar-agar mencair. Dalam 5 hingga 7 minit sahaja, jangan terlalu lama. Sentiasa kacau supaya adunan tadi tidak berketul. Tutup api dan masukkan isi kelapa muda, kacau rata. Dan jangan lupa, setelah habis adunan itu rata, angkatkan daun pandan, keluarkan daun pandan, okey? Dan kita tuangkanlah adunan tadi ke dalam loyang ataupun bekas, biarkan sejuk dalam suhu bilik selama 30 minit. Lepas tu barulah masuk ke dalam peti sejuk selama 2 jam. Okey, boleh potong berpeta ataupun guna acuan yang kecil, ikut suka korang, okey? Kalau nak masuk dalam loyang, masuk dalam loyang. Kalau nak masukkan dalam acuan yang kecil, tak perlu nak potong pun boleh. Seperti biasa, tips untuk sedap. Jagung jangan blend terlalu halus, biar ada tekstur. Itu yang membuatkan rasa, bila kita makan rasa macam jagung sebenar. Guna air kelapa muda kerana rasanya lebih fresh, tak manis lekat macam gula biasa. Jangan masak terlalu lama sehingga mendidih. Agar-agar akan hilang kuasa kalau masak terlalu lama. Kalau nak lemak lebih, buat kuah santan, dicampur dengan garam dan juga sedikit gula. Barulah curah atas masa hidangan. Okey, untuk versi yang lebih simple tanpa agar-agar, kalau malas nak guna agar-agar, tukar je jadi bubur jagung kelapa muda. Masak jagung, santan, gula sampai pekat. Ish, makan suam-suam atas sejuk. Tak perlu tunggu set. Tak perlu tunggu keras. Dah boleh makan. Dan siap simpan di dalam peti sejuk. Tahan 2 hingga 3 hari. Warna kuning dia cantik untuk hidang atas meja raya.
2: Resepi ini dikongsikan khas oleh Abang Moon.
1: Sempena Hari Raya Aidiladha, jangan lupa ikuti rancangan Ju Kedapur Khas menampilkan 2 resipi lau istimewa dan 2 pencuci mulut yang menyelerakan. Dan siaran ulangan Ahad 31 Mei 2026 hanya di Sarawak FM.
3: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ekspresi.
3: Ekspresi.
4: Sarawak FM.

Okey, Sarawak FM sehati sejiwa di ruangan ekspresi pada hujung minggu ini. Dah pukul 11.42 minit pagi menghiburkan anda di Sarawak FM. Semestinya bertemankan saya Syazan jam 2 petang nanti. Baiklah, Syazan nak singgah ke laman Facebook Sarawak FM nak bacakan komen pendengar-pendengar setia Sarawak FM yang setia bersama dengan kita walau di mana anda berada. Okey, daripada Suhayati Abdullah. Assalamualaikum Syazan. Selamat berkonti. Katanya semoga sihat selalu. Salam hujung minggu buat semua sahabat Sarawak FM yang tengah layan ekspresi waktu tu. Kami layan je info dan lagu-lagu kereta on the way kucing dari Sibu bercuti, katanya. Wah, bestnya. Semoga perjalanan kami orang dipermudahkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang dan dipermudahkan perjalanan kita orang anak-anak sampailah ke kucing kelak. Dari kucing dari Sibu. Nak pergi ke kucing lah. Baiklah, Mak Zai. Assalamualaikum Syazah. Waalaikumsalam. Selamat tugas untuk kita layan Jet Ekspresi di Sarawak FM. Hari itu kami masih lagi mana-mana. Marit dah berjalan, katanya. Tersambil ngabas di jambatan Lupar. Sambil berselfie semestinya adalah untuk kenangan-kenangan. Apa salahnya nak berselfie? Bukannya selalu. Okey, lalu pengilan di Kampung Pusat Seri Bas, katanya. Kami nak masak menu goreng asam pedas ikan jenaha. Makan lemak sayur kobis campur udang ulam kacang bendi. Ya, ajak terima kasih DJ kesayangan. Sama-sama jual untuk kita Kak Tek Mak Zai. Seterusnya pada Sa'diah Jidiah. Assalamualaikum Syazal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nama Tok Tek? Tertekan Cik Hal. Okey, selamat pagi, katanya. Selamat tugas di hujung minggu Tok. Katanya salam ekspresi warna-warni hari anda buat semua pendengar setia Sarawak FM. Katanya, dan di mana juga berada, selamat menjalani tugasan harian. Salam 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Selamat Hari Raya Adi-Adha. Sempat juga ucap Hari Raya Adi-Adha untuk semua. Maaf Zahir Batin. Selamat beristirahat di hujung minggu tu. Selamat cuti buat semua sahabat yang anak cucu semua. Semoga kita semua sentiasa dalam sihat walafiat, dalam lindungan Allah. Kami layan je lah lagu yang dibutakan oleh Syazah, katanya. Terima kasih juga kepada kakak Sa'diah Jidiah tu yang bersama kita bersiaran bersama di Sarawak FM. Okey, dan itu di antara komen-komen yang Syazah bacakan untuk anda. Nanti ada lagi, Syazah akan kongsikan lagi komen kita orang di laman Facebook Sarawak FM. Dan pastinya anda jangan ke mana-mana. Jom kita berhibur lagu daripada Nabila Razali, Balas Balik. Dan kita ada lagu Ernie Eddie Govinda Masing-Masing untuk anda. Terus bersama kami di Ekspresi, warnai hari anda.

Tips elak terbeli makanan tak berkhasiat semasa membeli belah. 1. Jangan beli masa lapar. 2. Buat senarai siap-siap dan ikut ketat. 3. Guna bakul bukan troli. 4. Tanya diri, aku nak ke atau aku perlu? Dan yang terakhir, tegas dengan anak anda. Perkongsian ini daripada kami Sarawak FM, Sati Sejuk.

jangan lupa untuk ikuti berita ringkas Sarawak FM. Dan selepas berita nanti, Syazak akan kongsikan jadual solat untuk anda semua yang berada di seluruh zon di negeri Sarawak. Dan pastinya anda jangan tukar siaran anda. Terus bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa. Mada tanya.

0: tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyawa-nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: 12 tengah hari.
3: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Dayang Fariza Abang Fauzi dalam berita ringkas Sarawak FM. Hari Waisak merupakan perayaan yang amat bermakna. Ia bawa mesej kedamaian, kasih sayang, toleransi dan keprihatinan terhadap sesama insan. Ini selaras nilai yang menjadi asas kepada keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama negeri ini. Yang di-Pertua Negeri Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, rakyat negeri ini wajar terus menghargai serta memelihara semangat persefahaman dan saling menghormati yang menjadi tunjang kepada kestabilan, keamanan dan kemajuan negeri. Nilai kebersamaan dan muafakat perlu terus diperkukuh agar rakyat dapat menghadapi setiap cabaran secara bersatu dan matang. Lebih-lebih lagi ketika berdepan pelbagai cabaran semasa termasuk ketidaktentuan ekonomi global, perubahan teknologi yang pesat serta isu kemanusiaan dan alam sekitar. Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi berharap sambutan Hari Waisak bukan sahaja diraikan penuh kesyukuran, malah menjadi wadah memperkukuh hubungan sesama anggota masyarakat serta menyemai lebih banyak amalan kebajikan dan nilai kemanusiaan. Lebih ramai anak tempatan dan syarikat tempatan perlu diberi peluang sertai industri berteknologi tinggi yang semakin berkembang di negeri ini. Ia sejajar agenda pembangunan ekonomi berasaskan inovasi dan bernilai tinggi. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menyaran OCI Holdings terus mengutamakan penglibatan tenaga kerja serta kandungan tempatan dalam operasi dan pengembangan pelaburan di Sarawak. Ketika ini, operasi OCI terasus di Taman Perindustrian Samalaju menggaji kira-kira 1,100 pekerja, 90% daripadanya rakyat Sarawak. OCI turut melaksana pelbagai program pembangunan bakat termasuk latihan profesional serta pendedahan antarabangsa di Korea Selatan dan Jepun bagi meningkat kemahiran tenaga kerja tempatan. Beliau berkata demikian ketika mengetuai delegasi Sarawak dalam lawatan kerja ke Ibu Pejabat OCI Holdings di Seoul. Lawatan sebahagian usaha memperkukuh hubungan pelaburan dan kerjasama ekonomi antara Sarawak dan Republik Korea. Sementara itu, dalam kenyataan yang sama, Dato' Amar Awang Tengah memaklumkan keyakinan berterusan OCI terhadap ekosistem perindustrian Sarawak diterjemahkan menerusi pengembangan pelaburan. Ia melalui kerjasama strategik dengan Kumho B&B Chemicals menerusi OCI Kumho dan Tokuyama Corporation melalui OTSM. Kerjasama tersebut diyakini mampu memperkukuh kedudukan Sarawak sebagai hub pembuatan berteknologi tinggi dan ekonomi mampan di rantau ini. Beliau turut menyatakan keyakinan terhadap komitmen jangka panjang OCI di Sarawak serta menegaskan kerajaan negeri akan terus mengekalkan dasar mesra pelabur dan pendekatan proaktif dalam memudah cara pelaburan strategik demi manfaat ekonomi negeri dan rakyat. Pesta Sungai dan Rami Gawai Kampung Simpuk berpotensi menarik lebih banyak penyertaan daripada komuniti budayu yang lain pada masa akan datang. Adun Tarat, Datuk Seri Roland Sagah Win berkata, ia boleh dilakukan menerusi perancangan rapi penganjur untuk menampung penyertaan yang lebih besar. Kapasiti Sungai Serin yang terhad perlu diambil kira bagi memastikan kelancaran penganjuran festival berkenaan. Pesta edisi ke-8 tahun ini melibatkan penyertaan kontijen daripada 6 zon Kampung Simpuk yang berarak menggunakan rakit-rakit berhias di sepanjang sungai. Pengunjung turut berpeluang menikmati pelbagai juadah tradisional sempena hari gawai seterusnya mengeratkan silaturahim antara penduduk kampung. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arba'in dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
3: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

kita perasan si. Tiba-tiba kini tu kita pandai cerewet pasal banyak perkara. Tiba-tiba kita pandai mau ngembak tapau makanan. Tiba-tiba bekas-bekas ubat kita bersusun atas meja. Tiba-tiba bila kita nak baca buku, nak baca mesej dalam telefon, kita harus berkacamata dan banyak gig perkara yang tiba-tiba. Ha, yang maknanya umur kita dah naik sikit tangga dan harus kita menjaga kesihatan dengan baik. Menjaga kesihatan dengan baik amalannya cukup mudah. Amalkan gaya hidup sihat seperti pemakanan seimbang, bersenam, mendapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, tidur yang berkualiti, serta mengurus emosi, mengurus tekanan dengan baik. Selamat menjalani hidup yang sihat. Kesihatan untuk semua, tanggungjawab kita bersama.

0: daripada Nora menghiburkan anda pada tengah hari ini. Mungkin ada yang tengah makan, makan tengah hari bersama dengan keluarga tersayang ataupun dengan kawan-kawan, ataupun yang tengah masih lagi bermasak, masak tengah hari, belum lagi siap. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang yang tengah makannya. Selamat menjamu selera. Sambil-sambil dia, jangan lupa kami on di konti tajuk. Okey, yang menghiburkan kita orang di Sarawak FM dengan lagu-lagu yang telah disusun atur sepanjang pertemuan kita. Mesti rangan ekspresi. Dan Syazan nak kongsikan mengenai bukan sekadar mitos, pakar dermatologi dedah ramai alami masalah jerawat selepas putus cinta. Benar sih, lepas putus cinta tumbuhnya jerawat kat muka. Putus cinta bukan sahaja memberi kesan kepada emosi, malah boleh menjejaskan keadaan kulit. Ramai menyedari wajah mereka tiba-tiba lebih mudah berjerawat, kusam, sensitif selepas mengalami patah hati. Wow. Keadaan ini bukan sekadar perasaan, sebaliknya stres emosi akibat perpisahan memang boleh mencetuskan perubahan dalam tubuh, memberi kesan langsung kepada kesihatan kulit anda. Dan pakar dermatologi dan psikologi dari New York, Dr. Amy Wechsler berkata, peningkatan hormon stres dalam badan menjadi antara punca utama kulit menjadi mudah bermasalah. Dan dia kata dia sering menemui pesakit mengalami breakout selepas putus cinta. Ya, kajiannya lah, lepas dia nemu pesakitnya, kebanyakannya mengalami breakout selepas putus cinta. Salah satu sebab utama kulit mudah breakout selepas putus cinta ialah stres emosi. Walaupun seseorang merasakan dirinya lebih baik, tubuh tetap boleh memberi kesan reaksi terhadap tekanan mental secara senyap. Perasaan sedih, cemas, kecewa boleh meningkatkan penghasilan hormon kortisol dalam badan. Dan kortisol dikenali sebagai hormon stres yang boleh mencetuskan keradangan pada kulit sehingga menyebabkan jerawat muncul lebih mudah. Dan keadaan stres berpanjangan, pengeluaran minyak pada wajah juga boleh meningkatkan sekaligus menyebabkan pori-pori mudah tersumbat. Dan selain itu juga wajah, ada juga individu yang mengalami breakout pada bahagian badan lain seperti belakang badan, dada, sebabkan tekanan emosi berada dalam tahap yang tinggi. Dan putus cinta juga sering menyebabkan seseorang sukar tidur malam, sedangkan rehat yang mencukupi penting untuk membantu tubuh membaiki sel kulit. Dan seterusnya, menurut Dr. Wechsler, macam ni nyebut nama Datuk, kadar kortisol berada dalam tahap paling rendah ketika tidur, manakala hormon pertumbuhan dan molekul pemulihan tubuh meningkat. Jika seseorang berjaga terlalu lama, kulit akan terus terdedah pada hormon stres dan kehilangan peluang untuk pulih secara optimum. Dan akibatnya, kulit menjadi sensitif, kusam dan mudah jerawat. Ada sih di kalangan kita orang mudah putus cinta nak, nya mudah berjerawat. Kadang-kadang ada juaknya sih berjerawat. Ya, depend pada orang juak lah. Ada cara pembawakan diri lepas putus cinta. Ada orang putus cinta yang enjoy. Nya sih mikir lagi masalah. Tapi ada yang stres because nya mungkin masih sayang, masih cinta. Macam ialah, ada orang lain cara, lain jenis orang, lain-lain cara pembawaan putus cintanya nak. Bagi kami putus cinta ya tak nak, kadang-kadang mungkin salah satu cara yang untuk kita lebih apa tak, mengelakkan kita daripada stres, ataupun boleh menghiburkan diri kita lagi dengan perkara-perkara yang boleh apa tak, menceriakan hidup kita pula lah. Benda-benda something macam sesuatu yang boleh apa tak, menimbulkan rasa petik gembira, menceriakan, pula benda-benda macam keluar dengan kawan kah, pergi minum kah, daripada kita terpuruk di rumah memikirkan orang yang dah kita putus tak nak. Itu antara cara-cara lah untuk kita mengatasi mungkin rasa sedih kita selepas putus cinta ya. Mungkin DJ Yus ada nak dikongsikan pasal putus cinta ya. Tapi sihalah untuk anda terus bersama kami di Star FM. Azan Fardu Zohor pagi Zohor 8, Kuching, Bau, Siburan, dan Lundu dan Sematan akan berkumandang pada pukul 12.40 minit tengah hari nanti. Dan pastinya anda terus bersama kami di Sarawak FM, di ruangan ekspresi warnai hari anda.
1: Sembah Ekspresi Sarawak FM.

Okey, tepat jam 1:30 hari nanti jangan lupa untuk ikuti berita utama. Dan selepas berita utama nanti Syaza akan kembali menemani anda. Dan jangan lupa untuk hari ini kita ada track ekspresi muzik tanpa henti, tanpa bercakap, hanya memainkan lagu-lagu untuk anda. Dah telah pun disusun atur sepanjang pertemuan kita. Okey, dah pun pukul 12.51 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang tengah memandu ketika ini. Selamat memandu, semoga selamat sampai ke destinasi anda nak tuju. Kalau rasa mengantuk, singgah-singgahlah ke sini-sini dulu. Mungkin ada yang nak balik kampung sepenuh cuti gawai tu, kesempatan nak balik kampung, berhati-hatilah di jalan raya. Sambil-sambil ya, boleh dengar kami di Sarawak FM di ruangan ekspresi, warnai hari anda.

Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.

Okay, risk it all menghiburkan kita orang pada tengah hari tu. 1.22 minit tengah hari, permintaan lagu dari DJ Yus. Makanya Kak Duti tadi minta lagu lagi tak nak. Katanya nak menghiburkannya sambil dia nak tidur katanya. Alah, semoganya terhibur lah tak lah. Baiklah, seterusnya pada daripada pula kita nak kongsikan sesuatu untuk anda mengenai kotak asal jangan buang. Ini cara betul simpan jam tangan supaya tak berkarat, elak tali kulit merekah. Pada anda yang mungkin penggemar mengumpul jam tangan, bolehlah cuba cara tu untuk mengelakkan jam tangan kita orang si berkarat ataupun elak tali kulit kita orang merekah. Caranya, anda simpan jam tangan sebenarnya boleh menjadi penentu sama ada ia bakal bertahan lama atau sebaliknya. Malah jam tangan mewah yang berkualiti juga boleh rosak jika kaedah penyimpanannya tidak dikendalikan dengan betul. Berikut kita nak kongsikan 4 perkara yang boleh anda amalkan untuk menjaga kualiti jam tangan kesayangan anda kekal tip top dalam tempoh yang lama. Suhu pemeluapan boleh menjejaskan ketepatan operasi jam tangan anda dengan serius. Ia juga boleh menyebabkan jam tangan tersebut rosak sepenuhnya. Dan selain itu juga, pemeluapan juga boleh merosakkan litar IC, LC. Manakala suhu sejuk boleh menyebabkan pelincir dalam jam membeku atau menggumpal. Meletakkan beberapa sachet gel atau berbola silika semasa menyimpan jam tangan boleh membantu dengan ketara. Macam kita beli kasut ataupun kita beli handbag, kita mesti ada jumpa satu macam satu paket kecil yang ada berbola kecil-kecil ya. Bolehlah simpan dalam kotak sekali lah bagi mengelakkan mengelupas lah pun apa kulit tetek, menjaga dari segi pemuapan yang boleh merosakkan litar LC ya tetek lah. Kaedah simpanan jam perlu disimpan dalam persekitaran bersuhu terkawal seperti peti keselamatan atau peti simpanan. Cara terbaik untuk menyimpan jam tangan adalah menggunakan kotak asal ketika ia dibeli, dan anda juga boleh menggunakan kotak khas yang direka khusus untuk jam tangan dan menyimpannya di tempat terbuka dan mendedahkannya kepada pelbagai risiko termasuk faktor persekitaran dan sentuhan tidak diingini. Dan seterusnya, buang kotoran pembersihan adalah langkah penting untuk semua jam tangan, utamanya sebelum disimpan untuk tempoh yang sama. Permukaan kulit manusia serta peluh membawa garam dan minyak yang boleh mempercepatkan proses hakisan pada tali jam anda. Dan penting untuk anda tahu, tali jam yang diperbuat daripada logam boleh berkarat jika ia tidak dibersihkan. Tali jam boleh diperbuat daripada kulit pula boleh menjadi kering jika disimpan tanpa penjagaan minyak atau conditioner yang sesuai. Dan lebih teruk lagi, tali jenis kulit yang kering akan mula merekah dan boleh terkoyak sepenuhnya. Dan seterusnya, yang akhir sekali, kaedah pembersihan. Pembersihan tidak perlu dilakukan secara rumit. Air suam dengan air sabun, kain lembut sudah mencukupi untuk membersihkan kotoran. Namun, pastikan jam tidak direndam kecuali ia kalis air kerana ia boleh merosakkan komponen dalaman. Itu di antara perkongsian kita mengenai penjagaan jam tangan. Pada anda yang penggemar mengumpul jam tangan ataupun memang suka nyimpan jam tangan lama-lama dulu, rasa nasi mok nak dibuang, sayang katanya ada sentimental value, orang diberi ya, orang tersayang meriknya tak nak, bolehlah disimpan dalam kotak asal jangan dibuang. Cara paling betul lah simpan jam tangan supaya si berkarat, elak tali kulit merekah. Okay, dan untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM, kita akan berakhir di ruangan ini. Syazah pun nak mengundur diri lah. Lepas tu ada track muzik, ekspresi muzik tanpa henti, setengah jam bersama kita orang, 30 minit muzik tanpa henti dengan lagu-lagu yang lepas tu Syazah akan hiburkan kita orang. Lepas tu jangan tukar siaran kita orang, terus bersama kami di Sarawak FM kerana Syazah akan bersama anda hingga jam 2 petang kelak. Dan lepas ya, rakan penyampai lain di ruangan Ritma akan menemani anda 2 hingga 6
6 petang kelak. Nak tahu siapa lepas tu? Pastinya terus bersama kami di Sarawak FM. Dan Syaza tinggalkan anda dengan lagu Don Misha Omar, I Don't Like You Anymore. Dan lepasnya ada ekspresi track music ekspresi bersama anda, 30 minit muzik tanpa henti. Terus bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Kenah manah salam abang itu gak Sarah FM, gak aplikasi RTM Click dan kenah muat turun aplikasi RTM Click gak App Store juga Google Store. Terus manah salam abang itu. Okey, assalamualaikum juga selamat babai. Seperti biasa bersama juga Ashraf Abaih dengan salam abang itu. Dua tapak telau bahabai macam biasa telau bersiaran. Jadi habaih telau agak dengan mud raya haji. Jadi belum terlambat lah sahabat mengucapkan selamat telau raya haji gak kelau. Mungkin bayi sakai-sakai telau ajau mungkin bayi gak kampung ataupun menyambut raya haji gak perantauan singan. Jadi macam biasa habaih kena tah asrah menerusi RTM Klik dengan frekuensi telau masing-masing. Jadi habaih telau bersama dengan Ashraf dengan salam habaih tau. Jadi Ashraf akan membawakan tetamu istimewa habaih bersama dengan Sahibu Samaha Dato' Haji Khalidi bin Haji Ibrahim Mufti Sarawak. Assalamualaikum tau.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wano berita kelo.
0: Alhamdulillah sehat-sehat dengan telau. Jadi Dato' nak dengar.
1: Alhamdulillah biasalah abai-abai kerja telau berehat-rehat. Kadang-kadang baik kerja kalau be masalah pang gardening enggak lah, enggak buta lebu, patun macam-macam ah.
0: Berkebun lah tu.
1: Ya berkebun, ya kau berminat, minat sangat untuk berkebun.
0: Minat berkebun.
1: Ya, tanaman buta lebu kau dagang kalau kau mitong ya, lebih kama 50 jenis.
0: 50 jenis
1: sayur-sayuran lah.
0: Enggak buta lebu
1: kau. Yo. Oh. Tapi jumit-jumit.
0: Kaos. Gantau kena makau gak kebun kau.
1: Boleh insyaallah kongsi rezeki juga.
0: Okey tu ah, bila telah menyebut lau raya Adil Adha ialah tu. Wano je lah perkara pertama wak biasanya lah terlintas gak nasang yang berbahagia lah tu lah.
1: Alhamdulillah syukur telah kerana telah umat Islam lah ha. Khasnya gak dunia dan telah gak Sarawak ni. Tidak raya lah antaranya raya haji yang akan telah sambut lebih kuat lagi ya. Bila dan raya haji juga dinamakan sebagai raya korban. Jadi bila telah sebut raya korban ni sangat telah juga cerita dua lawah Nabi telah sebut. Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam yang telah baginda Nabi Ibrahim diarahkan untuk menyembelih anaknya lah sebagai korban. Tapi alhamdulillah telah diganti oleh Allah SWT dengan seekor kibash. Jalak japah kibah kambing lah.
0: Kambing
1: diri-diri. Jadi alhamdulillah dia bila telah sangat hal raya korban ya, maka sangat telah peristiwa yang sangat penting dengan sejarah umat Islam khasnya Abul Anbiya baginda Nabi Ibrahim alaihi salam dan anak-anaknya Ismail alaihi salam yang telah memulakan proses korban ini maka telah lebih lain ialah maka telah disyariatkan untuk bila lau raya korban maka teringat telah umat Islam seluruh dunia termasuk telah gak Sarawak dan telah gak Rantau Melanau pun gak Muka Dalat, Oya, Igan, semua telah insyaAllah melaksanakan ibadah korban.
0: Betul. Okay. Jadi Tan Likau telah itu, ini terkenal lah jika masyarakat telah wak berbilang kaum jika agama setelah lah. Kejanji sambutan Adil Adha bagi pendapat yang berbahagia Datuk, wak kenah menaknya din medium lah. Bak mengukuhkan perpaduan telah, semangat telah saling hormat-hormati jika kalangan rakyat galikau telah itu.
1: Alhamdulillah syukur Sarawak sangat unik lah ya. Telau tidak etnik. Salah satu daripada etnik yang adalah telau etnik Melanau. Melanau pun tidak lajah. Tidak bahasa, dialek ya. Bermula daripada mungkin Mukah yang barangkali dikatakan sebagai dialek rasmi ya.
0: Betul.
1: Bayan lo Balingian. Adab gak berbeza. Bayan Batang Oyak. Batang Igan. Igan nang jalak kampung malah. Bayan dak kami. Bayan lo Matu Darau Berpulau Buit. Bayan lo keman kampung mantan mufti lah sebay. Itu belah selalang gam lo Belawai lah. So pun berbeza. Kau ingat sampai zaman kau sekolah gak show zamanan kan maybe ngabe maybe aku maybe jalan so komunikasi antara telur berbeza lah. So bila melanau muka bertemu dengan melanau melanau matau dekat kucing dekat sekolah show kelakar bahasa Malaysia. Telur mekena bercakap melanau, kelakar melanau sesama debai. Ia menunjukkan unik yang Sarawak. Ha, lebih-lebih lagi lah berbeza agama, lo Melanau pun belo Likau agai, belo Islam, belo Kristian, no? Ha, begitu juga lo bangsa-bangsa etnik-etnik lo Bidayuh, Iban, Kenyah dan lain-lain. Eh? So alhamdulillah telah bersyukur bahawa medium untuk layak korban ada mempunyai satu adalah satu platform yang sesuai untuk lo mewujudkan keharmonian, memupuk apa namanya persaudaraan untuk menghormati antara satu sama lain, khasnya juga ibadah korban ini lah. Alhamdulillah sebelum ini lembaga apa namanya lembaga fatwa telah memutuskan kenaga daging korban ini muntlo subat korban gak kawasan kampung yang bayelo Islam non Islam telo kenaga tujuk gemlonyan untuk daging korban ini sebagai satu nongadanan mewujudkan hubungan yang harmoni di antara agama. Dan kejenga alhamdulillah AGB masyarakat law bukan sekadar gaya puasa pun, no?
0: Betul, betul.
1: Tapi gaya haji pun bega ziarah menziarahi antara satu sama lain. Jadi platform ibadah korban dan gak saya lupa mena rumah terbuka pada gaya haji dipersilakanlah untuk law sama-sama memupukkan perpaduan, mengukuhkan keharmonian dengan masyarakat law. So dua baik kopilat lah dua perkara ini adalah satu kekuatan untuk telah mewujudkan kerjasama.
0: Betul.
1: Mungkin lo non muslim pun sahabat lo daripada lo Likau lo Kristian kena sama-sama untuk menghadiri majlis korban ini untuk lo sama-sama berinteraksi berkelakar antara satu sama lain insyaAllah.
0: Betul nah. Tentang nong ada ni tentang telau mun dibe kena pulik raya puasa raya haji kena pulik
1: betul
0: ke fang cuma suasana nyen dibe ji raya puasa lah tu oh
1: yalah ya
0: sebab telau raya haji tidak juga ibadah korban
1: nembat lo genang agak kurang lah sambutan untuk lagi telau ba raya maupun lebuk sakai kami untuk raya haji tapi kalau ga Likau ke Allah ji bahlo Kelantan Kedah Terengganu rasa kau lah raya haji lebih meriah daripada raya puasa. Tapi logik raya puasa lebih meriah daripada raya haji. Ini budaya setempat lah. Perkara pun bukan perkara yang salah dari segi agama, itu terserah kepada budaya adat lo debai. Yang penting mana telah meraihkan dan menghidupkan suasana raya yang untuk sesama Islam dan juga sahabat-sahabat lo yang bukan Islam Kristian, Likau dan lain-lain insyaAllah.
0: Jadi bila berfikir udah lah toh tan sabailah lian lagi umit sabailah toh asal raya haji selalu mampu ni kan sebab ikan tidak ibadah korban ni lah.
1: Oh ya.
0: Kenangan-kenangan sampai lah.
1: Sampai susah telah buat pun ikan. Kalau pun nak pebak
0: jalan.
1: Kalau zaman kami sampai kan berjalan. Nabi aku. Terpaksa bawa pun uyak ya. Terpaksa pebak dat lah. Bawa saloi. Kemudian warga ikan masuk kampung senau. Bawa masuk uyak. Bawa dalet ni kan. Jauh jemil lah. Tapi zamannya lah. Zaman sebelum 80-an memang dengar be aku inan.
0: Oh dengar be jalan.
1: Ya dengar be.
0: Pebak salu isingan
1: ya, tu. Ya sebab yang kau pebak sabai telau ik kurang komunikasi antara satu sama lain menyebabkan bahasa telau ik lebih paham
0: sebenarnya.
1: Tapi alhamdulillah jaga nongadan ini by amalan ibadah korban kerja maka kena merapatkan suasana persaudaraan sama telur lah gemakik insyaAllah.
0: Jadi tu lah seterusnya lah zaman aja itu bila telur pelik pilak lah belia-belia ataupun lo generasi-generasi ajab ialah nyin ngak baik kerja masing-masing lah masing-masing ngak baik kerja minna jadi kerja je cara telau bak menudip semangat dagan rutin harian telau itu
1: telau sebutkan nunai bahawa nama raya ia adalah raya haji ataupun raya korban sebab sempena dengan dua ibadat ni lah satu ibadat haji yang dilaksanakan oleh saudara-saudara telau adik kakak telau yang maupun Mekah dan kedua adalah ibadah korban yang kenaga untuk dikerjakan oleh siapa yang mampulah di kalangan telau. Jadi kurban itu bukan semata-mata kurban yang berbentuk penyembelihan binatang, tetapi kurban juga falsafah dan semangat yang mungkin kena diterapkan dalam kalangan belia remaja atau ialah semangat untuk berkorban dalam semua segi lah. Dari segi berkorban untuk keluarga lenyin, berkeluarga untuk mak ayah, mak apa. Kalau lu mahu tahu inah inah gambar apa warna sebab lain kau mai berapa tahu gak word. Tapi kalau bahu ya samalah mak apa sama tu korban untuk anak-anak lu sawah dan juga berkorban untuk telau dengan pekerjaan dengan kerja telau pun gak pejabat. Semangat korban daripada ibadah korban ini perlu diterapkan. InsyaAllah dengan rutin hidup remaja remaja telau tahulah zaman remaja ini zaman untuk bersukaria. Betul. Untuk ialah menurut hawa nafsu lainnya lah belia remaja telau sabi pun pernah belia remaja mereka kalau telau menasihat sebenarnya dengan akhir korban ini mungkin lainnya kena untuk mengorbankan sedikit masa untuk bersukaria juga masa untuk menimba ilmu untuk berkhidmat kepada mak apa berkhidmat kepada orang lebih lakai kementelau dan tidaklah semangat korban dalam hidup ya, khasnya untuk bagi belia remaja masa untuk menimba ilmu lah.
0: Betul.
1: Skill knowledge dan sebagainya untuk telau masa depan telau lebih. InsyaAllah kau menyarankanlah kepada sahabat-sahabat telau anak-anak telau sau-sau kau pun gak habis sau kali ni gak habis tujuk gak sau jadi insyaAllah lo ia akan menjadi generasi aset telau pada masa akan datang maka semangat untuk korban yang perlu telau terapkan kukuhkan dengan jiwa dan sanubari dengan lah
0: insyaAllah. Okey, jadi telau berehat situ. Okey, Mbak Ibi telau akan sambung undih bersama juga Sibu Samaha Dato' Haji Khalidi bin Haji Ibrahim Mufti Sarawak untuk cerita telau apa itu wano je cerita telau edisi Lau Raya Aidil Adha dan salam apa itu.

0: Okey, kembali bersama Jigam Ashraf dengan Salam Abeito edisi Hello Raya Aidiladha bersama Jigam tetamu Telau BE saya bersama Dato' Haji Khalidi bin Haji Ibrahim Mufti Sarawak. Jadi tu berkaitan dengan Lau Raya Aidiladha lah tu ah.
1: Ya. Yeah.
0: Okay. Dagan era media sosial lah jawab lah tu. Idak ji kena telah kongsikan dagan media sosial. Kejan ji pandangan yang berbahaya lah tu tentang adab telau jigam etika telau lah untuk berkongsi amalan ibadah telau dagan media sosial tu.
1: Ya, alhamdulillah syukur kehidupan telau pada zaman nang lebih kena dipisah lah ho. Man media sosial alamaya viral dan lain-lain lah, dan telau pila seluruh tenawan lah ho. Nang berebut-rebut untuk berkongsi berita dengan media sosial ni, saya paling awal kira rasa hero lah. Kadang-kadang lilo untuk menentukan kesahihan berita, ketepatan berita, kadang-kadang ataupun sensitivity yang boleh anong-anong mengguiskan perasaan sahabat-sahabat lokik lah. Lebih-lebih lagi telau kat Sarawak ialah yang berbeda agama, sebut kau ni berbeda budaya, adat resam, sebab setiap etnik bayi sensitif perkara yang sensitif masing-masing. Sebab yang telau perlu mengetahui gak lah sedikit sebanyak berkaitan jegam wano pantang larang wami kena telau ban. Tapi lah umat zaman manusia zaman ini nang semua perkara bak di upload dengan media sosial. Jadi telau sebagai manusia yang beradab dan beretika, lebih-lebih lagi telau bangsa Timur, telau Amlanau pun penuh dengan budaya adab sopan no.
0: Betul.
1: Cara berkelakar pun lembut, lebih-lebih lagi antara telau Dubai bila berjumpa berlapit bahasa sian. Tapi lah bila berada di alam maya media sosial, kadang-kadang telau menjadikan medan untuk berdebat, medan untuk tanpa adab. Tapi kalau untuk tujuan yang da'au, untuk berkongsi ilmu, betul ilmu yang sahih, ilmu yang betul, maka rasa koi sangat sesuai lah. Tapi perlu dijaga tidak perkara yang perlu telau ambil kira sebelum telau upload atau telau komen atau telau nak posting dengan media sosial, supaya hidup keharmonian sama telau sama telau Islam Dubai, gem lo sahabat-sahabat telau gem agama ke, bangsa ke, etnik ke, menjadi aman damai insyaAllah.
0: Jadi kena yang membahagia Datuk, kongsikanlah momen ataupun kenangan Lau Raya Aidiladha wak menyentuh nasang bersama dengan masyarakat tu.
1: Alhamdulillah sebab sabai waktu ko agai jadi diamanah untuk menerjui Jabatan Agama Islam sabai nang kami tidak program lah selaku siusaha Majlis Islam ga kami ingin Majlis Islam nang tidak menak program korban bermula sabai gak sarabib sarabib kami menak tidak sapi waktu yang sebab waktu yang umat Islam Masjid Surau jarang subat korban ni. Jadi Masjid Islam mengambil tanggungjawab, so kami kumpul menak ibadah korban gak kadang-kadang dua lau telau lau gak sarabib nan gak pending nan menyembelih lebih 50-60 apa sapi untuk sepanjang korbannya lah, dan kambing gak tidak gak. So kadang-kadang habis sekali kan kau sampai payan lah. Payan kalau lo bah lo selalang payan buat lo gugur. Kalau dalat sama payan lo
0: payan,
1: demam
0: payan. Demam
1: gugur lo bah Datuk Gibli gugur kami telau payan. Payan tu pasal makan berehat gak surau makan aktifas. Wanu terpaksa bahabila sehat mekat udah dan menyambung udah kerja kan, kerja telau memantau penyembelihan bahan telau melapah anu semua ha. Dan ialah satu kenangan yang sekarang mebagai lah karena lihat ni sudah berpindah ke anu ngadanan Masjid Surau tidak subat korban ke khasnya dari Masjid Surau wakaf Taman Indah lain tak kadang lesian target 40-30 sapi untuk panjang gaya korban lah. Jadi sokit pun tidak masjid surau, tidak nak belo lima apa, belo japa, tidak lo belas apa pun. Mana umat Islam sekarang bersemangat berlumba-lumba dan ini pun menunjukkan rezeki umat Islam lo sebab yang mampu hanya berkorban, semangat untuk berkorban yang sangat tinggi. Jadi kenangannya lah kami waktu kami nak korban agak Sarabif Sabi dan juga pergi ke kampung-kampung saudara kita di area Nong Adanan belah lo Serikin, lo bau lunduk Kejam Sabai neng Sematan. Menjadi kenangan yang indah lah dalam flow mengagih bersama-sama dengan komuniti di kampung-kampung tersebut untuk sama-sama subat korban, menyembelih batang korban dan mengagihkan daging-daging korban ini kepada komuniti setempat gagian lah. Alhamdulillah.
0: Ini antara kenangan Sabai lah.
1: Iyalah.
0: Mesti meriah
1: Sabai lah. Meriah lah. Alhamdulillah pilihan ialah Masjid Islam yang berhidak gaya subat korban lah, sebab dah diambil alih oleh lo masjid dan surau. Alhamdulillah.
0: Okay. Jadi Adilada tu Adilada kejantan nilai kekeluargaan wak kena dipupuk lah tu bila telah pedun sama jika keluarga ataupun sanak saudara telah lah lian Adilada gitu.
1: Alhamdulillah syukur seperti yang disebutkan ini bahawa Idul Adha ini sebagai satu perayaan bagi telau umat Islam dan juga tidak melupakan sahabat-sahabat telau yang bukan Islam. Kalau telau berbaik dengan keluarga lazimnya lah bila raya kalau telau kena pulik raya puasa lazimnya anak-anak telau sedang merayakan pulik raya haji jadi lazimnya telau akan kalau keluarga yang subat korban lagi hebat lah mungkin belo menyembelih korban gak laman rumah lo-lo-nya lebih kalau yang mampu lah dan belo bak tukang sembelih bak tukang lapah semua mana aktiviti-aktiviti yang boleh mengeratkan hubungan dalam keluarga di samping aktiviti telau keman bersama keman bersama pada malam raya gak lau bas mayang raya baiknya masih budaya telau ni lau sama-sama kampung yang makau lebuk tapi kurang lah berbanding keman raya puasa. Tapi at least paling kurang pun telau kena sama-sama keluarga telau baik kalau telau kena makan besar lah keluarga baik payang mayang mak apa ben anak lo saut lo sekali begak lo becicit pun be sama pedun sama lah untuk lo apa mensahirkan hubungan kekeluargaan yang mesra yang jarang untuk lo kena berhimpun bersama melainkan nongadanan bayi peristiwa perayaan kecil lah. Sebab yang kau sarankan kalau keluarga yang berizki lebih sembelihlah korban sebab ikut sunnahnya maknanya sekongkong yang bayi sembelih korban untuk satu keluarga jadi pahalanya akan dikongsikan oleh kepada seluruh anggota keluarga di samping manfaat-manfaat kek lah dari sudut memperkukuhkan menambahkan kemesraan hidup berkeluarga yang mungkin kadang-kadang bila berjauhan ia akan melahirkan rasa kerinduan maka sekumpulnya mak pak telau kat kampung terubatlah rindu.
0: Betul.
1: Bila telau
0: pulik
1: pulik wano sebab kalau bahasa kami bahasa saya berjungit tahu kalau
0: berjungit
1: pun pulik lebuk lalu mak pak tu begitu happy sekali lah ialah masa jadi timbul cerita ni telau berkorban kat lah masa walaupun telau sibuk bagaimanapun telau akan cuba usaha untuk mengosongkan masa ini untuk for family telau semua
0: insyaAllah
1: Ashraf
0: kita telau rehat siu maksudnya lebih cukup saja mohon telau kapak jika meloya jika mendatuk mohon telau berkongsi dengan salam abai tok di sihas hari-hari adil harat jadi jumpa Udai Ibai bin Ahad telah berbicara dengan salam abai tok Ashraf FM Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: juga antara Ramadan insan wa istimewa untuk Abik lah. Saya pun sama Dato' Haji Khalidi bin Haji Ibrahim Mufti Sarawak Telau sempena juga cerita telau lah, cerita telau Aidil Adha beritahu. Jadi yang berbahagia Dato' lah wanoji nasihat gak generasi-generasi muda di kamai lah, supaya luwin lebih memahami ji sebenarnya Aidil Adha bukan telau hanya menyambut singan.
1: Alhamdulillah Ashraf, oh. Tahu gak kagak mengaku masih muda. Alhamdulillah. Kau pun lapis anak kau gak. Anak kau yang paling tua laki pun lahir tu nulam peluk telau.
0: Kau nulam peluk empat.
1: Anak kau nombor dua lah. Alhamdulillah jadi generasi muda baik pernah disebut oleh Nabi telau. Rebutlah peluang masa muda sebelum masa lakai ya. Masa kaya sebelum masa miskin, masa lapang sebelum masa sempit, masa hidup sebelum masa telah matai. Jadi disebut dengan salah satu adalah tentang umur pentingnya, sebab generasi muda, umur muda segala-galanya kuat atau tenaga didak sehat insyaAllah tubuh badan. Maka sebab janganlah telau dengan telau happy dengan kemudaan telau, maka kak telau liluk semangat Idil Adha. Raya Idil Idil Id ya raya Adha ya korban. Seperti ingat sebut kau ni lah tentang pentingnya generasi muda untuk menghayati semangat pengorbanan. Setiap kalau telau batu dia telau masih berjuang. Dalam perjuangan yang masih bagi pengorbanan. Dan maybe semua perkara yang telau ingin kenaan, ingin capai dengan tujuh telau bukan semuanya secara tergolek. Yang kadang-kadang selalunya memerlukan pengorbanan. Telau berkorban sesuatu untuk mendapatkan wakil. Pentinglah. Selalu telau menakjian lah dengan falsafah, dengan hidup ini. Sebab yang generasi muda telau memang sangat perlu untuk menghayati semangat korban. Seperti telau ni korban khasnya mengorban tempoh masa muda yang sangat mencabar ya, no? Sampai saya me kena mengurus masa mudanya dengan baik, maka mungkin hanya akan masa depan yang akan gelap lah. Tapi sesiapa saya kena mengurus masa mudanya dengan baik, khasnya dengan menerapkan semangat Idil Adha, semangat korban, maka insyaAllah ayah akan mendapat satu masa depan yang sangat baik. Sebab ianlah dengan contoh dengan telo menuntut ilmu perlu berjaga malam. Di kadang-kadang jangan si muda berjaga malam lihat ni pelik game. Korban kata awak jian lah menang lah telo suka kadang-kadang berjam-jam, tapi telo kena korban demi untuk telo mendapat ilmu pengetahuan, skill, knowledge dan lain-lain berkaitan untuk tools lo, senjata lo untuk masa depan lo. Bila lo ngak berkeluarga, ngak bayi anak, habis semua lo gambir masa lagi untuk mencari ilmu, untuk nokijen me, maka masa ialah lo gunakan sepenuhnya. Lagi pun alaji kalau generasi muda yang masih pelajar, gambir kerja ke, belajarlah tuntutan utama sian. Tapi ialah bukan mudah lah bagi kau lah. Telau pun pernah zaman muda sampai bukan mudah untuk mengorbankannya. Tapi kalau telau sedar bahawa pentingnya sikap berkorban ni dengan hidup telau untuk menjamin masa depan yang baik, maka insyaAllah telau galakkan generasi muda untuk menghayati semangat korban ni. Kat telau buat raya un, no? Raya singan. Kalau ingin raya singan sama, oh. Sama. Kalau lebah muka raya un berbezalah. Kami ingat raya mak beka. Tak raya mak, kaya. Ah, samalah bahasa. Insyaallah ha, generasi muda khasnya Ashraf dan geng-geng lah. Susu juga geng-geng kelona. Sama-sama menghidupkan semangat korban sempena dengan hari korban ni. Korban yang lebih luas lah. Bukan sekadar merupakan simbolik penyembelihan binatang korban ya.
0: Betul. Okay,
1: insyaallah.
0: Seronoklah habis telau kampak di Beratok. Tidak sebenarnya tapi yalah masa telau Beratok ah. Ya, jadi penutupnya lah tok bersebenar jika edisi khas Adil Adha ialah warna je pesanan jika doa yang berbahagia Datuk Mufti untuk seluruh pendengar ataupun wa amanah Radio Surah FM. Ya, termasuklah rancangan Salam Abai Telau Salam Abai Telau Telau Abai Ih bersebenar jika sambutan Lau Raya Adil Adha tahun ni tok.
1: Alhamdulillah syukur seperti yang disebutkan pada awal unai ya, sesi Telau Abai Ih Ashraf ya. Bahawa Idul Adha mengingatkan telau khasnya dua perkara ni lah. Yang pertama tentang haji, ibadah haji yang telang sedang dikerjakan oleh mak apa telau mak yang pak yang telau sahabat handai telau gak Mekah lihat ni ada yang berkorban masa yang begitu agak lama agak paut untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, dan dalam masa yang sama tentang sejarah pengorbanan baginda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang telah terapkan dengan ibadah korban yang dilaksanakan oleh umat Islam seluruh dunia oleh yang maka kau menyuruh pada diri kau debai dan juga adik kakak telau yang berada semua agak rantau melanau ni daripada Selalang lebih gak balingian no agak uyak igan matu darau dan lain-lain lah supaya, dan juga sahabat-sahabat yang mendengar Sawah FM semua supaya telau menghidupkan semangat untuk untuk berkorban sama ada secara ibadah korban kita sendiri ataupun semangat korban yang lebih luas dalam makna pengorbanan dan perjuangan, karena setiap kita hidup ni mesti berjuang dan sesiapa yang berjuang sudah pasti ada pengorbanan. Bukan maksudnya kadang-kadang pengorbanan itu dalam pelbagai bentuk dalam wang ringgit, masa pun perlu berkorban, mengorbankan keseronokan hidup di dunia pun kadang-kadang satu pengorbanan berkorban kalau telau selam ya, berkorban mengorbankan masa untuk telau mempuntukkan masa khas untuk ibadah kepada Allah SWT pun satu pengorbanan dalam kehidupan telau ya. So mudah-mudahan telau menyambut raya haji atau raya korban yang akan datang dengan penuh keinsafan, dengan penuh semangat juang dan pengorbanan yang tinggi demi dan juga menghidupkan, memperkukuhkan hubungan perpaduan sesama telau Muslim dan sahabat-sahabat telau agama kek lah, yang Kristian, yang Likau, yang Hindu, Buddha. Alhamdulillah Sarawak kaya juga etnik, budaya, agama yang boleh digaulkan Allah telah menak umay ya, dan serasi menjadi satu rasa yang betul, sangat indah insyaallah ya.
0: Kombinasi yang
1: sempurna walaupun berbeza me.
0: Betul.
1: Ikan asam, jabe, bawang semua ha, bila diadun sama menjadi satu rasa yang sangat enak. Ilah teluk gak telau gak Sarawak menjadi satu adunan yang indah, sajian yang baik untuk telau bila lo kuman negakit labi didang menayan ilah Sarawak. Dia buat perpaduan dan keharmonian yang sangat baik.
0: Alhamdulillah. Baik tu, terima kasih Hidayda ABI sudi bersama dengan Ashraf dengan salam ABI tau untuk ABI telah bersama dengan Sahibu Samaha Datuk Haji Khalidi bin Haji Ibrahim Mufti Sarawak edisi khas untuk tahun ini bersama dengan salam ABI tau. Sampai itu singan pertemuan telah dengan salam ABI tau Ma'i bin pukul telah minit bahagia telah akan ikuti berita ringkas kemas Ashraf FM dengan Ashraf akan terus bersama dengan telah dengan segmen Ritma memainkan muzik retro terbaik pukul telah lebih lah pukul 6 ABI tau. Sekian singan untuk ABI selamat Lau Raya Aidil Adha. Jadi insingan. Jadi jumpa telau baik dengan Ritma.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajli dalam berita ringkas Sarawak FM. Dalam dunia digital hari ini, perpaduan bukan lagi hanya diuji di dunia nyata tetapi juga di media sosial. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang berkata, sesuatu hantaran mampu menyatukan masyarakat namun satu fitnah juga mampu rosakkan keharmonian negara. Ia jadi cabaran era digital dengan penyebaran kebencian, berita palsu, ekstremisme dan budaya menghukum tanpa berasaskan fakta. Justru nilai madani seperti hormat, ihsan dan kemampuan sosial perlu diterjemah dalam kehidupan harian termasuk dalam penggunaan media sosial. Kongsian di media sosial cerminkan tahap kematangan masyarakat dan setiap rakyat bertanggungjawab sebagai ejen perpaduan. Beliau menyatakannya dalam ucapan Hari Waisak di Facebook. Dua acara tonggak bakal berlangsung di Kuching sempena sambutan Hari Gawai 2026. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Ambas berkata, acara Niti Daun dijadual pada 20 Jun ini di sepanjang jalan tebingan Sungai Kuching. Ia dijangka melibatkan penyertaan 99 kontijen dari seluruh Sarawak. Manakala Majlis Makan Malam Gawai Dayak pada 21 Jun di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Kedua-dua acara dijangka jadi antara tarikan utama sambutan Gawai Dayak peringkat negeri sekaligus memperkukuh semangat perpaduan serta penghargaan terhadap warisan budaya masyarakat Dayak. Perarakan 6 rakit berhias yang mengetengahkan budaya dan warisan masyarakat Bidayuh Bisapug jadi tarikan utama Pesta Sungai dan Rami Gawai di Kampung Simpok Pedawan. Setiap rakit dihias dengan elemen tradisional Bidayuh disertai peserta berpakaian tradisional Dayak yang mempersembahkan tarian kebudayaan sepanjang pelayaran kira-kira 45 minit menyusuri sungai. Acara sempena sambutan Hari Gawai yang akan diraikan esok meriah dengan kehadiran ribuan pengunjung dari dalam dan luar negara. Ahli Jawatankuasa Penganjur Peter Apit berharap acara dapat dimasukkan dalam kalender rasmi pelancongan negeri pada masa depan serta menerima peruntukan lebih besar bagi penganjuran yang lebih meriah. Kampung Simpok merupakan penempatan terbesar etnik Bidayuh Bisapug terbahagi kepada 6 zon iaitu Kandis, Serui, Pedat, Regu, Tengah serta Tedong Tian. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arba'in dari Seksyen Berita Ehwal Semasa, RTM Kuching. Saya Muhammad Ashraf Rajli, dengan itu Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Baik, Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagau, Kampung Sasa, Mancu Undop, Kampung Bukit Manang, Long Rambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Langoban, Masjid Baru, Patarikan dan Kampung Bakatan. Maksudnya solat fardu asar pada petang itu adalah pada pukul 3.42 minit petang. Zon 1, Limbang Sunda Terusan dan juga Lawas, 3.45 minit petang. Zon 2, Niah Bakenu Miri Sibuti dan juga Marudi, 3.49 minit petang. Zon 3, Tatau Suai Belaga, Pandan Sebuh dan juga Bintulu, 3.52 minit petang. Zon 4, Igan Oya Belingian, Mukah Dalat Sibu, Kenawit Kapit dan juga Song, 3.57 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai Matu Daro, Sarike Jula Bintango dan juga Rajang, 3.59 minit petang. Zon 6, Kabung Lingga Sri Aman, Engkelili Lubuk Antu, Betong Sepauh Pusah Seratok Roban dan juga Debak, 3.59 minit petang. Zon 7, Semarahan Simunjan Serian Gedong, Sebuyau dan juga Meludam, 4.2 minit petang. Dan Zon 8, Kuching Siburan Bau Lunduk dan juga Sematan, maksudnya soal fardu asar pada petang tu adalah pada pukul 4.5 minit petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Pernah

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Baik, assalamualaikum dan selamat petang. Jadi seperti biasa bersama dengan Ashraf pada petang tu edisi Ritma memainkan muzik retro terbaik. Setiap hari Ahad kita bersiaran 31 Mei dah hari tu 2026. Penutup bulan Mei, esok hari dah 1 Jun. Samaan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita boleh kongsikan ucapan, komen dan juga lagu permintaan kita di Facebook Surah FM. Untuk ucapan bersempena dengan hari gawai, adik kakak kita esok hari dah menyambut gawai. Apa cerita dak ya? Dah pulang kampung kasih. Rami jak rupa di media sosial masa tu. Sambil kita berhibur bersama dengan Ashraf menerusi ritma lagu-lagu lama lah. Lagu-lagu lama, lagu-lagu rock, lagu-lagu tangkap leleh dulu zaman dulu. Sambil ya kita akan ikuti juga petang tu peti muzik retro. Tetapi sebelumnya kita ikuti dulu silang budaya. Macam biasa silang budaya kita pada petang tu, kita akan membawakan tajuknya Gemersik Suara Asli, yang mengetengahkan suara generasi muda dalam memahami, menghargai dan memelihara warisan budaya yang menjadi identiti negara kita. Jadi bersama kami di konti ialah seorang tetamu cilik, adik kita tu. Jarang kita nangga umur-umur macamnya tu nya minat lagu-lagu asli, lagu-lagu Melayu asli lah. Ha, selalu kita nangga dan nembiak-nembiak masa tu lagu-lagu terkini, lagu-lagu Gen Z. Nah, baru aja berusia 10 tahun tetapi minatnya tadi dalam lagu Melayu asli memang sangat kuat. Jadi perkenalkan tetamu kita pada petang tu, Nur Aisyah Armani binti Izharia, dan maknya pun ada pada petang tu, ibunya Hafizah binti Ali. Selamat datang ke program Silang Budaya untuk petang tu. Jadi assalamualaikum kak.
5: Waalaikumsalam.
4: Salam. Apa khabar dek?
6: Baik.
4: Sihat? Sihat. Ha, semangat si.
6: Semangat.
4: Si nervous lagi nak. Si ya. Kita berloyap tau tu dia. Ha, jadi memandangkan kita tu adalah seorang penyanyi. Ha, macam macam umur-umur kita tu dia jarang dan minat lagu-lagu Melayu asli, lagu-lagu lama. Nak? Ha. Jadi boleh kita perkenalkan diri dek? Untuk pendengar-pendengar kita di Radio Sarawak pada petang tu dan juga di Facebook.
6: Boleh. Hai, assalamualaikum. Selamat petang. Para pendengar Sarawak FM, nama kami Nur Aisyah Amani. Kami umur 10 tahun dan bersekolah di SK Santubong dalam darjah 4.
4: Dalam darjah 4. Tahun depan ada darjah 5 dek. Jadi nak nanya maknya lah, sejak umur bila Aisyah tu nya mula minat menyanyi tu kak?
5: Nya tu minat menyanyi dari kecilnya. Dari kecil bukan nyanyi santai-santai je. Macam saat umur 4 tahun macam ya lah, tapi belum lah terlalu petah menyebut nak tahu ada gitu tilu macam ya.
4: Masa yang 4 tahun selalunya berlagu di sini di rumah kan?
5: Rumah je.
4: Oh, ada nang ada set koke lah di rumah kau.
5: Set dah lah, macam biasa-biasa je.
4: Lepas ya tadi macam ni kita tak sedar anak kami tu boleh berlagu tak macam ni kak?
5: Macam ni nya macam bila ada ada muzik kita orang bila dengan mikrofon je nya terus on je lah macam ya. Kadang-kadang kakak baik kan selalu datang kampung lah, dan kakak baik datang kakak baik ngajaknya Syah je lagu macam ya. Nya ada gengnya lah, ada gengnya kakak kami.
4: Memang minat lagu Melayu asli ke macam ni?
5: Sik lah juga, tapi nya macam nya nak macam ni tak Syah? Start bila Syah?
4: Start bila tadi?
6: Dari Syah tahun 2.
5: Start macam ni pandai nak ya minat lagu ya tak? Dari sini?
6: Dari cikgu Deni.
4: Dari cikgu dulu? Lepas saya tadi macam ni?
6: Lepas saya ni waktu ya ada macam
5: abang kan, menari.
6: Abang menari. Masih ya, ada kan ada lagu asli-asli. Kami suka dengar lagu asli, rindu dengar.
4: Rindu dengar. Masa di sekolah lah. Alulah cikgu yang tadi mbak kita berlagu.
6: Alunya suruh ambil berlagu.
4: Nya suruh tak berlagu. Masih tak ingat lagu apa disuruhnya dulu. Mula-mula cikgu tam
6: ya dulu. Musamah juga. Bersama Manis Cik, Jua.
5: Nak mula-mula sekali ya, Aisyah, lagu Merdeka.
4: Mula-mula lagu Merdeka. Masa saya di sekolah. Kita berlagu masa saya masa hari apa? Hari Merdeka kah? Hari ataupun suka-suka dalam kelas saja?
6: Hari Merdeka.
4: Hari Merdeka.
6: Pertandingan.
4: Oh, pertandingan masa saya di sekolah.
6: Oh.
4: Oh, berapa orang? Berapa orang masa saya, Dek? Mungkin kita ingatlah.
6: Dalam 5-6 orang masa pertandingan.
4: Sama umur. Oh, wakil setiap kelas.
5: Wakil kelas. Dua orang, jah tiga dua orang. Sampai jah enam lah dua orang macam ni.
4: Oh, kita nombor?
6: Satu.
4: Hui.
5: Jah dua masa ya lah.
4: Jah dua. Dapat kita melawan dah kakak kita, ada abang kita dah jah enam lah. Boleh tahan kita tu. Lepas ya tadi dah ya teka dah mula menang telah di peringkat sekolah lah. Lepas ya nya macam ni.
5: Cikgunya sebenarnya ceritanya tahun lepas sebenarnya nya nak cikgunya nak suruhnya tanding untuk yalah tek macam yang pertandingan tak teh. Tapi masa dia dah jadi tiga, dah jadi tiga nya si lepas untuk pertandingannya. Sebabnya mesti bermula daripada tahap dua. Jadi bermula tahun tak lahnya ikut pertandingannya tek dihantar cikgunya.
4: Oh, wakil sekolah.
5: Wakil sekolah. Dari sekolahnya pergi ke DBP nak untuk peringkat Kuchingnya. Peringkat Kuching. Berapa buah? 28 orang peserta. Perempuan lah, perempuan. Situ masuk lelaki. Dari Sia, nya lepas untuk pergi ke peringkat Negeri Sarawak teh di Sri K.
4: Macam masa saya dek berapa orang kita orang wakil sekolah teh kak. Contoh SMK Satu Bong tadi berapa orang tadi?
5: Ya, sebenarnya setiap sekolah hantar ada orang seorang lelaki seorang puan, tapi masanya pergi ke peringkat Kuching ya dekat Dewan Bahasa Pustaka. Cikgu hantarnya seorang.
4: Kita seorang wakil sekolah.
5: Umpannya lah umpan seorang aja.
4: Lawan 28 orang dek. Kita wakil SMK SMK SK Santubong.
5: Wakil SK
4: Santubong. Lepas ya tadi 28 orang macam ni dan nervous nak gadak ya dek.
6: Macam nervous fikir dan kan menang nombor 1-2 lah.
4: Betul lah lawan kawan kita. Lawan kita tu setiap cikgu ngantar orang yang paling nyalah. Paling terror lah macam ya nak. Lepas ya dek kita nak lekat belagu tak macam ni. Di DBP ya. Kami si orang nangga.
6: Kami.
4: Dah mak ada ikut sekali
5: dah. Ada saya.
4: Nombor apa dia?
6: Nak ya waktu dekat Kuching kah?
4: Di Kuching di DBP ya.
6: Satu
4: rasanya. Nombor satu.
5: Satulah.
6: Nombor satu.
4: Nombor dari 28 orang. 28 orang. 21 lagi nombor satu lagi. Bukan kita tu. Nak ambil nombor apa? Saya dah ambil nombor 2 nombor 3 dia. Mungkin kami nombor 3 nombor 4 boleh. Mungkin kita mesti nombor 1. Nah. Jadi lepas ya nak maknya lah. Lagu apa yang adik Aisyah tu nya selalu nyanyilah ketika mula-mula belajar nyanyi. Selain lagu Merdeka tu.
5: Biasanya nya tu ikut mood cua lagu ni yang mau ombak. Kadang-kadang nyambak lagu yang pop belada macamnya, kadang-kadang yalah lagu irama Malaysia macamnya tu. Nya suka macamnya.
4: Lagu yang kita suka dek.
5: Lagu apa?
6: Lagu
5: Irama Malaysia.
6: Irama Malaysia. Pop
4: juga. Tajuk lagu dek? Yang kita ya. Selalu kita buat macam-macam di apa di yang DBP ya tadi kita buat lagu apa masa ya?
6: Bersama Manis.
4: Bersama?
5: Lagu Musalmah Manis. Musalmah. Lagu yang petanding ya. Pertandingkan lah lagu Musalmah Manis.
4: Oh lagu ya. Lepas ya dah ke DBP ya tadi sambung lagi wakil.
5: Negeri Sarawak.
4: Peringkat
5: Negeri Sarawak dekat Sri K masa ya.
4: Dekat Sri K masa ya.
5: Tapi masih mengekalkan lagu yang sama lah.
4: Masih lagu ya tadi lah.
5: Cuma ada sikit macam perubahan lah.
4: Dari segi lengguknya. Nak boleh tahan kita boleh. dari kelas saja ya, dari wakil kelas saja.
5: Wakil kelas.
4: Jadi lepas tu kita sambung lagi untuk perkongsian kita bersama dengan adik Aisyah dan juga maknya dalam Silang Budaya. Dengan tajuknya pada petang tu rasanya menarik untuk petang tu kita nak mengetengahkan bakat-bakat muda. Macam adik Aisyah kita tu boleh jadi pelapis. Pelapis penyanyi lagu-lagu asli kita di Sarawak tu yang macam tu yang kita mau nanggar sebenarnya. Sekda yang lama, sekda yang baru. Alright, jadi kembali bersama dengan Ashraf menerusi Silang Budaya. Kita kembali selepas ini.
0: Silang Budaya Radio RTM, menyatukan suara, merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Baik, selepas tu kita akan ikuti azan asar bagi Zon 8 meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bolunduk dan juga Sematan yang akan berkumandang pada pukul 4.05 minit petang kelak, dan asar akan terus bersama dengan kita orang pada jam yang seterusnya dan jam yang terakhir kelak rasanya sampai pukul 6 sebab kita ada peti music retro dengan lagu-lagu retro tanpa henti. Jadi kita kembali pada petang tu bersama dengan adik Aisyah kita dan juga uminya. Untuk petang tu untuk kita ikuti berkenaan dengan gemersik suara asli untuk Silang Budaya. Jadi dek, nak dengar kita sikit lagu boleh?
5: Boleh
4: ah. Ha? Sikit aja. Bukan habis lah, bukan sampai habis. Okey, boleh ah. Ha? Okey, 3 2 1.

0: Wih. Uy. Sekalian nyata kita aja. Tapi sempat ih sayang deh oh, mun sih sampai habis tadi eh. Nang sih sampai nang pukul 4 lebih kita tu habis tu. Okey. Bawa sikit. Kita nak sayang Sarawak tena. Lagu antara lagu yang popular lah. Jadi dek siapakah penyanyi kegemaran kita tu lah dalam Melayu asli tu?
1: Siti Nurhaliza, Siti Sara, Adira. Adira apa?
0: Adira. Asli. Yang penyanyi asli lah, penyanyi asli lah.
1: Siti Nurhaliza.
0: Siti Nurhaliza lah. Oh, tapi kita buat lagu Zaleha Hamid tu. Nah, lagu Musalmah Manis tu. Lepas ya tadi, macam ni lah kita suka menyanyi lah. Apa yang seronok bagi kita tentang muzik dan lagu tu, dek?
1: Umi.
0: Umi.
2: Apa yang Aisyah rasa patik berlagu ya? Apa yang Aisyah rasa berlagu ya? Rasa apa tadi?
1: Rasa macam nyuruh, nyuruh kami stres, nyuruh kami happy.
0: Nyanyi asyik nyuruh kita stres, nyuruh kita happy, kita meluahkan rasa yang melalui berlagu lah. Oh, macam ya. Saya belum berlagu di rumah hari-hari kan macam ni? Sebelum tidur kah? Bangun tidur kah? Di sekolah kah?
2: Sekira
0: masa. Petang tu lagu. Di petang tu balik rumah lagu lagi lah. Jadi kak, macam ni Aisyah tu lah. Yang minat dengan lagu Melayu asli tu.
2: Nya tu sebenarnya minat lagu Melayu asli ya dulu. Sebenarnya kan dulu abang itu menari.
0: Oh, abang kita dulu menari.
2: Abang menari dekat sekolah dulu. Bila kan dalam tarian tak macam-macam lagu asli nak. Dalam macam-macam lagu asli hanya balik rumah yang suka dengar, dia buka nyakit dalam YouTube. Dia cek-cek lagu ya. Di lagunya. Tapi yalah tak dari sialah permulaannya sebenarnya.
0: Yalah mula kita nak dengar abang tak ya menari dulu.
2: Menangga muzik-muzik daripada dalam tarian. Lagu-lagu yang dimain waktu tariannya.
0: Ya mulanya lepas kita cek lagu-lagunya nak apa nama lagu di main abang itu. Oh, abang tak menari kita berlagu. Siapa yang memperkenalkan Aisyah lah kepada lagu asli lah?
1: Cikgu kami.
0: Cikgu lah.
1: Cikgu Denny, Sukefi.
0: Mula-mulanya nyanyi nangga bakat kita dari siala. Ataupun mula-mula dulu nyanyi nyuruh kita berlagu lagu lain macam ni. Lagu biasa lah macamnya. Lepas yang tadi nyanyi nyuruh kita buat lagu Melayu asli. Dengan lagu tu teh Musalmah Manis ya tu mula-mula teh. Lepas ya teh kak. Apa yang Aisyah suka lah tentang lagu Melayu asli tu lah.
2: Nyetok ialah kali mungkin lenggok je nak iramanya keaslian lagu ialah saat lagu dalam lagu asli tu nya macam cenio dah keaslian nyanyian ya nak bila penghayatan kita benar-benar ada memang best lah macam ialah
0: nya macamnya ada soul
2: menjiwai
0: ada setiap lagu tu nya macam ada soulnya tersendiri nak kau macam kita kak memang suka lagu Melayu asli juga kan macam ni
2: nak kata suka terlalu suka ya sik lah tapi sukalah suka dengar,
0: Tapi bukan ikutnya berlagu suka-suka kak saya
2: dah. Saya dah.
0: Oh, kakak kita lah.
2: Kakak kami. Kami bukan.
0: Jadi dek, macam pendapat kita lah susah sih mbak lagu Melayu asli tu.
1: Sihlah susah.
0: Sih susah.
1: Bagi kami lah.
0: Bagi kita sih susah.
1: Mun kita hayati mana menjiwai mana dengar pada ibadah cikgu ya. Sila susah bagi kita
2: teknik yang diajar.
0: Ada tekniknya lah. Macam mula-mula kita belajar lo dek macam ni dek. Apa yang mau kita lagi ingat lah apa yang cikgu yang nyuruh ya dulu macam ni nak jaga suara macam ni. Siapa nama cikgu kita dek?
1: Cikgu Denny Zulkifli.
0: Cikgu Denny ada nangga kita masa tu nak? Ada nak? Hai lambai-lambai lo cikgu.
1: Hai cikgu.
2: Saya cikgu Denny cikgu apa
0: cikgu siapa
2: ajar?
0: Lagi?
1: Cikgu Ahmadi.
2: Cikgu Hairul lah.
1: Cikgu Hairul Miss Fiona.
0: Mesti cikgu kita suka berlagu dah.
2: Suka cikgu Denny.
0: Nak suka berlagu. Sambilnya ngajar tadi sambilnya berlagu nak anak.
2: Cikgu Denny penyanyi nak.
1: Cikgu Denny penyanyi.
0: Penyanyi. Suka berlagu lah ya. No, mak tiap minggu tu cikgu kita mbaknya pergi karaoke rupa gaya kita tu.
2: Cikgu Hadi penyanyi.
1: Nang cikgu semua, mana penyanyi?
0: Nang semua penyanyi nak turun ke kita. Macam ni cikgu ngajar. Boleh kongsikan lah.
2: Macam ni.
1: Siapa cikgu Denny kah?
2: Cikgu Denny, cikgu Madi ngajar macam ni.
1: Cikgu Denny ajar jangan lupa menghayati. Lepas yang cikgu Madi nak nak ajar sigit. Macam tu. Ahanya ajar. Atas, tiba, atas, tiba.
0: Oh, ada lenggoknya. Setiap perkataan ya, Tek lah. Oh. Lepas saya tadi, macam macam kita hafal liriknya macam ni.
1: Mun kami nak hafal, ambil selalu buka selalu.
0: Buka selalu lah. Ya, baca dulu ke macam ni?
1: Baca. Pasti mulakan lagunya.
0: Paduhal. Berapa jam, Kak, selalunya training... dengan tarik apa?
2: Dengan cikgu juga.
0: Dengan cikgu-cikgunya lah.
2: Bunnya dengan cikgu, bun di sekolah, dia ikut kadang-kadang sejam macam ialah sejam.
1: Tiba-tiba panggil waktu belajar.
2: Sik waktu belajar lah, waktu dalam sekolah lah, time sekolah ya. Ada lah sejam macam ya. Bunnya dengan cikgu Madinya, memang estimate 2 jam, 2 jam macam ya.
0: 2 jam. Selalu hujung minggu lah dengan cikgu Madi.
2: Dia punnya... Dengan cikgu Madinya nak ya, waktunya nak pergi ke peringkat negeri Sarawak ya. Peringkat negeri Sarawak ya, nya dengan cikgu Madinya. Pasal dengan di sekolah cikgu Hairulnya lah. Yang ajar untuk teknik pernafasan, vokalnya macam ya lah.
0: Aduh, lepas saya tadi macam ni lah. Di rumah macam ni kak, kita beri latihan dengannya mungkin. Dari segi dalam kita relax kat di rumah, mungkin ada masanya.
2: Masa macam ni lah. Biasanya kadang kita tengah santai nak. Ataupun contohnya, macam saya dah mula apa-apa. Okay. Suruhnya, lagu saya latih. Berlatih macam ni. Macam ni lah ni akan berlatih. Saya ada waktu yang macam, waktu yang macam ni lah. Waktu yang khusus lah saya dah.
0: Bukan ada waktu yang sesuai dengannya.
2: Saya dah.
0: Ya, bila rasanya nak belagunya, belagu.
2: Macam ya.
0: Best. Lepasnya tadi, lagu asli kegemaran Aisyah lah, lagu apalah. Selain lagu Zaliha Hamid tu tadi.
1: Lagu yang kami bawa lah. Yang kami menangkan.
2: Lagu Salmah itu.
1: Lagu Sri Mersing. Bunga Melo. Bisikan Hati. Ya, Jak.
0: Yang penyanyi-penyanyi baru tu ada sih lagu-lagu yang kita ya.
1: Sedah asalnya.
0: Sedah lah. Lagu-lagu baru sih minat lah. Lagu-lagu lama ya besok. Nak lagu-lagu Melayu asli, lagu-lagu klasik dulu.
2: Lagu dulu tu macam best lah dia dengar.
0: Best. Nah, bila kita menghayatinya, lain macam. Sebab lagu yang macam ada soul dia, ada jiwanya. Okey, kita berehat dulu. Kita nak dengar lah lagu antara lagu kegemaran Nadia Aisyah kita tu. Dan selepas tu kita sambung lagi. Kita terus dengan lagu daripada Zaliha Hamid, Musalmah Manis. Semuanya menerusi Ritma.
3: Silang budaya kembali lagi selepas ini.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Baik, anda boleh tune masa tu di Radio Sore FM dan juga di Facebook Live. Ramai view adik kita pada petang tu. Kita ada 25 view. Wow. Ada cikgunya, ada Abang Rizalnya tadi. Nanti suruh masuk sih mau Abang Rizal kita. apa MUA-nya nak kau. Jadi selepas tu kita akan terus bersama dengan Ashraf. Cik lama lagi, tinggal dalam 15 ke 20 minit lagi kita tu. Dek, nak dengarkan lagu Sri Mesing boleh dek?
5: Boleh.
4: Boleh ha? Ha, tu istimewa untuk kita pada petang tu. Ha, jadi kita dengarkan lagu Sri Mesing.

0: Ah, nak dengar full? Jangan. Macam mana nak dengar yang full, Kladik? Ha, memandangkan kita selamat lagi, nak bertanding lagi nak kau. Ha, jadi selepas tu kita cerita ya. Jadi, macam ni perasaan Aisyah lah apabila tadi dari sekolah lepas dia wakil Sarawak dia nak kau.
1: Dari peringkat Kuching.
0: Peringkat Kuching.
1: Pergi ke peringkat negeri Sarawak lah. Okay. Lepas dia hanya juara peringkat negeri Sarawak, pergi ke peringkat kebangsaan. Di Kuala Lumpur lah, bulan 7 tu.
0: Bulan 7 tu lah.
1: Bulan 7
0: wakil tu. Sarawak dia.
1: Wakil Sarawak.
0: Berapa orang masa ya kak? Peserta-peserta yang berapa orang dijangkanya?
1: Dari peringkat negeri Sarawak kah?
0: Sarawak kita seorang adik oh. Yang bertandingnya
1: Setiap daerah ya. Dekat negeri Sarawak ya. Dekat Serikai ya. Ada 30 buah lah. 30 buah daerah nak.
0: Setiap
1: daerah.
0: Lepas tu kita pergi KL lah oh. Bulan 7
1: nak. Bulan 7
0: nak. Macam ni perasaan kita adik okay. Dipilih wakil Sarawak tu.
2: Rasa macam happy. Taruh
0: lah.
1: Sebab
2: dapat mewakili negeri Sarawak.
0: Si dah rasa nervous. Si dah nak. Perlu latihan yang cukup lah ni. Nak kita buat nama Sarawak lah. Kita buat aura kami orang umi kita tu semua. Nak nangga uminya ikut sekali lah nak. Cikgunya ada?
2: Ada.
0: Cikgu mesti ikut tu nak. Jadi berapa lama Aisyah membuat persediaan lah untuk pertandingan tu kak?
1: Untuk di peringkat kebangsaan tu kak? Untuk peringkat kebangsaan tu dalam sebulan lebih je lah ni.
0: Sebulan lebih lah?
1: Sebulan lebih.
0: Masa tu kita dah start latihan lah dia. Antara lagu yang akan diimbak kelak macam ni kak?
1: Mungkin masih kekalkan lagu yang lama ya. Macam ni lah. Sebab ni masih dalam pemilihan. Tapi rasa-rasanya mungkin lagu yang lama ya lah dikekalkan.
0: Sebabnya dah biasa.
1: Hanya dah biasa ngembak lagu ya.
0: Cabaran terbesar lah masa tu.
1: Cabaran terbesar masa tu, okay. Untuk siapa? Untuk Aisyah. Okay. Semestinya dari seginya pun kesihatan lah untuk penjagaan suaranya. Betul. Apa indah. Lepas yang selain pada ia, cabaran terbesarnya mungkin salah satu dari sudut kewangan lah. Sebab bila kami menghantarnya untuk pergi kelas vokal memang memerlukan perbelanjaan lah untuknya. Jadi ada macam ni yang ada keperluan lah daripada Sia. Yang macam contoh kami lah macam berharap lah untuk mana-mana
0: yang dapat
1: memberi macam untuk sponsor untuknya persediaan untuknya ke peringkat kebangsaan ke lah macam ya sebagai wakil untuk negeri Sarawak nak tahu mana macam ya lah harapan kami lah
0: bukan sesuatu yang mudah lah
1: bukan sesuatu yang mudah
0: ni tahu ada rezeki dek ada orang sponsor kita anak ada orang memberi sedikit apa peruntukkan
1: ya
0: untuk kita pergi yang lebih jauh sebenarnya. Jadi masa tu di rumah macam ni kak, kita dari segi penjagaan macam ni kita jaga suaranya.
1: Sebenarnya macam tengah jaga punya pemakanan lah, nya pun cuba. Ya tu kan jenis minat macam makan dah aiskrim macam nak sesejuk macam ni paksa lah kontrol. Macam ni lah masa tu.
0: Paksa kontrol. Siapa lah kita makan aiskrim ni? Siapa dulu?
1: Suruh puasa dulu.
0: Jangan sayang bah. Kita wakil Sarawak.
1: Sebelum tu tak dah 2 minggu puasa. Lepas habis pertandingan dekat Serikai, cikgu nyamada okey. Habis tu bawa makan aiskrim. Habis pertandingan dah je tagih cikgu jangan nak tagih. Nak makan aiskrim.
0: Apa lagi yang kita si boleh makan ni selain aiskrim?
2: Kacang, keropok coklat.
0: Kacang si boleh
1: coklat. Coklat taknya suruh apa? Suara tak macam
2: gatal. Bukan gatal. Macam
1: berendeh lah macam ya. Kata cikgu yang ada lah.
0: Kacang tadi lah.
1: Kacang dengan coklat, susu.
0: Oh, susu si boleh juga.
1: Macam ya.
0: Oh, mun minum air gas ya memang si boleh lah.
1: Si digalakkan lah macamnya. Bagi ambil.
0: puasa lah dulu kita ni. Tapi makanan-makanan lain boleh lah.
1: Macam pedas-pedas pun kontrol lah.
0: Sayang lah. Selamat lagi bulan selamat tu. Berapa hari bulan
1: kak? Ya, belum pasti ke. Sebab kami masih nunggu daripada cikgunya. Cikgunya pun masih nunggu daripada sidak pihak JPN nak beri tarikh ya. Tapi ia memang bulan tujuh lah.
0: Cuma kita sitok tarikhnya.
1: Antara awal atau pertengahan.
0: Jadi apa harapan Aisyah lah untuk pertandingan tu kelak?
1: Okay. Harapan kita apa lagi. Aisyah harap bertanding di KL? Mau apa?
2: Mau Umi dengan cikgu-cikgu senyum dan happy kami.
0: Berjumpa dengan kawan-kawan baru. Mana kita Mbak Aura. Apa Bumi Kenyalang.
1: Persaingan
0: kita boleh imagine masa ya dek, kita nombor satu, kita Mbak Mendiara Sarawak, kita Kibar, orang naga kita di media sosial. Ya jadi semangat lah kak nak.
1: InsyaAllah.
0: Jadi masa tu si boleh bermain dulu lah.
1: Kena fokus dulu dalam nyanyiannya untuk kebangsaan.
0: Betul. Jadi menang ke lah, apa yang Aisyah ingin pula lah?
1: Aisyah mau apa kalau menang kelak?
2: Menang mau
1: mau asa apa?
2: Hah?
1: Aisyah mau apa bila menang kelak?
2: Mau
1: belum tahu ki.
2: Belum tahu.
0: Mbak lah Umi jalan makan nona.
2: Berenang.
0: Kita suka berenang. Jadi pesanan lah untuk kanak-kanak lain yang mempunyai bakat berlagu kak.
1: Okay. Untuk adik-adik yang maksudnya bila di sekolah nak mun ada rasa macam cikgu nyuruh okay cuba ikut menyanyi nak. Ikut je. Sebab mun daripada siapa kita tahu bakat kita ada ataupun si ada macam ya daripada nyanyian dah ketua mada ada si bakat di sia terselah daripada sialah ketua mada jangan malu lah
0: jangan disimpan
1: cuba ketengahkanlah bakat dia.

0: Kira bawa tonton. Slow-slow dah sampai mewakili Sarawak.
1: Rezeki.
0: Nak rezeki kita ni. Macam ni, kita lah kak, memberi sokongan lah kepada Aisyah sepanjang latihan dan pertandingan lah.
1: Okay, kami tu, kami sayang mak, cara kami supportnya, kami hantar jadinya pergi kelas, kelas vokal macam ya. Lepas ya, apa aja cikgunya mada. Okay, kami ikut saja lah. Kita sokong lah. Cara kita untuk beri sokongan dengan anak. Kita support je apa yang cikgunya pada. Supaya macam untuk molahnya lebih yang terbaik lah. Tahu mada. Macam ya.
0: Macam cabaran terbesar lah kau sebagai seorang ibu lah dalam membantu Aisyah mula persediaan. Dan seperti yang kita tahu juga nya, tahu kan lagi sekolah, lagi belajar, nak memastikan pelajaran dan latihannya pun seimbang juga lah.
1: Cabaran terbesarnya ya letak kita tu kadang-kadang nembiak umur macam tu, kita siap madahnya si bermain. Nya memang tak akan bermain. Macam bagi kami lah, macam kena seimbangkan masanya. Munnya dah siangnya main, malam dah baik kita orang mada setengah jam ke sejam ke dia buku macamnya. Kena paksa lah, memaksanya lah. Supayanya si tomada
0: ketinggalan
1: gila dengan pelajarannya.
0: Belajar juga, belagu juga.
1: Belagu juga. Nah, belajar jangan lupa.
0: Belajar jangan lupa. Jadi perasaan maknya lah apabila Aisyah tu tadi dipilih mewakili Sarawak lah.
1: Perasaan kami semestinya kami terharu lah dengan pencapaiannya. Pasal berbangga sebab tahun pertamanya ikut serta kami macam si sangkanya dapat sampai ke peringkat negeri Sarawak itu mada bersaing sama daerah lain. Pasal kami si sangka juga bila dah sampai peringkat negeri Sarawak ya, kita tahu pesaing-pesaingnya memang hebat. Jadi bilanya bersaing dekat Sri K, hanya sekali lagi lah ada rezeki tau mada dapat juara lagi. InsyaAllah lepas tu kebangsaan lah di KL bersaing dengan negeri-negeri lain.
0: Negeri-negeri lain kita sih tahu.
1: Kita sih tahu cabarannya macam ni. Bila ada di kebangsaan memang kita tahu cabarannya mesti lagi singit bah.
0: Betul, kita mewakili negeri mesti akan tidak akan pilih, akan ambil yang paling top macamnya. Jadi jangan rasa takut tadi oh. Jangan sekali
1: kesediaan
0: rasa takut.
1: Kesediaan ialah kita mada benar-benar ready.
0: Jadi harapan kita lah kak terhadap pernyataan Aisyah di peringkat kebangsaan lah.
1: Harapan kami semestinya inginlah Ahmed dan Angganya berjaya lagi sekali nak. Sebab kali tok bukan mewakili daerah lagi, ini dah pergi untuk kata mana membawa nama negeri kita.
0: Betul.
1: Jadi semestinya kami berharap ada manis-manis di sia. Ada kejayaan negeri sekali di sia lah kata mana. Mengharap yang luar biasa gitu lah kali itu insyaAllah.
0: Ni tahu dapat mewakili kebangsaan.
1: Memang dah
0: mewakili apa? Mewakili Malaysia lagi. Ni tahu kita apa? Wakil-wakil langgan-langgan negara luar lagi dia. Dah di Malaysia, dah di Sarawak, kita pergi keluar. Jadi ucapan yang terakhir lah kak untuk petang tu lah, untuk pendengar-pendengar, keluarga, cikgu-cikgunya.
1: Okay, untuk pendengar-pendengar semua, untuk keluarga, cikgu, kawan-kawan, harap beri sokongan untuk Aisyah. Lepas tu belum tujuh, hanya akan bertanding lagi sekali mewakili negeri Sarawak di peringkat kebangsaan. Harap kita beri support untuk Aisyah lah. Yang akan bertanding lagi sekali dengan semua negeri.
0: Betul.
1: Macamnya.
0: Jadi untuk kawan-kawan kita yang nanggar kita dalam Derio petang tu, Derio Sarawak.
1: Okay.
0: Mungkin ada kawan kita, cikgu-cikgu kita ucapan dia.
1: Ya,
0: kita
1: sokongan.
2: Untuk kawan-kawan kami, cikgu-cikgu dan para pendengar dan keluarga. Boleh minta sokongan
1: support kami.
2: Untuk support kami untuk pergi ke
1: berjaya.
2: Untuk berjaya ke untuk
1: berjaya sekali lagi.
2: Sini nama dah.
1: Untuk berjaya sekali lagi di peringkat kebangsaan.
2: Untuk berjaya sekali lagi di peringkat kebangsaan.
1: Insya-Allah.
2: Tolong support kami ke untuk kami buat yang terbaik.

0: Kak, terima kasih petang tu, Kak. Okay, sudi sama bersama dengan Ashraf pada petang tu untuk kita ikuti Silang Budaya Gemersik Suara Asli. Jadi jangan lupa beri sokongan kepada adik Aisyah kita yang akan mewakili Sarawak bulan 7 kelak dalam irama Melayu Asli. Bukan senang kita nampak lagu-lagu macam ni, kita hayatinya, trainingnya, kita dapat nangga lah antara penyanyi-penyanyi yang sememangnya selalu kita nangga di Sarawak tu. Hijrah Yahya, cikgunya tadi Cikgu Mahdi, dan banyak lagi penyanyi-penyanyi yang lain. Jadi itu adalah pelapis kita, bumi Kenyalang tu. Adik Aisyah kita baru aja 10 tahun. Jadi terima kasih, Kak, untuk petang tu. Jadi terima kasih kepada Aida, penerbit Ashraf pada petang tu. Jadi Ashraf akan terus kembali bersama dengan kita orang selepas kita ikuti azan asar untuk zon 8 yang akan berkumandang pada pukul 4.5 minit petang. Kelak ya aja untuk petang tu. Assalamualaikum dan jumpa lagi untuk Silang Budaya yang akan datang.
1: Bye-bye.
2: Silang Budaya Radio RTM, menyatukan suara, merentas budaya.
3: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
4: Suara bertemu suara, Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
2: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
5: Satu suara, satu jiwa.

0: ritme, muziek, retro terbaik.
1: Hai, kita dah makan, Dik.
2: Udah. Kita?
1: Kami belum. Lagi kami masih dengar suara kita, asyik. Kami mau makan.
2: Hello. Hello.
3: Dah telefon tu. Dah duit pecah habis tu.
4: Oi, dah lagi, oi. Oi. Eh, udah lagi kau. Udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai telefon je. Jadi aku lama juga nunggu.
5: Lama dah, Anton.
3: Telefon dia pun si senang.
4: Aku nak telefon mak aku juga. Minta kirim duit. Aku dah keren situ.
6: Ya, nak pakai lah. Pakai tu, nak pakai.
7: Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi ritma memainkan muzik retro terbaik memasuki jam yang seterusnya. Selamat menunaikan solat fardu asar bagi anda yang berada di zon 8 meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan juga Sematan yang telah pun berkumandang pada pukul 4.05 minit petang tadi. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Jadi, kita akan terus dengan lagu-lagu retro, lagu-lagu permintaan kita orang dan jangan lupa Ashraf akan kongsikan juga lagu permintaan kita orang di peti muzik retro pada jam yang terakhir kelak sambil kita kongsikan isu-isu semasa dengan apa yang berlaku di media sosial untuk petang tu. Selamat bertugas. Kepada yang sedang bertugas, semoga tugasan berjalan dengan lancar. Selamat beristirahat, selamat bercuti kepada adik-adik saudara mara kita yang menyambut gawai sini-sini pun tak berada. Baik-baik dalam perjalanan, pastikan kita orang pulang ke kampung madah dengan jiran sebelah. Kami orang tu pulang berapa hari dari sekian-sekian ke sekian-sekian. Jangan kita orang tadi tiba-tiba tadi nanggah rumah tadi tiba-tiba gelap. Heran jiran sebelah ni tujuh sidak tu 2-3 hari si berbunyi. At least madah lah, sekurang-kurangnya kita orang madah dengan jiran sebelah. Kita tu nak pulang kampung bergawai ataupun mungkin nak pulang bercuti berehat kah. Jangan lupa kita orang tadi pulang ataupun balik ke kampung, jangan sesekali menandah rumah kosong. Maksudnya tadi rumah gelap lah, rumah gelap, sekurang-kurangnya ada sikit lampu dibuka. Orang tua dulu madah, jangan sesekali gelap, nang gelap habis lah. Nang gelap-gelap serang tu atau gelap. Dari dapur, dari bilik apa semua, sekurang-kurangnya lah di dapur. Buka lah lampu nak. Asyik dah juga kita tu nak madah membazir elektrik sekurang-kurangnya. Mohon orang tua dulu nangga rumah bergelap serantau-rantau petang peti. Memang sidak ya si rajin nangga nak kedaya. Paling-paling pun lampu dapur buka, lampu beranda buka ataupun lampu ruang tamu buka cukup lah. Padah dengan jiran sebelah ya, buka lampu petang-petang macam ya. Ataupun kita orang tadi buka aja sebelum pulang ataupun sebelum berangkat, buka aja di dapur paling bagus lah. Di dapur, di luar tempat engkah ataupun tempat letak kereta. Okey, kita terus dengan perkongsian kita orang di Facebook daripada Ang Tian Kiat. Selamat bersiaran di Konti Surah FM 31 Jun dah hari tu. Si berasa dari Jalan Penrisen nak request sebarang lagu gawai untuk sahabat handai dan peminat setia Surah FM, terutamanya sahabat yang akan menyambut Hari Gawai Dayak dengan ucapan selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai. Terima kasih DJ Asraf dari kami Ang Jalan Penrisen Kuching. Daripada Nul yang nak kuang di Ritma Music Retro Terbaik, selamat bertugas dan semoga terhibur. Selamat bertugas dan semoga terus sehat. Saya Haji Dia. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk kita pada hari itu. Dan juga kepada muslimin dan muslimat, jangan lupa selamat Hari Gawai kepada adik kakak kita yang meraikannya. Amran Sali, salam ritma muzik retro terbaik. Zalika Zalia Lyun, salam hujung minggu DJ Ashraf dan selamat bertugas. Nak ucapkan selamat Hari Gawai untuk sahabat-sahabat yang meraikannya. Semoga happy-happy selalu. Daripada Mak Teh, nak minta putarkan lagu daripada Francisca Peter sekadar di pinggiran. Daripada Masnah Loso, selamat hujung minggu. Kami layan ajak ritma sambil beristirahat di rumah. Sejeli-sejeli selamat Hari Gawai untuk rakan-rakan sekerja yang menyambut pada esok hari. Harap gerai nyamai lantang senang semua pengawal. Daripada Roselina Francis, Fauziah Latif Enggan dan kita ada perkongsian daripada James Miran, mengapa sepi tanpa berita daripada kumpulan The Step. Happy Gawai Dayak kepada semua sahabat-sahabat FM yang menyambut esok hari. Terima kasih DJ. Jadi antara yang saya akan kongsikan selepas tu, kita ada juga isu-isu semasa. Jadi jangan serotor-rentor lah kita berkongsi ucapan. At least kita tahulah, sekurang-kurangnya kita tahu isu-isu semasa. Okay, jadi kita terus dulu selepas itu dengan refleksi diri dan info cuaca dari Jabatan Met Malaysia Sarawak. Kita terus dengan lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza, Seri Sarawak. Semuanya menerusi ritma muzik retro terbaik.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Mulakan semula. Apa maksudnya ya? Tapi sebelum pergi ke sia, madam nak madah, hari tu adalah hari tanpa merokok sedunia. Siapa yang merokok ya dapat si mula hari tu hari tanpa merokok sedunia. Musik dapat, usahakan untuk dapat. Muntain posa lagi boleh nak oh. Apalagi masa tu sehari tu ajak bah usaha untuk menjaga kesihatan. Dan kita pun tahu merokok yang dalam Islam itu sendiri adalah haram. Jadi kita gunakan cabaran hari tu sebagai satu alasan untuk kita mencabar diri supaya tak merokok. Sama juga dengan topik slot refleksi diri kita itu. Mulakan semula. Kita mulakan sesuatu yang semula. Si kisah hari marik macam ni, hari tu kita mulah benda yang baru. I am a new me. Ha, bukanlah nak mada I am a new me adalah orang yang si sama ni si. Tapi kita merik cabaran dengan diri kita pun, hari tu aku si akan ngulang benda yang dah lepas. Hari tu adalah a new me. Jadi bila a new me, kita si kisah pun apa yang dah berlaku yang marik, benda yang dah berlaku, aku siapa nak ulang balik, aku siapa nak tukar-tukar. Bukannya kita ada jam yang boleh tukar-tukar yang macam Doraemon kembali ke masa lepas, si ada. Jadi kini itu, apa yang aku boleh pula itu, aku nak mulah benda yang baru yang lebih bagus. Mulah benda yang baru, si sama macam sebelum tu. Okey, yang ibarat macam hutan yang terbakar. Hutan bilanya dah terbakar, nah kita nanggar lah. Memang kedak padang jarak padang terkukuh. Hilang dah pokok-pokok, semuanya ada tanahnya hitam apa semua. Tapi esok harinya kita nanggar, sedikit demi sedikit nak mesti akan ada keluar tunas-tunas baru. Tunas-tunas pokok hijau mulalah tumbuh-tumbuhnya sebagai pokok lalang, rumbu dan sebagainya. So sama juga dengan kehidupan kita. Benda yang dah terbakar, benda yang dah hilang, benda yang dah berlaku, kita siapa nak ulang, kita siapa nak tukar. Jadi kita tu yang kena mengambil inisiatif untuk mula benda yang baru. Jadi adik kakak, setiap pengakhiran pasti ada permulaan. Jadi apa yang boleh kita pula, hari tu tarik nafas perlahan dan katakan pada diri, benda yang dah berlaku, aku siapa nak ulang kembali. Tapi hari ini aku akan mulakan sesuatu dengan yang lebih baik daripada sebelumnya. A new me. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

0: Baik, untuk info cuaca pada petang tu, apa kata kita bersama dengan rakan Ashraf dari Jabatan Met Malaysia Sarawak. Hawa, silakan dengan laporan cuacanya.
1: Assalamualaikum dan selamat petang. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang Ahad 31 Mei 2026. Cuaca lewat petang hingga senja, hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Mukah, Kapit, Pintulu, Miri dan Limbang. Cuaca baik di bahagian Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Sarike dan Sibu. Untuk cuaca sebelah malam, cuaca baik dijangkakan di semua bahagian. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 1 meter hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari arah barat-barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Untuk suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian laporan cuaca petang ini. Teruskan bersama Sarawak FM.
0: Baik, terima kasih Hawa. Selamat tugas.
1: Sama-sama.
2: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.

0: nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, Pak.

Baik, selepas tu kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, National FM. Dan Azrul akan terus bersama dengan kita sekejap saja selepas kita ikuti berita, sebab kita ada peti muzik retro, iaitu lagu Tampanti selama 30 minit. Okey, perkongsian kita yang seterusnya, keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama asas kepada kemakmuran negeri. Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Ahmad Dato' Sim Kuh Yan menegaskan nilai keharmonian, kasih sayang dan saling menghormati perlu terus diperkukuh dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama bagi memastikan kestabilan serta kemakmuran negeri. Berucap pejabat majlis sambutan Hari Waisak 2026 di Kuil Persatuan Buddha Sarawak, Jalan Tun Abdul Razak hari ini, beliau berkata, semangat Hari Waisak bukan sekadar amalan agamaan, malah menjadi platform untuk menyemai empati, kebijaksanaan dan keprihatinan terhadap sesama insan dalam usaha membina masyarakat yang lebih penyayang dan bersatu. Menurut beliau, Sarawak menjadi contoh kepada masyarakat majmuk yang berjaya hidup dalam suasana aman dan harmoni, hasil amalan saling memahami serta menghargai perbezaan budaya dan kepercayaan. Tambahnya, semangat kebersamaan yang diamalkan rakyat negeri ini menjadi asas penting kepada pembangunan, kestabilan dan kejayaan proses pembinaan negara bangsa Sarawak. Okey, jadi selepas tu macam biasa berita, dan insyaAllah Asraf akan kongsikan sedikit perkongsian kita on di Facebook, dan yang sempat Asraf putarkan lagu pilihan, insyaAllah Asraf akan putarkan di peti muzik retro selama 30 minit selepas tu. Okey, kita terus dengan lagu daripada OAG, Akustika dan Slam, Kembali Merindu, semuanya menerusi ritma.

0: Seni, sukan, info, edisi eksklusif. Inilah Zon 889.
1: Temui kami setiap Ahad minggu terakhir jam 9.30 malam hanya di Radio Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.
2: Zon 889, inspirasi belia, suara generasi.

0: bertanggungjawab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Ali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok dalam kenyataan memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Sementara itu, sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 diraikan meriah di Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal 1 KLIA hari ini. Ia sebagai usaha memperkenalkan keunikan budaya Sabah dan Sarawak kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Demikian menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Syahrudin Abu Sohod.
2: Sebab kita ingin memeriahkan lagi Tahun Melawat Malaysia 2026, jadi kita menyambut Hari Gawai dan juga Keamatan bersekali dengan Tahun Melawat Malaysia 2026. Antaranya yang kita tunjukkan pada hari ini adalah tarian-tarian daripada Borneo dan juga muzik-muzik daripada Borneo.
0: Menurut Dato' Syahrudin, kira-kira 3,000 pelancong dari pelbagai negara dijangka tiba hari ini. Kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 setakat ini lancar dengan fokus promosi diperluaskan ke pasaran seperti Jepun, Korea Selatan, China, Australia dan ASEAN. Kerajaan Negeri Sabah menggerakkan inisiatif 5 tahun sehingga 2030 untuk mendokumentasikan kebudayaan pelbagai etnik di negeri itu sebagai rujukan generasi akan datang dan aset lancongan. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor berkata, usaha pendokumentasian itu penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus, di samping memperkukuh Pesta Keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Pelaksanaan cukai karbon dilihat berpotensi menjadi satu lagi saluran hasil kepada kerajaan selain membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor industri. Pandangan itu disuarakan Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia, Harvinder Singh Chanan Singh. Jelas beliau, cukai karbon masih berada pada peringkat awal pelaksanaan dengan hanya melibatkan beberapa industri tertentu termasuk besi dan keluli.
3: Dan idea atau pemikiran yang membawa kepada pelaksanaan carbon tax ialah supaya kita dapat firstly kurangkan carbon, dan ia adalah seperti sebagai satu penalti lah untuk kalau tidak mengikut tahap carbon yang ditetapkan. So ini adalah dari hasil kutipan cukai, ia akan membantu meningkatkan atau menjadi satu lagi saluran untuk revenue stream baru.
0: Harvinder Singh Chanan Singh. Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bar bagi peluru berpandu antikapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway Tor O. Sandvik kepada Menteri Pertahanan Dato Sri Muhammad Khalilnordin. Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Malaysia sudah memulakan tindakan undang-undang terhadap syarikat terbabit sementara menunggu langkah lanjut daripada Kerajaan Norway. Berita seterusnya, bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya Tony Ching berkata, langkah itu telah menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
4: Sepertilah Facebook sekarang, kita nak banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tony Ching. Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih Bidor memasuki hari ke-8. Tumpuan diberikan kepada semakan rakaman kamera pengawasan Jabatan Perhilitan di beberapa lokasi laluan pendakian. Pengarah JPPM Perak, Dato' Sayani Saidun bagaimanapun mengesahkan, semakan tengah hari tadi melibatkan rakaman kamera di kawasan Bukit Berapit 2 tidak menunjukkan sebarang imej atau pergerakan mangsa. Susulan itu, pasukan penyelamat telah digerakkan ke lokasi kamera pengawasan di Gunung Rayu untuk mendapatkan satu lagi kad memori bagi semakan lanjut. Kamera berkenaan terletak kurang 1 km di luar laluan pendakian iaitu Kem Sukaneka, Gunung Rayu, Bukit Berapit dan Pos Muso. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menempatkan 2 pegawai khas pendaftar Hijaz di Tanah Suci bagi memastikan dokumentasi rasmi Jemaah Haji Malaysia, terutama urusan pendaftaran kematian dapat diselesaikan dengan cepat dan teratur. Ketua Pendaftar Kelahiran Kematian Pendaftar Hijaz JPN, Selasiah Masun memaklumkan setiap kes diuruskan melalui sistem kematian Hijaz yang diintegrasikan dengan pangkalan data Lembaga Tabung Haji. Sistem itu membolehkan maklumat kematian disalurkan terus ke JPN di Malaysia. Ia bagi mempercepatkan pengeluaran sijil kematian yang diperlukan waris untuk urusan faraid, tuntutan insurans dan pengurusan harta pusaka. Luar negara, Sri Lanka menaikkan harga bahan api sehingga 6% berkuat kuasa hari ini selaras dengan syarat yang dikenakan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF yang menetapkan supaya tarif bahan api dan elektrik dijual pada kos sebenar sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada subsidi kerajaan. Kenaikan itu diumumkan beberapa hari selepas IMF menyalurkan bayaran $695 juta sebagai sebahagian daripada pakej bantuan berjumlah $2.9 bilion untuk menstabilkan ekonomi negara itu. Presiden Sri Lanka Anuradha Kumaradisanayake dalam hal itu memaklumkan subsidi bahan api akan ditamatkan sepenuhnya menjelang September depan. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA berharap satu penyelesaian dapat dicapai berhubung cadangan penggunaan arena badminton Ceras sebagai pusat latihan tetap. Presidennya Datuk Seri Dr. Jahabirdin Muhammad Yunus berkata permohonan itu telah dikemukakan sejak 4 tahun lalu kepada Dewan Bandar Kuala Lumpur namun masih belum menerima sebarang jawapan. Jelas beliau, KLBA komited untuk memperkukuh ekosistem badminton melalui kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan serta kementerian berkaitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

0: Baik, assalamualaikum dan selamat petang. Jadi kita kembali untuk satu jam yang terakhir menerusi ritma. Jadi Ashraf akan bersama dengan kita dengan Tok Ajak sebab kita akan ikuti pada pukul 5.30 menit petang kelak peti muzik retro lagu tanpa henti, dan DJ Wanani akan mengambil alih tugasan Ashraf yang seterusnya menerusi simfoni petang Tok 6 petang hinggalah pukul 9 malam Tok kelak. Okey, jadi terima kasih kepada kita orang adik kakak kita, saudara mara kita yang berkongsi ucapan dan juga komen di Facebook untuk petang Tok. Mana kita orang yang pulang bergawai, selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai lantang senang nuan menua. Enjoy lah gawai. Okey. Mana kita Tok nak pergi ngabang, nak pergi ngabas boleh. Si ada masalah. Si ada nak dilarang kita Tok nak ngabang-ngabang gawai. Si ada. Kita Tok berkata kita Tok kita di Sarawak Tok kita adalah satu budaya. Walaupun kita Tok Cina, walaupun kami Tok orang Melano, walaupun kawan kita dia orang Iban, Bidayu, Kenyah, kita Tok boleh makan sama, duduk sama-sama. Okey? Jadi ialah mengekalkan kita masa Tok. Biar orang luar nangga, orang putih nangga, orang di luar-luar nu nangga, bagus tidak Tok di Sarawak Tok. Gereja sikit Tok lepas ya. Tokong sikit Tok pekong, sikit Tok masjid sikit Tok. Sik dah masalah. Ya yang kita nak nunjuk dengan orang-orang luar. Bahawa kita Tok Sarawak Tok adalah satu budaya. Jadi teruskan kekal sehingga ke generasi-generasi yang akan datang. Jadi happy gawai untuk semua adik kakak kita. Okay, baik-baik. Pulang bergawai, maklumlah. Pen Borneo dah kacak. Kini Tok Alhamdulillah kita dah ada jambatan Batang Lupa 1. Adalah pengalaman nak dikongsi dengan kita orang sedikit. Mungkin kita orang belum pergi. Kita orang memang bagi asap lah. Kita orang harus pergilah. Jambatan Batang Lupa sepanjang 4.8 km. Merentasi sungai yang terpanjang di Malaysia. Takut kalau kita orang salah faham. Jambatan paling panjang di Malaysia tu adalah Jambatan Pulau Pinang. Sebab apa? Nya melimpas pulau. Sebab Pulau Pinang tu adalah Pulau Pinang. Hanya melimpas. Melimpas laut. Macam kita tu melimpas sungai lah. Sungai Batang Lupa ia adalah sungai yang panjang lah. 4.8 km. Sememangnya bila kali pertama kita orang pergi ke sana, kita orang akan rasa macam sangat-sangat wow lah. Macamnya bila kita nangga nak jambatannya, oh jambatan aja bah, konkrit, besi, jerayata, orang nangga, oh si jambatannya adalah penyatuan kita sebagai rakyat Sarawak. Berpuluh-puluh tahun kita nunggu, Alhamdulillah dengan adanya Jambatan Batang Lupa 1, kita nangga masa tu, kita nangga ada adik-adik kakak kita yang berjual-berjual di area kampung-kampung sebelah-sebelah, di kampung-kampung Tebelu, di belah-belah Sebuyo nun, rami adik kakak kita masuk nangga. Disebabkan sidak ya tadi, kita singgah Sebuyo lho, kita makan lho. Secara tidak langsung lah akan meningkatkan ekonomi-ekonomi setempat. Payak jangan lupa kita orang pergi sinun, kita orang pergi di kampung-kampung di Sebuyo kah, di Tebeluk kah, kita orang harus beli payaknya. Okey, jadi ya sebab sedikit lah yang kita sempat kongsikan untuk petang tu. Alhamdulillah Jambatan Batang Lupa 1 dan jambatan-jambatan yang lain, kita ada 12 jambatan, sangat-sangat memudahkan kita untuk pergi ke sesuatu tempat masa tu. Alhamdulillah lah, terima kasih lah dengan premier kita, Abang Joe kita, dan juga pemimpin-pemimpin yang lain. Akhirnya kita dapat menikmati apa yang kita impikan sekarang. Okey, jadi terima kasih juga kepada pendengar-pendengar kita daripada Hawaram, Madu Kemenyan, Hamidah Mordiah, Sabtu Yah Ramli. Seterusnya kita ada Anita-Anita yang berkongsi ucapan pada petang tu. Lepas ya siapa lagi kita tu yang si sempat kita kongsikan, Mak Teh pun ada. Tok Masnah Loso tok pergi sini tok. Mohon buang mepati tok. Si dah lain memang kita pergi ke Simanggang nun. Si Aman nun. Seripah nipah Syed Akil, selamat petang dan salam ritma untuk kawan kami yang menyambut hari gawai esok hari. Selamat hari gawai kak Mahani, jangan pisahkan Daddy Doris dan Mayang Sari. Lehan Leika, selamat petang. Nicholas Teres, selamat bersiaran ada Katini ada. Selamat hari gawai Gayu Guru Garai Nyamai untuk semua yang meraihkan untuk petang tu. Jadi aja untuk kita pada petang tu menerusi ritma dari Salam Abe Itau tadi dan lagu-lagu retro, Ashraf akan bersama dengan kita pada hari Selasa kelak menerusi simfoni Mahabah Mengusik Jiwa dari pukul 6 petang hinggalah pukul 9 malam hari Selasa kelak. Jadi di kesempatan tu Ashraf nak mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai untuk tahun 2026. Gayo Guru Gerai Nyamai Lantang Senang Luan Menua. InsyaAllah ada rezeki, ada ya kita ngabang rumah kawan-kawan kita yang menyambut Hari Gawai baik-baik dan raikan Hari Gawai itu dengan penuh kesyukuran. Dapat kita nanggar di media sosial Facebook, TikTok. Sidak ya dah, kami dah di atas jeraya. Dan untuk sahabat-sahabat kita pada petang-petang ke Datuk, kami tahu kita orang masa tu di media sosial dalam perjalanan menuju ke Triso, menuju ke Sebuyo, menuju ke belah-belah Seribas kita. Kita nak nanggar jambatan Batang Lupa baik-baik kita orang. Okay? Dan pastikan nembiak-nembiak yang jangan bermain jauh gila lah. Ha, ambil gambar lah, ambil gambar. Ambil video kenang-kenangan. Ha, sambil-sambil lihat singgah-singgah lah adik kakak kita di kampung-kampung Desia. Nak berehat sebentar, nak minum kah. Petang-petang macam tu, menjambatan-batang lupa ya best. Sangat-sangat best. Tapi mun pulang Kuching malam lah. Tapi saya dah halal rami dah orang. Semenjak ada jambatannya, dah rami dah orang melimpas. Dah sesunyi dah adik kakak kita di kampung-kampung Belanun. Sesunyi lagi dah. Dah rami, dah ada lah kineman, kereta kuangkuit-kuangkuit anak. Okey. Ya, ja, untuk kita pada petang tu, selamat bertugas. Dan terima kasih kerana meletakkan Radio Surah FM sebagai radio nombor satu pilihan kita semua. Terus bersama kami di Surah FM, Radio Sati Sejiwa Anda. Selamat berhujung minggu dan selamat Hari Gawai dari kami Ashraf dan juga rakan-rakan penyampai yang lain. Jadi kita terus dengan peti music retro selepas itu. See ya.
1: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain. Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku. Pastinya babas. Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Ritma memainkan music retro terbaik.

Pati Music Retro. Pati Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

0: Bumiputera di Sarawak harus menguasai subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, STEM serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, ia penting dalam memastikan agenda transformasi pendidikan dapat dizahirkan sekaligus mengelak jurang ekonomi yang lebih besar. Jika tidak menguasai dua subjek utama ini, tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang pekerjaan berimpak tinggi. Beliau menyatakannya dalam perutusan khas sempena Hari Gawai Dayak 2026. Dalam pada itu, katanya sambutan Gawai Dayak dilihat sebagai instrumen penting memperkukuh semangat muhibah. Beliau percaya Sarawak akan terus kukuh dan stabil dengan adanya perpaduan dalam kalangan rakyat. Sarawak akan melangkah ke fasa baharu pembangunan dengan sasaran keluaran dalam negara kasar KDNK RM282 bilion menjelang 2030 di bawah rancangan Malaysia ke-13 Sarawak, RMK-13 Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberitahu, pelan pembangunan tersebut akan menjadi asas utama menentukan hala tuju ekonomi negeri untuk tempoh 5 tahun akan datang. Ia berpaksikan kepada 3 prinsip utama, iaitu fix, build and new, bagi memperkukuh daya tahan ekonomi serta mempercepat pembangunan negeri. Pendekatan tersebut fokus kepada usaha membaik kekangan sedia ada, membina kemajuan berterusan serta meneroka peluang baharu dalam ekonomi global. Beliau berkata demikian dalam perutusan Hari Gawai 2026. Sementara itu, Premier Sarawak berkata, sambutan Hari Gawai merupakan simbol kesyukuran dan perpaduan masyarakat Dayak di Sarawak. Ini selari dengan pembangunan negeri yang semakin inklusif untuk semua lapisan masyarakat. Sarawak bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Kerajaan negeri kini melaksanakan pelbagai inisiatif pembangunan, termasuk pendidikan percuma, pembangunan modal insan dan ekonomi baharu. Ia memberi manfaat kepada semua rakyat termasuk masyarakat Dayak luar bandar. Katanya, transformasi ekonomi berasaskan inovasi dan teknologi akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan serta meningkatkan taraf hidup generasi muda. Inisiatif pendidikan percuma dan bantuan untuk rakyat bukti kerajaan Sarawak mendengar dan memahami keperluan rakyatnya. Di samping, komitmen dalam melindungi kebajikan, kesejahteraan serta masa depan mereka. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas memberitahu, pelaksanaan skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES bermula tahun ini menunjukkan penekanan tinggi diberi kepada pendidikan. Pelajar Sarawak berpeluang mengikuti 64 kursus sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, undang-undang dan psikologi ditawarkan universiti milik Sarawak tanpa membebankan keluarga dengan kos kewangan tinggi. Menyedari cabaran daripada konflik Asia Barat pula, kadar sumbangan keperluan asas Sarawak kepada penerima yang layak ditingkatkan tahun ini. Bagi kategori isi rumah, RM1,100 setahun, RM600 setahun untuk warga emas, manakala individu bujang terima RM375 yang disalurkan menerusi aplikasi SP Global. Beliau menyatakan demikian dalam perutusan Gawai Dayak 2026. Menjelang sambutan Gawai Dayak esok, masyarakat negeri ini tidak melepaskan peluang membeli belah pada saat-saat akhir. Selain membeli barang mentah untuk memasak juadah perayaan, orang ramai turut mengambil peluang mendapatkan pakaian perayaan. Tinjauan RTM di sekitar Batu Kawah Kuching mendapati pasaraya kawasan itu masih sesak dikunjungi orang ramai. Seorang peniaga pakaian, Adeline L, berkata pihaknya menjual pakaian tradisional mengikut musim perayaan dan menerima permintaan tinggi. Penduduk Batu Kawah, Muikim Ariang juga tidak melepaskan peluang membeli barang mentah seperti daging dan sayur-sayuran untuk dimasak semasa berkumpul bersama keluarga. Jessica Rugus pula mengamalkan langkah berjimat cermat dalam membuat persiapan gawai walaupun pelbagai bantuan disediakan kerajaan. Sambutan gawai turut meriah dengan juadah seperti lemang dan ketupat yang menjadi pilihan masyarakat.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, Nilai kebersamaan dan muafakat perlu terus diperkukuh agar rakyat dapat menghadapi setiap cabaran secara bersatu dan matang. Lebih-lebih lagi ketika berdepan pelbagai cabaran semasa termasuk ketidaktentuan ekonomi global, perubahan teknologi yang pesat serta isu kemanusiaan dan alam sekitar. Yang di-Pertuan Negeri Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam ucapan Hari Wesak berkata, rakyat Sarawak wajar terus menghargai serta memelihara semangat persefahaman dan saling menghormati yang telah lama menjadi tunjang kepada kestabilan, keamanan dan kemajuan negeri. Kepelbagaian kaum, budaya dan kepercayaan pula aset berharga serta perlu terus dipelihara demi kesejahteraan generasi masa hadapan. Katanya, Hari Wesak merupakan satu perayaan yang amat bermakna kerana membawa mesej kedamaian, kasih sayang, toleransi dan keprihatinan terhadap sesama insan. Penggunaan media sosial perlu menerapkan nilai madani seperti hormat, ihsan dan kemampanan sosial. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang dalam ucapan Hari Wesak berkata, perkongsian di media sosial mencerminkan tahap kematangan masyarakat. Setiap rakyat bertanggungjawab sebagai ejen perpaduan dan bukan penyebar kebencian. Kerajaan Madani percaya dialog antara agama merupakan asas penting memperkukuh perpaduan negara kerana ia platform terbaik membina kefahaman, merapatkan jurang dan memupuk rasa hormat antara masyarakat pelbagai kaum dan agama. Katanya, penyebaran kebencian, berita palsu, ekstremisme dan budaya menghukum tanpa berasaskan fakta merupakan cabaran era digital. Dalam dunia digital hari ini, perpaduan bukan lagi hanya diuji di dunia nyata tetapi juga di media sosial. Satu hantaran mampu menyatukan masyarakat, namun satu fitnah juga mampu merosakkan keharmonian negara. Keharmonian, kasih sayang dan saling menghormati perlu terus diperkukuh dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian berkata, ia bagi memastikan kestabilan serta kemakmuran negeri terpelihara. Sarawak menjadi contoh kepada masyarakat majmuk yang berjaya hidup dalam suasana aman dan harmoni, hasil amalan saling memahami serta menghargai perbezaan budaya dan kepercayaan. Semangat kebersamaan diamalkan rakyat negeri ini menjadi asas penting kepada pembangunan, kestabilan dan kejayaan proses pembinaan negara bangsa. Beliau berucap pada Majlis Sambutan Hari Wesak 2026 di Kuil Persatuan Buddha Sarawak di Kuching. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Penguasaan subjek STEM TVET penting untuk Bumi Putera Sarawak. Sarawak sasar KDNK RM282 bilion menjelang 2030. Nilai madani perlu diamalkan di media sosial, elak cabaran dunia digital.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Wan Nurhan Aniwan Hassan dalam Berita Sarawak FM. Berita selanjutnya. Masyarakat

0: Oh kita, dah download Adi and Click si.
1: Downloadlah Kinetok. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa, walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
3: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
4: Bersama dengan Will, Rosi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
5: Baik, saya Wanda nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
6: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
2: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur. Halo, apa khabar semua? Petang-petang tok semuanya masih okey kah? Dah berhibur dari pagi sampai petang apapun. Untuk pertemuan petang tok Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa Kami Wanani akan menemani petang anda menuju ke malam, okey. Bersiaran dari pukul 6 petang hingga pukul 9 malam untuk edisi hujung minggu anda hari Ahad, 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, kami percaya kena itu pun masih lagi dalam mood untuk perayaan Hari Raya Aidiladha telah berlalu, tapi dalam masa terdekat juga ada juga hari gawai yang akan diraikan pada esok hari. Untuk petang tu pastinya petang yang penuh dengan kemeriahan, dengan pelbagai persiapan yang nak dipolah untuk sambutan hari gawai yang akan diraikan pada esok hari. Kami orang di Sarawak FM pun nak ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari gawai untuk yang menyambutnya, okey. Dan pastikan anda mengamalkan tahap keselamatan yang paling tinggi. Terima kasih kerana menjadikan Sarawak FM sebagai medium utama hiburan anda untuk anda memandu pulang ke kampung. Okey, mungkin untuk peluang pergi membeli belah untuk persiapan hari perayaan. Semoga keseronokan tok tidak menjadi penghalang untuk anda terus menyokong kami di Sarawak FM. Jangan lupa untuk terus follow, like dan share Facebook page Sarawak FM dan bersiaran secara langsung kini tu. Okey, terima kasih kita ucapkan pastinya untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa jam yang pertama. Kita akan kongsikan info jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak dan kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang bakal mengusik jiwa anda. Pastikan anda terus kekalkan kesetiaan bersama dengan kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: Foni Mahabah mengusik jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Duel, menerusi Simfoni Mahabah Musik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
1: Saya Wanani akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah Musik Jiwa.
3: Simfoni Mahabah Musik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Musik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Berikut kita ikuti bacaan surah Al-Ankabut ayat 45 hingga 52 yang akan disampaikan oleh Encik Kamil Majni.

Simfoni Mahabah mengusik jiwa pastinya di Sarawak FM bersiaran 6 petang hingga 9 malam. Kami Awanani masih lagi di situ untuk menemani anda. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana memilih Sarawak FM sebagai medium utama hiburan anda ketika ini. Baiklah pun, selamat menunaikan solat fardu maghrib kita ucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Okey, apa saja yang anda lakukan, semoga urusan anda dipermudahkan. Mak-mak lagi untuk kita yang sedang memandu untuk pulang ke kampung, yang hati-hati dalam pemanduan anda, pastikan jaga jarak dengan kenderaan di hadapan dan sentiasa mengamalkan tahap keselamatan yang paling tinggi, dan kenderaan anda telah pun diselenggara sebaik mungkin sebelum memulakan perjalanan. Percaya kena itu masih busy lagi nak merewang nak menyambut perayaan untuk esok hari. Apapun, hati-hati dalam mengendalikan perkakasan di dapur. InsyaAllah tepat pada pukul 7 malam kita akan sama-sama ikuti ringkas 7 malam dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri. Kemudian kembali bersama Wanani ke Sarawak FM untuk mengikuti Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa jam yang kedua.

membangunkan kepakaran tempatan dalam bidang aero angkasa, kejuruteraan satelit, analitik data serta teknologi komunikasi masa hadapan sebagai persediaan menceburi sektor aero angkasa dan satelit. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, usaha itu amat penting dan selaras dengan rancangan negeri untuk meneroka sektor tersebut. Ia dijangka memainkan peranan strategik dalam pembangunan masa hadapan. Tambah beliau, cita-cita teknologi Sarawak tidak hanya terhad kepada makmal penyelidikan atau taman perindustrian, tetapi sedang diterjemahkan kepada pembangunan infrastruktur dan teknologi yang memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Akhir sekali sukan, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila menduduki tempat ketiga pada perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello petang tadi. Pelumba berusia 18 tahun itu memulakan aksi di petak utama dengan konsisten dalam kelompok hadapan pada 5 pusingan pertama. Danish bagaimanapun ketinggalan sebelum bangkit menamatkan perlumbaan pada kedudukan ketiga selepas memintas pelumba lain pada selekoh terakhir sekaligus menaiki podium pertamanya dalam 7 perlumbaan musim ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sesuci lebaran nyanyian Dato' Sri Siti Nurhaliza pastinya menghiburkan anda. Masih lagi dalam mood Hari Raya Adil Adha. Oh, belum lagi habis raya, mood raya dah masuk lagi hari gawai. Ialah kita perayaan yang berada di Sarawak tu, bermacam-macam apapun. Semoga semuanya baik-baik sahaja dalam kita menyambut okay, setiap perayaan di sini-sini sekalipun. Apapun, terima kasih kita ucapkan untuk anda yang mengikuti kami di Sarawak FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wan Nani di situ menemani anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk edisi hujung minggu anda hari Ahad 31 Mei 2026 di penghujung bulan Mei dah ni tu. Okey, bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih untuk rakan-rakan mengantarkan komen pada ruangan Facebook page Sarawak FM dan rakan-rakan di TikTok pun terima kasih saya ucapkan untuk Azam, untuk Azikah, untuk siapa lagi rakan-rakan, untuk Mona, juga siapa lagi, untuk Madam Zai tadi, Doni Lim, terima kasih saya ucapkan untuk anda kerana menyokong kami di Sarawak FM. Di kesempatan untuk juga kami nak mengucapkan selamat mengikat tali pertunangan kepada Azam dan juga Alia Kalito. Semoga berkekalan hingga ke jenjang pelan. Amin kita ucapkan. Dan juga untuk rakan-rakan yang mungkin ada menyambut hari perkahwinan esok hari, selamat pengantin baru kami ucapkan. Dan semoga semua urusan dipermudahkan, tenang-tenang sahaja. Nah, oh. Untuk pertemuan jam kedua Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak dan juga kita akan ikuti rancangan Lantunan Wahyu terbitan rakan setugas DJ Nana insyaAllah pada pukul 7.30 minit malam. Dengan tajuk perkongsian pada hari itu iaitu Zikir Mengingati Allah dengan petikan Surah Al-Baqarah ayat 152 berserta ibrahnya, kita akan ikuti kelak. Jadi sama-sama kita ikuti untuk didikan minda dan juga jiwa kita. Selamat beristirahat kita ucapkan dan selamat menikmati juadah makan malam. Selamat menjamu selera dan selamat bertugas untuk anda yang sedang bekerja pada ketika itu. Semoga urusan pekerjaan kita dipermudahkan. Okey, balik kelak bolehlah berehat. Ada yang baru nak masuk kerja jam tu, ada yang dah nak pulang. Pastikan yang nak pulang kerja ya, siap ada barang yang tertinggal. Dan yang baru nak masuk kerja ya, tangga balik. Tolong-tolong kawan tangga nak. Oh, apapun, kita nak kongsikan juga ramalan cuaca untuk hari tu, untuk panduan kita bersama untuk aktiviti kita selepas tu nak. Oh. Okey, ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang pada 31 Mei dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita terus ke cuaca malam hingga awal pagi. Tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Seterusnya, keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter dan angin bertiup dari barat-barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Suhu pula diramalkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Tiada amaran cuaca buruk dikeluarkan dan juga tiada amaran angin kencang dan laut bergelora diramalkan. Semoga membantu untuk aktiviti anda seterusnya. Namun untuk hanyalah ramalan, sentiasa bersiap siaga dengan keadaan semasa. Terus bersama kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda. Rafiq, bila rindu.

0: Tony hanya di Sarawak FM.
1: Disampaikan jadual solat Fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Pertarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Isya akan berkumandang pada pukul 7.43 minit malam. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas Isya 7.45 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi Isya 7.48 minit malam. Seterusnya Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandang dan Sebauh dan Bintulu Isyak 7.50 minit malam. Zon 4 Igan Oyak Balingian, Mukah Dalat Sibu, Kanawit Kapit dan Song Isyak 7.54 minit malam. Seterusnya Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu Darus, Sari Kejulau, Bintangor dan Rajang Isyak 7.55 minit malam. Zon 6 Kabung Lingga Seri Aman yang Kelili, Lubuk Antu Betong, Sepauh Pusat, Seratuk Roban dan Debak Isyak 7.55 minit malam. Zon 7 Semerahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meludam Isyak 7.57 minit malam. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan, bagi Zon 8 azan solat Fardu Isyak akan berkumandang tepat pada pukul 8 malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
4: Oh kita, dah download ATM Klik Si? Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
5: Santai dengan irama Simfoni.
4: Mahabah mengusik jiwa.
5: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
6: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda
7: bersama dengan Royal menusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
6: Terima kasih
7: orang
6: yang akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
8: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
5: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: Microsleep ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain. Antara gejala microsleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan microsleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Ikuti lagu irama dakwah, nasyid dan nasihat hanya di Simfoni Mahabbah Musik Jiwa.
1: Simfoni Lantunan Wahyu.
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Haji Husin.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kehidupan yang sentiasa bergerak pantas, ada ketikanya tubuh kita masih berdiri, tetapi jiwa kita sebenarnya sudah terlalu penat. Hati menjadi sesak, fikiran menjadi berat, dan kita mula terasa jauh daripada ketenangan. Pada saat itulah, Al-Quran menghulurkan satu ubat yang sangat halus, tetapi sangat besar kesannya, yaitu zikrullah, mengingati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang kira-kira bermaksud, ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku mengingati kamu, dan bersyukurlah kepadaku, serta janganlah kamu kufur terhadap nikmatku. Zikir bukan hanya pada bibir yang menyebut Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Tetapi zikir yang paling indah adalah apabila hati menjadi lembut, dosa mula disesali, mata mudah menangis, dan kehidupan mula dipandu oleh rasa diawasi Allah. Orang yang berzikir bukan berarti dia tidak diuji, tetapi ketika diuji, dia tidak kosong. Ketika berduka, dia tidak hilang arah. Ketika bersendirian, dia tidak rasa ditinggalkan. Zikir menjadikan hati sentiasa ada tempat untuk kembali. Maka marilah kita mendidik diri untuk membasahkan lidah dengan zikir, memenuhkan rumah dengan alunan Al-Quran, dan memujuk hati agar sentiasa ingat kepada Allah dalam waktu senang maupun susah. Mudah-mudahan saat manusia sudah lupa kepada kita, Allah tidak pernah melupakan kita. Ya Allah, hidupkan hati kami dengan zikrullah. Tenangkanlah jiwa kami dengan mengingatimu, ya Allah. Dan jadikanlah lidah kami sentiasa basah dengan kalimah yang engkau cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
2: Santai dengan irama simfoni

jiwa. Baik, terima kasih kerana menyokong kami di Sarawak FM pada ketika itu dan menjadikan kami sebagai hiburan anda pada ketika ini. Jangan lupa untuk menurun aplikasi RTM Click pada peranti anda dan boleh stream kami secara percuma di www.rtmclick.rtm.gov.my. Penggunaan media sosial perlu menerapkan nilai madani seperti hormat, ihsan dan kemampanan sosial. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang dalam ucapan Hari Waisak berkata, perkongsian di media sosial mencerminkan tahap kematangan masyarakat dan setiap rakyat bertanggungjawab sebagai ejen perpaduan dan bukan penyebar kebencian. Jadi Kerajaan Madani percaya dialog antara agama merupakan asas penting untuk memperkukuh perpaduan negara kerana ia platform terbaik membina kefahaman, merapatkan jurang dan memupuk rasa hormat antara masyarakat pelbagai kaum dan agama. Katanya lagi, penyebaran kebencian, berita palsu, ekstremisme dan budaya menghukum tanpa berasaskan fakta merupakan cabaran era digital. Dan dalam dunia digital hari ini, perpaduan bukan lagi hanya diuji di dunia nyata tetapi juga di media sosial. Dan satu hantaran mampu menyatukan masyarakat, namun satu fitnah juga mampu merosakkan keharmonian negara. Jadi pastikan kita semak dahulu sebelum bertindak dalam media sosial. Okey, sebelum kita boleh menjadi mengganggu-gugat ketenteraman dan juga keselamatan awam. Baik, kita akan teruskan hiburan simfoni pada malam tu. Terima kasih kerana memilih kami sebagai media utama hiburan anda dan kami nak mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dan selamat beristirahat untuk anda. Lampai.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
1: 6 petang hingga 9 malam, dengarkan simfoni mahabbah mengusik jiwa.
2: Simfoni

Kekasih, dia nyanyian daripada kumpulan UNIC. Ada yang menjadikan lagu untuk lagu kenangan untuk pasangan. Oh, maklumlah, esok hari bahagia. Ambil sempena 1 Jun. Asyik berasa Mei dah berlalu pergi. Lepas tu, bulan Jun lagi datang. Apa aja yang kita rancangkan untuk bulan-bulan yang akan datang. Semoga semua urusan anda dipermudahkan. Okay, Surah FM, saya Tisa Jiwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak kita ucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan selamat beristirahat juga untuk anda. Terima kasih kerana jadikan Sarawak FM sebagai medium utama hiburan anda pada ketika ini, sambil kita makan, sambil kita berehat, sambil mula kerja, sambil packing-packing barang, motong bawang. Oh, terima kasih banyak-banyak. Okay, kerana memilih Surah FM untuk hiburan hujung minggu kita pada hari Ahad 31 Mei 2026 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, demi untuk masa depan, anak-anak kita, masyarakat Bumi Putera di Sarawak harus menguasai subjek sains, teknologi kejuruteraan dan matematik, STEM serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Yang di-Pertua Negeri, Tun Pahin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, ia penting dalam memastikan agenda transformasi pendidikan dapat dizahirkan sekaligus mengelak jurang ekonomi yang lebih besar. Jika tidak menguasai dua subjek utama ini, tenaga kerja Bumi Putera berisiko terlepas peluang pekerjaan berimpak tinggi, dan beliau menyatakannya dalam perutusan khas sempena Hari Gawai Dayak 2026. Dalam pada itu, katanya, sambutan Gawai Dayak dilihat sebagai instrumen penting memperkukuh semangat muhibah, dan beliau percaya Sarawak akan terus kukuh dan stabil dengan adanya perpaduan dalam kalangan rakyat. Lagi berkaitan pendidikan, inisiatif pendidikan percuma dan bantuan untuk rakyat, bukti kerajaan Sarawak mendengar dan memahami keperluan rakyatnya di samping komitmen dalam melindungi kebajikan, kesejahteraan serta masa depan mereka. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas memberitahu pelaksanaan skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES bermula tahun ini menunjukkan penekanan tinggi diberi kepada pendidikan. Pelajar Sarawak berpeluang mengikuti 64 kursus sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, undang-undang dan psikologi ditawarkan universiti milik Sarawak tanpa membebankan keluarga dengan kos keuangan tinggi. Menyedari cabaran daripada konflik Asia Barat pula, kadar sumbangan keperluan asas Sarawak kepada penerima yang layak ditingkatkan tahun ini. Baik, bagi kategori isi rumah RM1,100 setahun, RM600 setahun untuk warga emas, manakala individu bujang menerima RM375 yang disalurkan menerusi aplikasi SP Global, dan beliau menyatakan demikian dalam perutusan Gawai Dayak 2026. Tadi info yang kita kongsikan bersama dengan anda. Kita nak teruskan hiburan simfoni pada malam tu. Okey, untuk menemani malam anda, adanya tempat tempat kita mungkin hujan nak adanya si hujan, adanya hujan, ada yang angin sepoi-sepoi. Okey, layan aja hiburan simfoni pada malam ini menerusi Sarawak FM Radio Sehati Sejiwa anda.

0: सिंफोनी मां बाप मनुष्य जीवन जीवन
1: kita perasan sih. Tiba-tiba kini tu kita pandai cerewet pasal banyak perkara. Tiba-tiba kita pandai mau ngembak tapau makanan. Tiba-tiba bekas-bekas ubat kita bersusun atas meja. Tiba-tiba bila kita nak baca buku, nak baca mesej dalam telefon, kita harus berkacamata dan banyak gig perkara yang tiba-tiba. Ha, yang maknanya umur kita dah naik sikit tangga dan harus kita menjaga kesihatan dengan baik. Menjaga kesihatan dengan baik amalannya cukup mudah. Amalkan gaya hidup sihat seperti pemakanan seimbang, bersenam, mendapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, tidur yang berkualiti, serta mengurus emosi, mengurus tekanan dengan baik. Selamat menjalani hidup yang sihat. Kesihatan untuk semua, tanggungjawab kita bersama.

0: nyaman kopi ke Udo man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Yeah. Nyaman nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Bila kita perhatikan sekarang ni, di media sosial terutamanya, tomahan, fitnah, kata-kata kesat digunakan secara meluas tanpa rasa segan silu. Pendapat dan perasaan orang lain tidak dihiraukan. Kepesatan teknologi menjadikan kita hilang budi bahasa yang menjadi kebanggaan rakyat kita selama ini. Mengapa begitu? Apa kata kita guna media sosial dengan cara berhemah? Budi bahasa kan budaya kita. Pesanan iklan ini dari kami di Sarawak FM.
3: Mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

0: Sarawak FM.
1: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
2: Ah, benar ya, benar.
1: Bila kita ngirin orang, belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
2: Oh, jangan rapat gila noh.
1: Jangan rapat.
2: Nah.
1: Kaya gunakan isyarat. Jangan tak ada signal. Tangan lu melok-melok.
2: Sakit hati sih.
1: Oh. Ah, nak cemeh apa? Lepas ya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor driving.
2: Hati bini lah.

0: Dengarkan Sara FM Sehati Sejiwa 89.9 di muka.
1: Dari bumi kenyalam yang kaya dengan budaya, terselah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
2: Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.

Okay, Surah FM, saat ini sejiwa 8.44 minit malam. Dah ketika itu, apapun terima kasih kerana memilih kami Surah FM sebagai medium utama hiburan anda pada ketika ini. Dan masih ada lagi lagu yang akan kita mainkan untuk hiburan kita sampailah ke penghujung pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

Baik, terus bersama dengan kami di pertemuan Simfoni. Walaupun tinggal kurang 15 minit macam yang kita untuk kita ke Gatra lagi. Lepas tu bersama dengan DJ Halim. Ada lagu, beberapa buah lagu rancak yang akan kami tinggalkan untuk kita untuk hiburan malam-malam tu. Okey, untuk hiburan kita bersama dengan keluarga sambil merewang, sambil tengah makan, sambil tengah santai-santai. Pastinya lagu mungkin akan menggamit memori lama. Apapun, nantikan sampai ke hujung pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Okay, terima kasih untuk rakan-rakan yang menghantarkan komen pada ruangan Facebook page Sarawak FM. Dari awal pertemuan tadi sampailah kini tu, kita ada Roslina Frances, kita ada Elisman Detra, ada juga Saniah Ganti, Saftuyah Ramli. Terima kasih banyak-banyak untuk komen dan ucapan. Ada juga Nora Ngah Nora. Okay, dan rakan-rakan yang telah pun share dan juga like Facebook page, dan juga rakan-rakan yang berada di TikTok kami tadi, terima kasih juga kami ucapkan kepada anda. Okey, esok dah 1 Jun, pastinya masih bercuti 2, 3, 4. Selepas pada ya, rancang apa perjalanan kita untuk pulang ke kampung. Mungkin ada nak pergi ziarah ahli keluarga ataupun rakan-rakan. Oh, hati-hati dalam pemanduan anda. Ingat insan tersayang. Ingat hati-hati dalam pemanduan anda. Jarak, jaga jarak dengan kenderaan yang lain, dan sentiasa memberi isyarat jika hendak menukar laluan dan juga keluar ke persimpangan. Okey, peka juga dengan keadaan semasa, dengan cuaca. Pastikan anda mengamalkan tahap keselamatan yang paling tinggi, dan sebelum tinggalkan rumah bolehlah pesan dengan jiran ataupun boleh maklum kepada di balai polis terdekat untuk memantau keadaan di kawasan rumah kita. Okey, nampaknya sampai jam tujuh tugasan kami Wana ni untuk bersama dengan anda. Dan untuk malam tu, mungkin agak istimewa sedikit penampilan untuk DJ Halim pada malam tu. Nantikan, okey, menerusi Gatra Music Tanpa Batasan bermula pukul 9 malam hingga pukul 12 tengah malam. Kita akan bersama dengan DJ Halim malam tu. Kita akan kau-kau dengannya. Okey, dan insyaAllah kelak kita akan bersua kembali, kita akan bersiarat kembali pada hari Rabu. Dan pastikan anda terus kekal menyokong kami di Sarawak FM. Kami Wanani undur diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Assalamualaikum. Bye.

0: Frekuensi Sarawak FM 101.5 MHz, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Oh kita, dah download ADM Klik si. Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Sobri.
1: Ah, Siti.
2: Dari lepas ni nak aku dengar tak dua tetak ya.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh. Hari tu kita jangan nak stres-stres. Pilih kerja kita. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Hari tu kita happy.

0: 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Sebanyak 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026 bermula esok. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, fasa kedua pelaksanaan itu mula disasarkan bermula September 2026. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memutamatkan perjanjian sewa beli. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tempatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 dijangka tidak mengganggu operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berkata, keadaan itu susulan perbezaan utama pelaksanaan inisiatif tersebut yang hanya melibatkan aspek dokumentasi serta keperluan memberi penerangan kepada pengguna berhubung penggunaan biodiesel B15.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan

Selamat malam hadirin dan hadirat hadirin. Pendengar-pendengar setia Sarawak FM semua. Malam tu kita happy-happy sikit. Esok kita akan nak gawai. Dan malam tu special sebelum bergatra, kita akan perdengarkan dulu perutusan khas sempena sambutan Hari Gawai Dayak 2026 oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuan Kut Jaafar. Lepasnya diikuti dengan perutusan sambutan Hari Gawai 2026 oleh Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. Kita perdengarkan dulu. Sebelumnya kita, selepasnya kita akan bergatra. Jangan ke mana-mana orang. Okey, kita dengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti, budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan. Kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat college dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

0: malam yang kaya dengan budaya, terselah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TV OK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TV OK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat marhamati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK-13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK-13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain. Kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah Skim Pendidikan Tinggi Percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen Kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semiconductor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada Kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART are scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak gas roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.
2: Dengan kami orang di Sarawak FM Selangau 95.1 Sarawak FM sehati sejiwa.
3: Layari malam anda dengan Gatra Music Tanpa Batasan bersama DJ Halim 9 hingga 12 tengah malam di Sarawak FM sehati sejiwa.
4: Okey, assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia, salam gawai 2026, salam Hari Wesak. Gitu banyak nak, gitu perayaan, ya Allah, cuti pun banyak. Hati-hati bila semasa kita orang cuti. Hari itu kita bergatra, Music Tanpa Batasan kita start di jam yang kedua lepas berita kelah. Doh, sementara itu kita nak dengar, kita ada Ashraf dengan zone 889 ya. Malam tu juga dan yang sebelum ya sempat untuk rasanya kita dengar lagu gawai dulu. Oh, apa kata? Nasi. Untuk Gatra Music Tanpa Batasan malam tu kita boleh dengar kami di Facebook Rasmi Sarawak FM. Kita boleh dengar kami di RTM Klik. Kita boleh dengar macam biasa kami dari 9 sampai 12 tengah malam tu. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan berhibur malam tu untuk nyambut gawai esok. Jom kita dengar dulu Stanley dengan Hari Gawai. Okey, jom kita.

Baik, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama dengan Ashraf kali ini dalam Zon 889. Jadi sememangnya sukan bot laju atau powerboat sememangnya cukup popular di negeri kita di Sarawak ini. Dari kerja mengubah suai sehinggalah ke sentuhan terakhir sebelum turun berlumba. Jadi jom episod kali ini bersama dengan Ashraf dalam sukan bot laju atau powerboat.

0: nama kami Muhammad Afendi Kadri ataupun orang kenal kami sebagai Boy Kadri daripada Kuching, Sarawak. Latar belakang kami, kami start tahun 2004 sampai kini, which is maybe 12 tahun. 22 tahun. Oh, lama juga. Kami start as a crew and then slowly kami promoted jadi driver. Seperti kami madah te, family kami start lomba powerboat daripada tahun 80-an. Oh, 70-an daripada atuk nenek semua dulu dan keturunan lomba powerboat. So kami tu antara yang menyambut lah daripada atuk me, bapak me ke abang me hingga ke kami. Powerboat tu ada cerita lawak sekilanya. Kami pergi kecil dulu impian nak jadi pilot. Tapi si kena payan. Tu jadi tu lah paling dekat rasa dengan pilot ya. Karenanya ibarat terbang. Pengalaman paling mencabar bagi kami ialah kami di Doha, Qatar 2014. Where kami timenya berlawan untuk mendapatkan tempat pertama. Tapi in the end kami tempat kedua di belakang driver Italy. Untuk powerboat lebih memang every sukan mesti ada fitness and then seperti kita tahu stamina, jogging, gym memang wajib and then dari segi mental pun kita perlu prepare juga and kita kena perlombaan untuk mengambil masa about 25 minutes sekali lomba dalam condition yang panas dan speednya pun boleh tahan laju if compared to kereta actually.
1: Okay, kali tu Ashraf akan pergi ke salah sebuah bot. Bot berkuasa berapa kuda tu, boy?
0: 60 kuda.
1: SST 60.
0: Betul. Okay,
1: SST 60 kuda. Okey, jadi jom. Asal dia buat peluang untuk masuk ke dalam bot. Hihi.
0: Tak naik dia siap. Okey. Hijab tak tayar.
1: Hijab tayar.
0: Okey, hijab tak sedap.
1: Hijab tak sedap.
0: Okey.
1: Masa tu Asal di dalam bot SST 60. Jadi, bang boy, boleh kita kongsikan apa yang ada dalam kokpit SST 60 tu?
0: 60-nya lebih kurang simple je.
1: Okay. Okay.
0: Seperti tak nanggar depan steering kita tu, kita ada button tu untuk trim, which is untuk kontrolnya naik atau turun.
1: Okay.
0: Okay. And then, nya basic tu pakai mati engine, kill switch. Sikit tu untuk fuel pump. Tu choke-nya primer. Ujung sekali tu untuk start engine.
1: Tu untuk start engine.
0: Kami mengelai dog start. Bila nunggu api yang on plum, nunggu green flag, bam, tembak terus.
1: Oh, ok. Jadi function trim tu tadi, bila kita guna masa berlomba?
0: Trim tu masa kita, contoh bila kita on the way masuk corner, kita turunkannya. Turunnya bilanya cukup turun, ni ada grip, kita dapat belok.
1: Oh, yang macam brake
0: lah. Macam brake, betul. And then apabila kita mau keluar dari corner, kita naikkannya, kita ambil angin, akhirnya lompat ke depan. So nya bila ada angin libah barunya bergantung.
1: Okey.
0: Okey. Now libah tu digital tu kita ngelanya micron.
1: Okey. Jadi boleh cabutlah.
0: Cabut.
1: Okey. Tonya guys, tu adalah antara steeringnya lah. Okey, yang tu tadi bang buat.
0: Okey, tu nama micron. Okay. Tempat parkir ambil nangga RPM.
1: Okey.
0: Yang pun semua ada dalam tu. Macam tu contohnya kami pun nak ya. Last kami yang pergi di ni tu.
1: Punya boleh simpan data kita.
0: Yes, macam contoh lomba Bintango tu.
1: Okey.
0: Memory. Ya, ada kena rasa ya sikit rasa motorsport. So dia dapat madah.
1: Okey.
0: Speed, RPM semua ada.
1: Guys, okay, guys. Kita on langgar guys. Contohnya guys, 65
0: miles per hour.
1: Miles per hour. Pasal 34.6 miles per hour untuk RPM-nya. Untuk base lap-nya. Maksudnya lap tu untuk maksudnya 2 lap.
0: Untuk 2 lap, lap kedua.
1: Lap kedua. Okay. Jadi semestinya dia ada tali pinggang juga.
0: Yeah.
1: Okay, tali pinggangnya pun macam biasalah. Nah, yang macam ni, konsep tali pinggang dipakainya.
0: Yeah. Okay, ni tali pinggangnya digelar for, untuk kami nak pakai 4-point harness je.
1: Okay. Untuk jualah.
0: Ni kena kena belon. So apabila yang 4 digit macam ya.
1: Okay.
0: So apabila kita emergency just main pusin, dia akan buka semua.
1: Sekiranya apa-apa
0: berlaku emergency tapi kita harus masa impact tak tunggu dulu.
1: Okay.
0: Sampainya dah berhenti, baik dia di bah ataupun di atas, dia berhenti, kita boleh buka.
1: Ah.
0: Procedurnya is buka steering, buka canopy, baru buka harness.
1: Oh, okay.
0: Yes.
1: Baru buka.
0: Yes.
1: Right.
0: Mesti boleh harness dulu. Takut kita lekat situ antara kita dengan tu. Karena tengah.
1: Okay.
0: Okay.
1: Right.
0: Kecil dah upah dah.
1: Oh,
0: so dia rasa umas sikit lah. So apabila impact apa semua, maunya terbalik ke apa, first thing first, dia mesti buka steering dulu. Dia buka tu,
1: baru buka,
0: baru buka tali pinggang.
1: Tali pinggang.
0: Baunya boleh keluar.
1: Betul. Mungkin kita buka tu dulu, kita takut melekat.
0: Betul, betul. Selalu terjadi dengan driver bila dia panik, ya bahaya.
1: Stay there guys. Oh, dia buat peluang untuk masuk ke dalam kokpit. Okay.
0: Okay,
1: okay, kali tu asal berada dalam kokpit SST 60. Okay, jadi itu adalah antara pengalaman yang manis lah. Untuk pertama kali asal masuk dalam kokpit tu guys. Okay, boleh tutup bang Oi. Okay, dalam tu macam tu lah rasanya. Setiap pilot-pilot ataupun pelumba-pelumba sidak yang berlumba dalam powerboat tu, jadi kita boleh hanggar. Itu adalah antara contoh dan suasana dalam kokpit tu, situasinya lah. Situasi macam ni, setiap pelumba powerboat SST 60 ataupun kategori-kategori yang lain sidak yang dalam tu. Ha, jangan si masa guys, best guys. Belum lagi dalam sungai nak, belum lagi kita ombaknya. Betul-betul. So memang feel adrenalinnya terasa guys. Baru duduk aja. Okay.
0: Pengalaman manis kami dapat menjelajah dunia seperti Australia, Abu Dhabi, banyak luar negara kami pernah pergi. Kami berlomba di negara luar, bertemu dengan pelumba-pelumba yang terkenal di dunia, terhandal dunia, world champion semua. Kami pernah melawan sidak, and then kami pernah menduduki podium kedua di Qatar, and tempat ketiga di Abu Dhabi. Ya, pengalaman manis kami lah dengan kami orang yang dari Sarawak tu, dengan kru mate semua pergi. Yalah, pengalaman manis kami orang. Keadaan turun sini untuk latihan, kami orang seperti kita nanggar, tidak kru standby, ada engine, ada boat, dari seginya pun minyak, bateri, apa semua. Seperti kita menyediakan kereta ataupun motosikal. And then untuk perlombaan benda yang sama, cuma lebih rumit lagi memastikan boat yang selamat untuk diimbak lomba. And kami orang sebagai driver double check balik keselamatan kami orang seperti helmet, life jacket, oxygen tank, walkie talkie radio, semua kami orang akan periksa lah. Jadi apabila kami orang latihan pun, kami orang semua yang dipakai sama seperti waktu lomba. Untuk perlombaan luar macam di luar negara, kami orang akan pakai boat organizer, which is semua di Sinun. Semua orang diberi pakai semua boat yang sama, engine sama, propeller sama, cuma bergantung dengan driver je lagi. So Sinun kita cuma prepare kita pun fizikal dengan mindset kita untuk adapt ke boat yang ada di sini untuk melawan sidak. So kita siap madah, sidak ada boat bagus, engine bagus, sebabnya semua sama. So, kita just prepare diri kita lah. Bagi kami nyamat positif sebab kami pun dah start dari ribah, kata orang lomba lokal, lomba area kampung-kampung. Bila nangga kami orang dah sampai ke peringkat dunia, bila nangga sidak yang dari ribah pun dah start berlomba dengan betul, dengan cara safety yang betul, amat bangga actually. And then ada yang setengah sidak bila kami orang pergi lomba, danya nangga kami orang kedak danya nangga kita nangga dak MotoGP nak dak world champion Sinun lah. Danya nangga kami orang ibarat macam jadi rasa terharu sikit lah sebenarnya. Untuk yang muda-muda actually dak macam area Kapit, Sibu, banyak yang muda-muda yang dah start berlomba powerboat, even dari umur yang muda actually.

0: Ya, it's all mindset. Kita fikir untuk pergi lomba semua, memang kita akan mikir ya berbahaya ataupun kos tinggi. Kita main motosikal, main kereta, memang kos tinggi. Cuma kita mindset kita mau up hala tuju kita. Kita mau berjaya, memang let's go for it. Untuk sukan powerboat, saya kami pun harapan supaya kita boleh ada peringkat international. Maksudnya kami pun ada kita dari Brunei dapat datang, tapi mendapat kita slightly higher level. And satu lagi kami minta one day kita dapat kembalikan lomba powerboat di Kuching Waterfront. Kepada Zidak Dirwanun, baik kita start dari local, Ibu give up, keep trying all the way to the top. Never fikir kita si dapat. Always push yourself to the limit. InsyaAllah kita akan pergi lebih jauh.
1: Sukan lomba bot laju di Sarawak bukan sekadar minat dan hobi, tetapi penuh dengan semangat, tradisi dan kebersamaan masyarakat setempat. Teruskan bersama kami untuk lebih banyak kisah menarik dan pengalaman luar biasa. Saya Ashraf, hanya di Zon 889. See ya!
2: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
3: Pukul 10 malam.

Gatra, music tanpa batasan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita di Gatra Music Tanpa Batasan. Malam tu jam yang kedua. Ha, jam yang pertama tadi dipenuhi dengan perutusan dan perayaan kita nyambut gawai esok. Dan bagi apa nama, bagi masyarakat Iban, Dayak, Bidayuh di Sarawak, di sini-sini yang menyambutkan, menyambut gawai esok, selamat hari gawai daripada kami semua di Sarawak FM. Semoga hari gawai itu ngembak, kata orang, ngembak apa teh, ngembak luck yang baik dan tuayan yang banyak, serta keharmonian kita terjaga, budaya kita disanjung tinggi di mata dunia. Sampai ya Rabbi, kata kita dengan penuh kesyukuran kita menerima kehadiran gawai untuk esok, dan diharap kita orang semua dapat menyambutnya dengan gembira di samping keluarga yang tersayang. Dan malam tu kita bergatra seperti biasa, request lagu kita boleh dengar kami di Facebook rasmi Sarawak FM, kita boleh dengar kami di RTM Click, kita juga boleh mengikuti kami di TikTok kami di Kineto sedang kita akan dapat tangga muka kami. Dan kita teruskan hiburan kita di Gatra Music Tanpa Batasan sampai 12:30 malam. Apa-apa lagu diminta tak? Pada aja. Especially lagu gawai kah, lagu apakah, ucapan-ucapan gawai kita boleh isikan di ruang komen di sia, boleh kami bacakan untuk kita, mungkin disampaikan kepada kawan-kawan kita yang kita rindui. Jadi kita mulakan Gatra kita dengan Spider, Rela Kupujo, untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan.

0: Dengarkan Sarawak FM Sehati Sejiwa 88.1 di Miri.
1: Okey, apa khabar Puan Miri Sarawak? Orang dari Miri pun ramai dengan kita malam tu. Dan diharap kita semua terhibur dan menyambut gawai dengan hati yang ceria, meriah. Kita dengan siapa yang ada di Nok Yadlo eh? Di ruangan komen kita ada Nicholas Teres. Selamat malam, selamat bersiaran DJ, selamat hari gawai buat semua katanya. Oh, simple je ucapan dedah. Oh, dedah. Hanora, Hanora, assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Halim, selamat bertugas. Salam gatra lagu kundumu buat pendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa. Wow, panjang muka di mana. Nak request lagu DJ Dep. Orang gaya jangan buat lagu DJ Dep. Mengapa aku untuk berhibur diri sendiri katanya. Dedah. Okey, okey, wait nyampun dah dah. Okeylah. Dan enggak lupa kata kita nyelit lagu DJ Dep sikit oh pakai Kak Nora oh. Dan sahabat Sarawak FM di mana aja berada semua semoga terhibur katanya. Terima kasih DJ, selamat malam sama-sama. Rugayah Amerikan. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ katanya. Angin kuat di tempat kami masa tu. Yalah kita mulah no. Jangan ya angin kuat ya ada sebab. Di tempat kami malam tu rasa takut juga. Memang angin kuat ya ada ngembak ngangkat-ngangkat no ya nak. Ngangkat no divider jalan ya nak. Rasa takut juga muncul lah. Si ada pokok besar-besar dekat rumah. Ha, benar hati-hati angin kuat ah. Ha. Jangan main di bawah pokok kita kak. Mun kita di bawah pokok kena tu masuk rumah cepat-cepat. Takut angin kuat, takut ada pokok besar ya. Nak pokok besar, pokok kecil pun menimpa kita. Sakit juga kerjanya. Nak ngucap selamat hari gawai buat rakan-rakan katanya yang meraihkan gawai terutamanya James Pengiran, CMS Fred, Alice Raymond dan semua pendengar Sarawak FM. Terima kasih DJ Sarawak FM terbaik. Alhamdulillah. Kak, kita berguru kak. Oh. Di bawah tak di bawah pokok. Angin kuat ya. Okey, Amran Sally, selamat gatra Music Tanpa Batasan bersama DJ Alim Sarawak FM dan mohon putar lagu Berkikis Bulu Betis untuk hiburan semua yang nyambut gawai esok. Terima kasih orang nyambut gawai. Kita Berkikis Bulu Betis, apa pula kita bang? Bakri Mawi, assalamualaikum, salam, selamat bertugas ceria selalu di konti Sarawak FM. Oh ha, katanya, mohon ke udara lagu gawai, berani bari gawai. Nyanyian Nelson Anthony. Salam ingatan mesra buat ceria buat rakan-rakan James Pengeran, Alice Dominic Atong, Louis Nyelang, Freda Angkabang serta semua pendengar setia Sarawak FM. Terima kasih ya DJ katanya. Wah, Bakri Bawi. Thank you Bakri Bawi. Gayu Guru Gerainya Mai. Kita teruskan dengan lagu di Gatra Music Tanpa Batasan malam tu. Lagu dari Elikets, Berita dari Ranto. Bukan Ranto, Berita dari Rantau. Di Gatra Music Tanpa Batasan.

0: Teruskan mendengar Gatra Music Tanpa Batasan.
1: Okey, Gatra Music Tanpa Batasan. Pukul 10.33 minit malam. Kita orang apa khabar? Setakat tu dah okey? Mun belum okey juga, kami akan tambah lagi. Untuk kita orang di ruangan komen kita, kita ada siapa gitu? Kita ada Maria. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam DJ yang ceria. Dan untuk kita orang semua, geng-geng radio kecil katanya, selamat hari gawai ngagai bala kaban belayan. Kenapa nak baca? Selamat hari gawai ngagai bala kaban belayan ku ke nyambut hari gawai ba seluruh menua Sarawak katanya. DJ Alim yang handsome, alhamdulillah, makasih Maria. Kita seorang ngak badah me handsome malam tu. Si buta lagu Dayang Bintang bai mawit ke hiburan malam tu. Wuha katanya. Oh, di wuhanya kita. Okey. InsyaAllah Dayang Bintang. Oh, katuk kita main. Rashida Adi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muka kabung si kawai dek. Selamat malam, selamat tugas. Kami di Pasar Kabung tu dengar persembahan kumpulan Pagan Band. Sebenar rasa kita fest. Selamat berhibur di Gata. Terima kasih DJ. Kita dengar radio kayak dengar orang berfestival juga persembahan. Nanti nak didengar kita eh kak. Siapa fokus ya dengan persembahan celok live. Sambil-sambil tak dengar kami kelakar. Betul sih. Memang handphone di tangannya. Yang dengar dari RTM Klik kata kami. Okey. Di kabung. Jom kita ada siapa lagi. Kita ada Jeton S. Salam Gatra Music Tanpa Batasan sama DJ Alim. Malam tu katanya. Dan kami layan je apa-apa lagu. Janji Happy. Betul. Ya, attitude yang kami suka. Janji Happy. Dan selamat hari gawai buat semua sahabat. Khas buat James Pengiran, Rosalina Francis, Polly Masing, Dublin K. Baja, Peter Tingkau Kujam, CMS Fred, Sindaun Eddie, dan semua yang menyambut gawai. Dan si lupa juga buat rakan-rakan Sarawak FM, selamat malam. Salam sayang dari kejauhan. Thank you so much DJ Alim. Kesayangan ramai. Lep, lep, lep, lep. Terbaik DJ. Alhamdulillah Jeton S. Kita bukan nak nama di Sarawak tu. Baiknya gawai, baiknya raya, baiknya tahun baru Cina, baiknya apa-apa. Bukan setakat sidak mun gawai tu, bukan sejak sidak Iban, sidak Bedayuh yang nyambut. Katanya Dayak ngan nyambut. Tapi orang Melayu, orang Cina, orang India yang ada di Sarawak tu semua nyambut gawai. Tiba harinya esok, yalah bestnya di Sarawak tu. Nama nasi. Dan kita teruskan kehidupan kita dari bawah. Essence di Gatra Music Tanpa Batasan. Untuk hiburan malam tu, kami-kami kita bertanda. Jom.

0: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan dengan kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Ha. Kaya gunakan isyarat. Jangan dak lu signal. Tangan lu melok-melok. Sakit hati sih kau. Ha, nak cemia apa? Lepas ya elakkan gangguan. Cibuh sekali-kali ngembak bini sebelah motor lebih.
1: Tapi bini lah.

Oke, okay, sapa rasanya betul. Mun dikata oleh Udak Leman dia betul, coba kita orang komen di rumah Viru ataupun kita orang padah di apa nama? Di TikTok kami ya, pasal ngembak bini masa rebing. Apapun, kita teruskan hiburan kita di Gatra Music tanpa batasan malam tu. Tapi sebelumnya kita nangkas apa yang ada lagi untuk komen. Dalam komen-komen kita tu, kami tidak tahu sebenarnya. Nah, kita nangkas apa yang kena, oke? Okay? Amidah Mordia, waalaikumsalam kak. Apa khabar? Dijalim serta salam Gatra Music tanpa batasan buat semua pendengar Sarawak FM dengan teman FB. Alhamdulillah katanya. Malam tu kami minta kita main lagu Satu Nama Tetap di Hati, nyanyian EYE katanya. Ya Rabbi, sampai je lagu ya. Nah, ucap selamat hari kawai buat anak menantu kami Fariha Mautasi serta keluarga James Mangiran serta semua pendengar Sarawak FM dengan teman-teman situ yang meraihkan gawai katanya. Semoga dipermudahkan urusan kita semua malam tu sambil istirahat, dan semoga kita semua sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabah. Amin. Ya Allah, terima kasih DJ. Terima kasih juga kak mendoakan kita semua malam tu. Untuk tu ada orang minta lagu Sapura tadi. Saya ingat kami lagu Sapura yang dipintanya rasa kami lagu Sedalam Mana Cintamu. Sedalam Mana Cintamu. Kita dengan Sapura di Gatra Music tanpa batasan. Jom.

0: Kami letak atas meja pejabat kita. Kelak kita ceknya.
1: Ingat, jangan sesekali terlibat dalam rasuah. Langkah-langkah untuk kita menangani gejala rasuah adalah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan sangat penting kerana benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri kita sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan. Rasuah itu satu jenayah. Sanggupkah anda menjadi seorang penjenayah? Fikir sebelum bertindak, katakan tidak kepada rasuah.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.

11 institusi kewangan tawar kredit sewa beli bawa akta baharu mulai esok. Pembatalan lesen ekspor peluru berpandu, Norway mohon maaf. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Bermula esok, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali berkata, fasa kedua pelaksanaan itu pula disasarkan bermula September depan. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memutamatkan perjanjian sewa beli. Pada masa yang sama, institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli yang masih dalam proses persediaan diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027. Langkah kerajaan menguatkuasakan Akta Sewa Beli berkenaan dilihat mampu mengurangkan beban kewangan pengguna yang selama ini terpaksa menanggung kadar faedah yang tinggi. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
1: Alhamdulillah, saya setuju dengan itu. Kurang-kurangnya ada sikit ada perubahan dari segi kerajaan. Kerajaan ada ambil tahu halnya. Terima kasihlah kerajaan kerana beri pembangunan itu. Tapi yang penting tu pelaksanaan tu dan berikan maklumat terperinci pada pengguna.
2: Memang menghapuskan flat rate ini memang terbaiklah. Sebab interest yang bulanan yang kita bayar tu sebelum ni, kita sebenarnya bayar, katakanlah kita bayar 100, RM90 itu adalah interest. RM10 aja prinsipalnya.
0: Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway, Tore O. Sandvik, kepada Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Datuk Seri Muhammad Khalid, keputusan keadaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkenaan. Kementerian Komunikasi merancang untuk mewajibkan semua pengiklan yang menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka bagi membendung aktiviti penipuan dalam talian. Timbalan Menterinya, Tony Ching berkata, langkah itu yang turut menyasarkan aktiviti perjudian digital selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti.

0: 低advertiser tu.
1: Tio Ni Ching. Pelaksanaan penggunaan biodiesel B15 yang bermula esok di seluruh Semenanjung memperlihatkan fasa penting dalam perjalanan peralihan tenaga di tengah-tengah krisis bekalan global. Inisiatif itu mendapat maklum balas positif dalam kalangan pengguna yang disifatkan bukan sekadar dapat mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import, malah menyumbang kepada pengurangan pelepasan karbon dalam sektor pengangkutan. Ikuti reaksi Muhammad Arif Ismail, Lai Wai Hong dan Aisyah Ahmad Kamarudin.
2: Saya menyambut baik kerajaan melaksanakan biodiesel B15 ni. InsyaAllah kalau selamat dan baik untuk kenderaan saya, saya akan guna. Ya, saya rasa selain tu banyak manfaat pada negara lah sebab kita pengeluar kelapa sawit kan. Jadi dengan penggunaan ni dapatlah negara pun dapat manfaat.
3: Saya rasa ni bagus juga pasal boleh dia menjaga alam sekitar kita. Lagi pun dia mencimakkan kos kita import diesel.
4: Secara saya menyambut baiklah dengan apa yang kerajaan sarankan. Lepas tu dengan sebagai pengguna diesel memang membantulah kita daripada segi aspek kenderaan, cuaca, apa pencemaran semua.
1: Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini, susulan siapnya Pelan Tindakan Komprehensif CAP. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Lok, pelan berkenaan melibatkan koordinasi bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dan telah disahkan oleh penilai kereta api bebas. Jelas beliau, APAD akan terus melaksanakan pengawasan kawal selia terhadap operasi Aerotrain manakala Malaysia Airports kekal bertanggungjawab untuk mengekalkan standard perkhidmatan yang ditetapkan. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Sabah menyambut baik pengumuman bayaran interim berjumlah RM1.5 bilion bagi pemberian khas kepada negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Noor berkata, pengumuman yang dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu amat dihargai dan berharap dana berkenaan dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat. Beliau turut menyambut baik jaminan Perdana Menteri untuk terus menghormati dan melaksanakan Perjanjian Malaysia 1963. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih, Tapah berdepan cabaran tambahan apabila pasukan penyelamat mengesan najis dipercayai milik haiwan liar berbahaya termasuk harimau kumbang di beberapa kawasan operasi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarok Z. Nur Ahmad berkata, penemuan itu menunjukkan kawasan pencarian berada dalam habitat hidupan liar namun operasi tetap diteruskan dengan pematuhan prosedur keselamatan yang ketat. Konflik di Asia Barat. Angka korban akibat serangan berterusan Israel di Gaza meningkat kepada 72,939 orang, manakala 172,927 lagi cedera sejak Oktober 2023. Pihak berkuasa kesihatan melaporkan hospital-hospital di seluruh Gaza menerima seorang lagi mangsa yang baru terkorban, seorang lagi meninggal dunia akibat kecederaan terdahulu dan 8 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Selain itu, 781 lagi mayat ditemukan dari pelbagai kawasan di seluruh Gaza. Speaker Parlimen dan Perunding Utama Iran, Mohammad Bagheer Khalibaf mengesahkan Tehran tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Washington, melainkan perjanjian itu dapat memastikan hak rakyat Iran terjamin. Gencatan senjata mula berkuat kuasa pada 8 April menerusi pengantaraan Pakistan, namun rundingan susulan di Islamabad gagal menghasilkan perjanjian yang berkekalan. Presiden Donald Trump kemudiannya melanjutkan tempoh gencatan senjata untuk tempoh masa yang tidak ditetapkan. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila meraih tempat ketiga dalam perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello. Beliau yang bermula di petak pertama mempamerkan tunggangan bertenaga untuk bersaing di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim Danish hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte. yang merupakan podium pertama buat Perlumba Kelayaran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Kejohanan hoki Piala Asia bawah 18 tahun di Kakamigahara, Jepun. Skuad hoki wanita negara memelasah Singapura 13-0 dalam aksi kedua kumpulan A selepas dikecewakan India 1-2 pada perlawanan pembukaan semalam. Kemenangan besar tersebut meletakkan Malaysia di tangga kedua kumpulan dan hanya memerlukan keputusan seri menentang Korea Selatan Selasa ini untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 institusi kewangan tawar kredit sewa beli bawah akta baharu mulai esok. Pembatalan lesen ekspor peluru berpandu, Norway mohon maaf. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.
5: Sarawak FM, sehati sejiwa.

Okey, di jam yang ketiga kita. Assalamualaikum. Ya, bagi yang baru-baru nak dengar Sarawak FM kini tu, semoga kita orang terus bersama kami sampai 12. Di jam yang ketiga tu, kita cuba main lagu-lagu yang penyuruh mata segar sikit. Oh. Menasih. Dan kita ada, masih ada Wan Sejeli-Sejeli, masih ada yang minta main layang-layang. Siapa main layang-layang tengah malam tu? Selamat malam, salam hujung minggu buat DJ popular dewasa ini, handsome lagi. Yo Robi, nang mana-mana up lah ya, nyala ya. Okey Jack ya. Selamat pagi kawan. Lantang senang semua pengawal. Huha katanya. Nak request lagu layang-layang putus tali hari kawan. Layang-layang putus tali main. Eliket untuk hiburan pada malam tu. Terima kasih DJ yang budiman. InsyaAllah mudah-mudahan sejeli-jeli. Bina Omar, selamat malam DJ Alim. Selamat malam juga dengan kita. Selamat bertugas. Boleh putar lagu apa-apa aja. Lagu siapa nampak lagu apa-apa aja yo. Okey. Kita ada Wan Zainal Abidin. Oh, Rabi ramak si dengan mu eh. Lama mesti macam komen juga abang abang Wan. Wan Zainal tu. Aduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam buat DJ Alim yang semoga dipermudahkan segalanya. Salam kata laguku untukmu serta cuti-cuti, wesak, gawai semuanya buat rakan-rakan dan rakan-rakan pendengar Sarawak FM semua. Semoga kalian dipermudahkan segala urusan. Nak request lagu Flora Cinta nyanyian Min Malik. Terima kasih. Oh, Robi. Dewat lagi. Romantik bunyinya malam tu. Oh. Okey. Wah, Wan Bot Sewa. Assalamualaikum. Pak Wan, kita kelakar di TikTok ya, Pak Wan. Okey. Okey, kita teruskan hiburan kita. Dan mesti janjikan tadi, atas pilihan ramai, atas kata orang, atas undian yang kita buat awal tadi, kita nak main lagu dangdut. Jam yang ketiga tu. Tapi, mula-mula kita mula dengan ya sidak orang-orang lama nak menasi. Kita dengar Cik Mek Molek dari M. Kilau untuk hiburan di Gatra Music tanpa batasan di jam yang ketiga. Jom kita buka.

Okey. Ha, ya nyate Emelina, Memory Daun Pisang, Emelina dan Iwan. Lagu lama ya, ya Rabbi. Kepak nyawa eh. Dengar ajak dah kepak nyawa. Jangan kata nak ya. Jangan kata kita nak bertanda berapa inah oh. Benar sih. Ha, malam-malam macam tu. So supaya kita orang mana yang last minute berjahit lagu baju pakai orang raya esok eh. Dengar lagu macam tu semangat yang nyanyi tu sih. Apa pun kita teruskan hiburan kita malam tu. Tapi sebelumnya kita nak say hi to abang-abang kita yang tengah bertugas sekarang ni. Siapa-siapa yang bertugas yang si ada dapat cuti atau tidak. Jadi mungkin ya, cuti tahun lepas. Tahun tu siapa cuti. Jadi apa berida-rida kita kawan kita yang penting. Kita happy, okay. Dan kita ada Pak James Pangiran. Selamat Hari Gawai, sahabat James Pangiran. Selamat bertugas, kata dirinya, okay. Dan kita ada lagi siapa? Noraini, Assalamualaikum. Selamat berkonti. Salam Gatra Lagu Kudumu buat semua sahabat dan pendengar setia Sawang FM. Dan selamat malam, semoga dimudahkan segala urusan. Nak lagu daripada Ella, aku penanti setia, oh tedah. Ya, baru ketua orang, pakainya nak tahu banyak madahnya nanti setiap. Nanti setiap tunggu lagunya diputarkan lah ya. Tapi kita malam tu sebab mood kita nak bertanda dia ada lagi. Kita slow down sikit. Kita dengarkan Anderson Ngalai. Selamat Hari Gawai. Wawasan berkikis bulu betis. Untuk hiburan di Gatra Music tanpa batasan.

0: Nyaman kopi ke utok man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jaya Allah.
0: Oh, tedah dari mana? Aduh, aduh. Kelak, cuba kami cuba ngombak dari mana ke konti untuk last kami kira. InsyaAllah. Mun dari mana pergi lah. Mun takutnya ada gago nak. Munya pergi boleh membaknya ke konti. Untuk kita berloya dengan dari mana. Hanya ada halnya. Lepas tu saya ada tak dengar dari mana lagi. InsyaAllah. Okey, apa-apa pun kita teruskan hiburan kita di Gatra Music. Tempat perasaan kita masih berbaki dalam... lebih kurang dalam 20 minit lagi. Jadi apa yang kita gunakan 20 minit tu kita terus gunakan untuk lagu-lagu kita, untuk kita berhibur sebelum kita melayan segmen layan daripada pukul 12 sampai pukul 6 pagi besok. Banyak. Nah, banyak lagu-lagu dalam layan tak sih. Okey, kita teruskan, kita tukar arah kita kini tu kerana kami kawan-kawan rockers kita nunggu lagu-lagu rock tu. InsyaAllah mudah-mudahan dia masih ada. Tapi rockers jarang tidur. Tapi punya boring tertidur juga nya tedah kerana rockers gini tu. Zaman-zaman yang munda tahun 90-an, 80-an dia rockers kini tu dia dah besar. Bila adanya dah besar, adanya tengah duduk pun pandai berkuruh. Macam ya. Jadi kita dengarkan dari Search Nanawi, Nonila Masari. Untuk hiburan di Gatra Music tanpa batasan sebelum kita ke lagu-lagu lain. Okey, jom.

0: saya telah menjadi mangsa scam. Apa yang harus saya lakukan?
1: Hubungi CCID Scam Response Center di talian 03-261-01-559. Buat laporan polis di Balai Polis terdekat. Majukan kepada bank yang berkenaan salinan laporan polis dan maklumat akaun bank yang terbabit. Kumpulkan semua bukti dan rekod insiden untuk membantu siasatan oleh pihak polis.
2: Sanaan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.
3: Gatra, muzik tanpa batasan.
4: Okey, selesai intanku kesepian dari Wings. Kami yang terkenang-kenang zaman biak dulu . Okey, dah nampaknya kita dah sampai di penghujung Gatra Music Tanpa Batasan edisi malam tu, edisi 31 Mei 2026, dan esok adalah 1 Jun merupakan perayaan Hari Gawai untuk semua orang Sarawak. Bukannya tak daya aja, tapi semua orang nyambut Hari Gawai esok di Sarawak tu. Dan alhamdulillah, dari pukul 9 sampai pukul 12 tengah malam tu, terima kasih semua yang setia bersama kami dari awal tadi. Dan semoga setiap lagu dan perkongsian yang disampaikan malam tu dapat menghiburkan serta menemani aktiviti apa juga aktiviti kita orang malam tu. Dan sebenarnya sambutan Hari Gawai esok, kami ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada seluruh masyarakat Dayak yang meraihkannya, dan semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesejahteraan dan mengeratkan lagi silaturahim di antara kita keluarga dan sahabat handai. Gayu guru gerai nyamai, lantang senang ngawan menua katanya. Dan kami mohon untuk diri untuk malam tu, dan semoga kita berjumpa lagi di hari Selasa. Ingat, hari Selasa merupakan hari terakhir untuk kami berkonti di Sarawak FM, dan diharap kita orang semua akan bersama kami hari Selasa 9 sampai 12 tengah malam. Assalamualaikum, dan kami tinggalkan kita dengan sebuah lagu daripada Ramli Sarip. Untuk sebelum kita ke segmen layan dari pukul 12 sampai pukul 6 pagi kelak, sebuah lagu yang betul-betul memberi kata orang kesan pada kami pun, lagu Perjalanan Hidup Ramli Sarip. Assalamualaikum.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Mulakan semula. Apa maksudnya, Yao? Tapi sebelum pergi ke sia, madam nak madah, hari tu adalah hari tanpa merokok sedunia. Siapa yang merokok ya dapat si mula hari tu hari tanpa merokok sedunia. Mun si dapat, usahakan untuk dapat. Mun time posa lagi boleh nak, oh, apa lagi masa tu sehari tu ajak bah usaha untuk menjaga kesihatan. Dan kita pun tahu merokok ya dalam Islam itu sendiri adalah haram. Jadi kita gunakan cabaran hari tu sebagai satu alasan untuk kita mencabar diri supaya tak merokok. Sama juga dengan topik slot refleksi diri kita itu. Mulakan semula. Kita mulakan sesuatu yang semula. Si kisah hari-hari macam ni, hari tu kita mulah benda yang baru. I am a new me. Ha, bukanlah nak mada I am a new me adalah orang yang si sama ni si. Tapi kita merik cabaran dengan diri kita pun, hari tu aku si akan ngulang benda yang dah lepas. Hari tu adalah a new me. Jadi bila a new me, kita si kisah pun apa yang dah berlaku yang marik, benda yang dah berlaku, aku siapa nak ulang balik, aku siapa nak tukar-tukar. Bukannya kita ada jam yang boleh tukar-tukar macam Doraemon kembali ke masa lepas, si ada. Huh? Jadi kini tu, apa yang aku boleh pula itu, aku nak mula benda yang baru, yang lebih bagus. Mula benda yang baru. Si sama macam sebelum tu. Okay? Yang ibarat macam hutan yang terbakar. Hutan, bilanya dah terbakar, nah kita nanggar lah. Memang kedak padang jarak, padang terkukur. Hilang dah pokok-pokok. Semuanya ada tanahnya hitam apa semua. Tapi, esok harinya kita nanggar, sedikit demi sedikit nak, mesti akan ada keluar tunas-tunas baru. Tunas-tunas pokok hijau. Mulalah tumbuh-tumbuhnya sebagai pokok, lalang, rumbu dan sebagainya. So, sama juga dengan kehidupan kita. Benda yang dah terbakar, benda yang dah hilang, benda yang dah berlaku. Kita siapa nak ulang, kita siapa nak tukar. Jadi, kita tu yang kena mengambil inisiatif untuk mula benda yang baru. Jadi adik kakak, setiap pengakhiran pasti ada permulaan. Jadi apa yang boleh kita pola? Hari tu tarik nafas perlahan dan katakan pada diri, benda yang dah berlaku, aku siapa nak ulang kembali. Tapi hari ini aku akan mulakan sesuatu dengan yang lebih baik daripada sebelumnya. A new me. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Pauline.

Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.

0: elak terbeli makanan tak berkhasiat semasa membeli belah. 1. Jangan beli masa lapar. 2. Buat senarai siap-siap dan ikut ketat. 3. Guna bakul bukan troli. 4. Tanya diri, aku nak ke atau aku perlu? Dan yang terakhir, tegas dengan anak anda. Perkongsian ini daripada kami Sarawak FM, Sati Sejiwa.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Rawatan mungkin melibatkan ubat, kaunseling, pendidikan keluarga dan sokongan psikososial. Sekiranya rawatan dimulakan pada peringkat awal, maka peluang untuk sembuh lebih mudah. Namun, jika melihat kepada kepercayaan masyarakat di Malaysia yang rata-rata mempercayai rawatan bomoh dan tradisional atau air yang ditawarkan dengan bacaan ayat Al-Quran daripada para ustaz untuk diminum sehingga pesakit mengalami tempoh psikosis yang tidak dirawat terlalu lama dan pada akhirnya peluang untuk sembuh juga amatlah sukar. Namun begitu, rawatan kedua-duanya boleh dijalankan dengan serentak. Sekiranya rawatan dari pakar bidang psikiatri dimulakan di peringkat awal, pesakit berpeluang menjalani kehidupan normal walaupun terpaksa menjalani rawatan tempoh yang agak lama. Rawatan yang berbentuk ciri-ciri nilai agama boleh dan harus diteruskan sebagai pelengkap kepada rawatan psikiatri. Ubat antipsikotik terdapat dalam pelbagai jenis sama ada pil atau bentuk suntikan. Antipsikotik tidak menyebabkan masalah ketagihan. Pesakit perlu mengambil ubat antipsikotik mengikut dos dan masa yang disyorkan oleh doktor. Pesakit tidak patut berhenti atau menukar ubat kecuali setelah berbincang dengan doktor. Pengambilan ubatan secara baik dan mematuhi pelan rawatan ini amatlah perlu bagi memastikan tidak berulangnya gejala psikosis. Mengekalkan gaya hidup yang sihat seperti menjaga pemakanan, melakukan aktiviti fizikal dan senaman, menjaga hubungan sosial bersama keluarga dan komuniti serta menjauhi pengambilan dadah adalah juga amat penting. Intervensi psikososial seperti kemahiran sosial, domestik dan serta sokongan pekerjaan, terapi kognitif juga boleh membantu meningkatkan kualiti hidup pesakit. Sokongan daripada keluarga dan rakan-rakan serta strategi bantu diri juga boleh membantu dalaman mereka. Sebelum saya mengakhiri perkongsian kita, saya ingin tekankan bahawa psikosis adalah masalah kesihatan yang boleh dirawat. Ia bukan sesuatu yang perlu dihina atau disembunyikan. Lebih awal seseorang mendapatkan bantuan, lebih baik peluang untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan yang berkualiti. Marilah kita menjadi masyarakat yang lebih prihatin, kurang menghukum dan lebih memahami tentang kesihatan mental. Tidak semua perkara pelik ialah gangguan mistik. Kadang-kadang itu adalah tanda seseorang sedang sakit dan memerlukan bantuan profesional. Jika anda atau ahli keluarga mengalami tanda-tanda yang membimbangkan, jangan tunggu sehingga keadaan menjadi teruk. Dapatkan bantuan secepat mungkin. Terima kasih semua kerana sudi mendengar. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12:30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende Moves.
1: Turn it up.
2: Turn it up.
0: Right here, right now.
3: Episode iTech hari ini, WhatsApp memuji paparan WhatsApp status pada halaman utama.
4: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: Turn it up and get ready.
5: You're tuned into iTech.
3: Yo, what's up guys? WhatsApp sedia menawarkan ciri dinamakan WhatsApp Status di mana ia membolehkan pengguna berkongsi gambar atau video yang hilang selepas tempoh 24 jam, iaitu ciri variasi stories seperti yang terdapat di Instagram, Facebook dan lain-lain perkhidmatan. Selepas sekian lama disertakan pada bahagian kemas kini sebelum ini, kini WhatsApp menguji paparan status terus pada halaman utama aplikasi permesejan berkenaan. Melalui ujian yang hadir, ia dilihat dipaparkan dalam bentuk ikon kecil pada bahagian atas dan pengguna boleh tarik ke bawah atau tap padanya dalam menjadikannya bersaiz besar. Paparan pada halaman utama juga memastikan rakan-rakan tidak tertinggal dalam menonton WhatsApp status sekaligus memastikan kadar capaian yang lebih meluas lagi. Malah, WhatsApp sebelum ini telah membincangkan penawaran paparan iklan pada bahagian WhatsApp status dan untuk tujuan berkenaan, capaian yang meluas adalah diperlukan. Buat masa ini, WhatsApp telah menguji paparan ini pada WhatsApp Beta. Ia tidak diketahui lagi sama ada ia akan diperkenalkan secara meluas atau sebaliknya. Bagi anda, apa kata anda berkenaan penawaran WhatsApp status pada halaman utama WhatsApp ini? Jadi, beritahu kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
6: Now back to the music.

Awas, jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu, ancaman nyata.

0: Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.
1: 7 tips bahagia dan kekal gembira setiap hari. Mungkin bagi anda, merasakan ketenangan terhadap siapa anda merupakan suatu bentuk kegembiraan. Mungkin juga dikelilingi oleh rakan-rakan dan keluarga yang memahami akan membuatkan anda berasa gembira. Boleh jadi juga kebebasan untuk anda melakukan apa sahaja yang anda ingini adalah bentuk kegembiraan yang anda idamkan. Berikut merupakan 7 tips bahagia dan kekal gembira setiap hari. Yang pertama ialah senyum. Memang tidak dapat dinafikan bahawa anda mungkin seorang yang peramah dan sentiasa tersenyum saat bertemu dengan orang lain. Namun, ramai yang terlupa untuk menghadiahkan senyuman kepada diri mereka sendiri. Mulakanlah pagi anda dengan senyuman. Sebaik sahaja anda bangun dari tidur, pandanglah diri anda di dalam cermin dan hadiahkanlah senyuman terindah buat diri sendiri. Yang kedua ialah bersenam. Ramai daripada kita yang sudah terlalu lama tidak mempunyai masa untuk bersenam. Bayangkanlah, kerja seharian pun sudah memakan masa hampir setengah hari. Balik daripada kerja sudah tentulah letih dan tiada masa untuk bersenam. Sebenarnya, itulah yang menyebabkan kita mulai berasa tertekan. Hal ini kerana badan kita sendiri tidak berada pada kondisi yang terbaik. Jadi, luangkanlah masa anda sekurang-kurangnya seminggu 3 kali untuk lakukan senaman. Yang ketiga, tidur mencukupi. Jika anda perhatikan, dalam fasa kehidupan kita, kita hanya akan terlebih atau tidak cukup tidur. Tidur yang mencukupi sangat diperlukan untuk kesihatan, fungsi otak dan juga emosi. Yang keempat, jaga pemakanan. Makan secara tidak sihat akan menyebabkan badan anda menjadi lebih lemah dan tidak bertenaga. Sebab itulah kita disarankan untuk makan secara seimbang dan tidak terlebih atau terkurang dalam pengambilan makanan. Kelima, bersyukur. Ia juga boleh dijadikan tips bahagia rumah tangga di mana anda mensyukuri dan melihat yang baik-baik sahaja pada pasangan anda. Untuk tips bahagia bersama pasangan, sentiasalah memuji segala kebaikan dan kelebihan yang ada padanya. Tidak perlu tunggu perkara yang besar-besar sahaja untuk anda bersyukur. Bersyukurlah dengan segala-galanya. Pasti anda akan menjadi lebih bahagia. Keenam, memberi pujian. Ikhlaskan diri anda untuk memuji orang lain. Ia lebih kepada latihan untuk melihat kebaikan yang ada pada diri orang lain. Yang terakhir, gembirakan orang lain. Pastinya anda pernah dengar kan mengenai bahagiakan orang lain untuk anda berasa bahagia. Mungkin itulah keberkatan di dalam setiap rezeki yang dimiliki kita. Antara cara termudah untuk anda gembirakan orang lain adalah dengan bersedekah atau memberikan hadiah kejutan buat mereka. 7 tips bahagia dan kekal gembira setiap hari ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Ha, tu adalah antara cara love dan pasal scammer. Mula-mula, kenal di media sosial. Lekat ya, suspek tu akan nyama jadi orang profesional dari luar negara. Lekat ya nak, suspek akan jadi orang laki ataupun perempuan kacak di media sosial yang menyebabkan kita orang jatuh cinta. Lekat ya, suspek tu nya berjanji nak nikah dengan mangsa. Ha, seterusnya, akan adalah barang kiriman ataupun hadiah untuk kita orang daripada suspek. Ada perempuan gelak yang akan jadi pegawai custom ataupun immigration yang akan kontak kita orang. Lekat ya nak, kita orang akan disuruh bayar kepada pihak ketiga atau akaun kedai tu untuk dapatkan barang yang dijanjikan tadi. Lepas ya, kita orang akan percaya lah. Kita orang akan pindahkan wang ataupun duit kita orang tadi seperti yang dipinta. Sindiket tu, ni akan keluarkan duit yang dipindah tadi ya, maka akaun pihak ketiga. Dan mangsa ataupun kita orang yang dah ditipu tadi ya, kita orang baru sedar ditipu apabila suspek tu dah hilang diri ataupun si dapat dikontak lagi. Ha, jadi apa yang perlu kita orang pola? Yang pertama, iboh dilayan wang nak si dikenal di media sosial ya. Nya kacak kan, nya bergaya kan, nya gap, jangan. Ha, cek gambar di media sosial ya yang kita orang si kenal tadi ya. Mun dapat Google dulu lah, cari Google search bah. Lekat ya, cek jua lah akaun bank ataupun nombor telefon ni tadi. Dan seterusnya, iboh dipadah semua maklumat bank dan gambar kita orang. Tapi nak, bila kita dah jatuh cinta, nya seolah-olah aku serahkan segalanya. Oh, jangan, jangan begitu kawan. Dan yang paling penting, iboh percaya tawaran yang luar biasa. Bak kata orang putih, too good to be true. Pesanan tu dibawakan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia dan Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Radio Sehati Sejiwa anda, Sarawak FM.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Di hari itu kita akan cerita sedikit kisah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Uthman bin Maz'un. Ialah antara sahabat awal yang memeluk Islam. Semenjak zaman jahiliah lagi, beliau dah jaga dirinya daripada perkara-perkara yang haram seperti arak dan perkara-perkara yang merosakkan akal. Jadi itu tanda-tanda fitrah yang bersih, fitrah yang sehat, yang akhirnya menatijahkan kepada dirinya untuk mendekatkan diri kepada Islam dan membawa dirinya kepada iman. Bila dakwah Nabi mula bermula, beliau termasuk orang yang terawal menyahut seruan tauhid tersebut. Keimanannya bukan sekadar di lisan sahaja, tetapi dibuktikan dengan pengorbanannya. Antaranya adalah berhijrah ke Habsyah demi mempertahankan iman dan juga agamanya. Satu kisah yang menyentuh hati, yang mana beliau pernah berada di bawah perlindungan seorang pembesar Quraisy di Mekah. Namun pada satu hari, dia minta berlepas diri. Dia kata, aku reda berlindung hanya kepada Allah, bukan selainnya. Lalu orangnya pun cakap, okey lah, kau mau berlepas diri nak. Jadi akibat daripada perbuatannya tadi, dia dipukul sehingga cedera. Namun dengan penuh iman dia madah, mata satu lagi tu belum kena pukul lagi, dia pun mau merasa juga kesakitan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah tanda-tanda iman yang sejati. Sedikit bergantung kepada manusia, tetapi sepenuhnya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun terpaksa menanggung kesusahan, menanggung derita, menanggung kesakitan di dunia. Dan Uthman bin Maz'un juga terkenal dengan sifat zuhudnya yang si terikat dengan dunia, yang sangat mencintai akhirat dan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Bahkan ketika wafat, beliau adalah yang pertama dikebumikan di Jannatul Baqi' di Madinah. Rasulullah sendiri pun mencintai dengan Uthman bin Maz'un sehingga baginda mencium dahinya saat kewafatan dan bersabda, beruntunglah engkau wahai Uthman, dunia tidak mempengaruhimu dan engkau tidak terikat dengannya. Jadi ibrah untuk kita pada hari itu, yang pertamanya adalah jaga kita pun fitrah kita dan prinsip kita walaupun dalam suasana yang sudah rosak, dan jaga diri kita daripada perkara-perkara tersebut. Dan yang kedua, letakkan pergantungan kita hanya kepada Allah, dan kejayaan sebenar bukanlah kejayaan di dunia yang kita lihat, tapi kejayaan iman dan di akhirat yang paling penting sebenarnya. Jadi mari kita belajar daripada kisah Uthman bin Maz'un. Hidupnya sederhana tetapi hatinya penuh kepada Allah. Bukan dunia yang kita kejar, tetapi redha Allah yang kita cari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: 7 langkah pencucian tangan yang efektif. Ikuti dan ajarkan anak-anak kita tentang langkah-langkah membasuh tangan dengan betul. 1. Basahkan tangan dan ratakan sabun. 2. Gosok kedua-dua tangan. 3. Gosok setiap jari dan celah jari. 4. Gosok dengan kuku di tapak tangan. 5. Gosok belakang tangan dan celah jari. 6. Basuh tangan dengan air bersih secukupnya. 7. Keringkan tangan dengan tisu. Cuci tangan dengan betul dapat mencegah dari sebarang jangkitan. Untuk maklumat lanjut, sila layari Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia. Jaga diri dan keluarga anda. Sarawak FM Prihatin.

sekalian. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

يا حي يا قيوم بجاهك يا الله.

ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

0: Sunat Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Haji Husin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kehidupan yang sentiasa bergerak pantas, ada ketikanya tubuh kita masih berdiri, tetapi jiwa kita sebenarnya sudah terlalu penat. Hati menjadi sesak, fikiran menjadi berat, dan kita mula terasa jauh daripada ketenangan. Pada saat itulah, Al-Quran menghulurkan satu ubat yang sangat halus, tetapi sangat besar kesannya, yaitu zikrullah, mengingati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang kira-kira bermaksud, ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku mengingati kamu, dan bersyukurlah kepadaku, serta janganlah kamu kufur terhadap nikmatku. Zikir bukan hanya pada bibir yang menyebut Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Tetapi zikir yang paling indah adalah apabila hati menjadi lembut, dosa mula disesali, mata mudah menangis, dan kehidupan mula dipandu oleh rasa diawasi Allah. Orang yang berzikir bukan berarti dia tidak diuji, tetapi ketika diuji, dia tidak kosong. Ketika berduka, dia tidak hilang arah. Ketika bersendirian, dia tidak rasa ditinggalkan. Zikir menjadikan hati sentiasa ada tempat untuk kembali. Maka marilah kita mendidik diri untuk membasahkan lidah dengan zikir, memenuhkan rumah dengan alunan Al-Quran, dan memujuk hati agar sentiasa ingat kepada Allah dalam waktu senang maupun susah. Mudah-mudahan saat manusia sudah lupa kepada kita, Allah tidak pernah melupakan kita. Ya Allah, hidupkan hati kami dengan zikrullah. Tenangkanlah jiwa kami dengan mengingatimu, ya Allah. Dan jadikanlah lidah kami sentiasa basah dengan kalimah yang engkau cintai. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

risiko lebih rasa selamat. Biar anak-anak explore dunia betul, bukan dunia algoritma dan swipe. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Orang ramai dinasihatkan agar bersiap sedia menghadapi episod hujan lebat monsun timur laut dengan sentiasa peka kepada maklumat, nasihat, ramalan dan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, melalui laman web www.met.gov.my, aplikasi mobile My Cuaca, media sosial rasmi dan talian hotline Met Malaysia 1300 22 1638.

berita sebenarnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda sekarang sedang mengikuti berita dari Sarawak FM. Kepelbagaian budaya, adat resam dan kepercayaan yang diwarisi oleh rakyat Sarawak bukan suatu perbezaan yang memisahkan. Sebaliknya, ia kekuatan yang menyatukan rakyat serta menyumbang kepada kestabilan politik, kemajuan ekonomi dan pembangunan sosial yang dinikmati bersama. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, semangat saling menghormati, memahami dan menerima kepelbagaian merupakan asas penting memastikan Sarawak terus maju, makmur dan harmoni demi kepentingan generasi masa kini dan akan datang. Beliau berkata demikian dalam peratusan sempena sambutan Hari Gawai Dayak 2026. Dalam pada itu, rakyat Sarawak yang pulang ke kampung sempena perayaan tersebut diingatkan agar sentiasa mengutamakan keselamatan diri, keluarga serta pengguna jalan raya yang lain. Rancang perjalanan dengan baik, patuh peraturan lalu lintas dan pastikan kenderaan dalam keadaan sempurna. Rakyat dinasihat untuk mengelak memandu ketika letih, mengantuk atau dalam keadaan yang menjejaskan tumpuan semasa memandu. Baik, sistem transit aliran autonomi ART dijadual mula beroperasi suku keempat tahun ini. Premier Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tonoping berkata, sistem pengangkutan bandar Kuching KUTS itu bakal menjadikan Kuching sebagai model utama pengangkutan bandar berkuasa hidrogen di rantau ASEAN. Sarawak juga sedang bangunkan kampus data kecerdasan buatan AI Kuching di Tanjung Embang yang akan menjadi pemangkin kepada pembangunan grid AI serantau. Kerajaan negeri turut merancang pembangunan satelit nano berasaskan CubeSat yang disasarkan. Dilancarkan menjelang 2030 dan ke arah itu, Sarawak mula membangunkan kepakaran tempatan dalam bidang aeroangkasa, kejuruteraan satelit, analitik data dan teknologi komunikasi bagi menyokong pembangunan ekonomi digital negeri. Beliau berkata demikian dalam perutusan Hari Gawai.

0: telah menerima manfaat menerusi Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak FTES setakat ini. Jumlah penerima FTES dijangka meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang hujung tahun ini. Ia sejajar komitmen kerajaan negeri memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak Sarawak sebagai pelaburan terbesar yang perlu diberi perhatian. Ini kerana pembangunan pendidikan dan bakat tempatan menyokong pembangunan ekonomi masa depan negeri. Tambahnya, Yayasan Sarawak turut memperkenalkan program tajaan Ijazah Doktor Falsafah PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol di United Kingdom bagi melahirkan tenaga mahir berteknologi tinggi. Antara peserta awal program tersebut, seorang jurutera dari SMD Semiconductor. Kerajaan Sarawak kekal komited pastikan pembangunan infrastruktur sampai ke setiap pelosok negeri, khususnya di kawasan luar bandar. Antaranya melalui projek naik taraf bekas Jalan Balak, Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas dalam Perutusan Gawai Dayak 2026 berkata, ketika ini naik taraf 5,977 km bekas Jalan Balak sedang giat dilaksana. Ia sebahagian usaha berterusan untuk memperbaiki jaringan jalan raya, meningkatkan accessibility serta membawa lebih banyak peluang pembangunan kepada masyarakat. Ini juga mencerminkan komitmen kukuh Kerajaan Sarawak untuk memastikan semua perempatan dan komuniti dihubungkan melalui jalan raya. Jaringan jalan raya yang baik turut mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi, meningkatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan dan pendidikan, seterusnya meningkatkan kualiti hidup rakyat.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Baik, kejayaan di Kecapi Sarawak hari ini membolehkan ia menjadi contoh kepada banyak pihak dan semakin dipandang tinggi berbanding sedekad lalu. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, perubahan positif yang berlaku hasil perancangan pembangunan dan kestabilan politik menjadikan Sarawak sebuah negeri yang semakin dihormati dan menjadi kebanggaan rakyatnya. Justru, anak-anak Sarawak di perantauan digesa terus memainkan peranan, menyumbang idea, kepakaran dan tenaga demi meneruskan agenda pembinaan bangsa serta pembangunan negeri. Perkara itu dinyatakan dalam Perutusan Hari Gawai Dayak 2026. Katanya perayaan itu merupakan platform pertemuan semua keluarga, seterusnya memperkukuh pembinaan bangsa Sarawak yang berteraskan perpaduan, kestabilan dan kemakmuran. Baik, seterusnya, pendekatan pembangunan menyeluruh penting bagi memastikan tiada komuniti yang tercicir daripada arus kemajuan yang sedang pesat berlaku di Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pelbagai inisiatif pembangunan diperkasa menerusi penyediaan infrastruktur, kemudahan asas, pendidikan serta peluang ekonomi yang lebih luas kepada rakyat di seluruh pelosok negeri. Dalam berdepan perubahan landscape dunia dan cabaran ekonomi global yang semakin kompleks, Sarawak kini sedang bergerak ke arah ekonomi baru berteraskan inovasi, teknologi hijau dan pembangunan modal insan. Transformasi tersebut penting bagi memastikan Sarawak kekal berdaya tahan serta mampu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan keusahawanan kepada rakyat, khususnya golongan muda. Baik, beralih ke perkembangan lain. Sebuah rumah urut di Kuching diserbu polis dan Jabatan Tenaga Kerja Sarawak pada malam Sabtu lepas kerana beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Naga Cabu, 5 wanita warga asing berusia antara 23 hingga 38 tahun ditahan. Dua daripadanya tidak memiliki permit kerja atau pas lawatan kerja sementara yang sah, manakala tiga lagi gagal mengemukakan dokumen perjalanan yang sah. Polis turut merampas dua pasport, satu paket kondom dan wang tunai berjumlah RM484. Kes disiasat di bawah Seksyen 39(B), Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 serta Seksyen 6(1)(C) Akta Imigresen 1959-63.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi guys.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya hanya seorang je. Arianya si sihat nak. Hanya bersama dengan saya Arianya si sihat. Minion ganti kita Aria.
1: Menasih. Oh. Alhamdulillah sebab ada minion kan.
0: Rindu sidak kan minion bersama saya tapi Waima minion ada. Saya yang nak ya, aku sekupan pas ya. Dia kat demam ko. Long sim demam
1: tentu. Masa cuaca ni tu pun sim menentukan.
0: Oh, bila dah panas-panas.
1: Panasnya pun lain. Jadi untuk kita orang awal pagi tu nak jagalah kesihatan anda.
0: Mun mana kita orang ya yang dalam keadaan kami dua je tu. Dengan hidung penuh, rupa hidung kan. cepat-cepatlah makan ubat. Yeah. Sebab maklumlah hari tu dah gawai now. Jadi kita simak lah gawai kita orangnya. Lalu lah opok lah milit, tepok lah milit. Kotan netek demam. Yalah bak kata slogan gawai gaya guru gerainya main lah. Kita mau lantang senang. Okey, jadi apapun untuk pagi tu kami dua Aida akan terus bersama dengan kita orang untuk edisi hari Isnin hari tu. Oh, dah masuk Jun dah kita tu.
1: Betul.
0: 1 Jun 2026 bersama dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi ada perkongsian dan juga tajuk yang kita akan share bersama dengan anda. So guys, jangan tersia-sia sini. Jam yang pertama tu insya-Allah kita akan cuba kita akan kongsikan aura pagi. Lepas saya juga ada sikit perkongsian berkenaan dengan makan ikon masa tidur.
1: Ya.
0: Yeah. Yobi. Gatal tekak. Terus bersama dengan kami dalam
1: Selamat Pagi Sarawak #GengPagiKita.
2: Sarawak FM mengucapkan selamat hari gawai gayu guru gerai nyaman.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selamat hari gawai daya. Uwo.

0: juru terapi perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
4: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
5: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
6: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
5: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
7: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
5: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
7: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
8: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sidang pendengar Sarawak FM dan kasih sekalian. Saudari dan saudara dan saudari pendengar yang dirahmati Allah, bayangkan suatu pagi tiba-tiba nama kita tu tular viral di media sosial, bukan kerana kebaikan kita tetapi kerana fitnah yang kejam yang kita sendiri tak tahu menahu. Hati siapa yang si emok, maruah siapa yang si tercela, air mata siapa yang si menitis bila dimalukan tanpa belas kasihan. Hari itu tanpa kita sedar, ramai di antara kita tu menjadikan viral, bukan viral kebenaran tetapi viral fitnah. Dengan satu klik share aja, kita mungkin telah meruntuhkan hidup seseorang. Dengan satu klik forward aja, kita mungkin telah menghancurkan sebuah keluarga. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa berita, maka selidikilah. Jangan sampai kamu menzalimi satu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Saudara-saudari sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita menghakimi orang hanya dari potongan video 10 saat. Kita mencaci orang hanya dari satu gambar tanpa tahu cerita sebenar. Kita mengutuk, kita menghina, kita mencaci seolah-olah tiada hari pembalasan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya dunia dan akhirat. Tapi kita dedahkan, kita tunjukkan, kita sebarkan, kita banggakan. Ingatlah, setiap kata, setiap klik share akan ditanya di hadapan Allah nanti. Mampukah kita menjawab, sanggupkah kita pikul dosa hari demi hari sampai ke hari akhirat? Saudara dan saudari sidang pendengar yang dirahmati Allah, media sosial itu boleh jadi jambatan menuju syurga atau ia boleh juga menjadi lorong cepat kita menuju neraka. Pilihlah dengan bijak, berhentilah menjadi tangan yang menyebarkan fitnah, jadilah lidah yang menuturkan kebenaran, jadilah jari jemari yang menyebarkan kasih sayang dan kebaikan. Mudah-mudahan Allah redha dengan kita semua. Sekian saja untuk pagi itu, untuk perkongsian kita bersama, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
3: Inilah Selamat Pagi Sarawak 6 hingga 10 pagi.

0: Hebat Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. 6.45 minit pagi waktu itu kita bukakan talian untuk anda. Dua taliannya adalah
2: 082-245-700 dan juga 082-245-800. Dan seperti biasa talian ni kita buka sehinggalah ke pukul 7 pagi.
1: Okey, kami masih lagi menunggu panggilan daripada kita orang. Kita orang boleh nyampe apa-apa je berita keluarga. Siknya semestinya berita kematian saja. Kita orang boleh kongsikan berita untuk mencari waris, cari wali. Betul. Ataupun mencari ahli keluarga yang lama terpisah pun boleh. Saya tak masalah. Okey. Jadi slotok kita buka sampai pukul 7 pagi guys. Dan kejap-kejap lagi kita akan kongsikan kanak-kanak sebenarnya ataupun anak-anak kita si digalakkan gila tidur dalam aircon memanjang. Sebabnya ada kaitan dengan dehidrasi. Badan sidaknya akan kering. Bukan apa, bukan di luar je sidaknya bermain. Badan sidaknya dehidrasi. Tidur dalam keadaan aircon memanjangnya pun
2: sama juga.
1: Sama juga. Sekejap lagi lah kita akan share bersama dengan anda. So guys, boleh hubungi 082-245-700 dan
2: 082-245-800
1: untuk berita keluarga di Sarawak FM.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okay, Sarawak FM sehati sejiwa. Yang tu kita share untuk pendengar-pendengar Sarawak FM sebagai ialah kata orang tip yang bermanfaat. Sebab kita tu kan lagi masih musim cuti sekolah.
2: Ya, betul.
1: Jadi kita nak memastikan anak-anak kita ataupun para ibu bapa berjaga pun nak memastikan anak-anak sedianya kekal aktif dan si lemau kata orang musim cuti sekolah tu.
2: Betul.
1: Jadi salah satunya adalah bila pat tidur sidaknya tu. Sebab bila kita nangis mun tidur memanjang dalam ekon belum tentu bagus sebenarnya. Kadang-kadang akan berdepan dengan risiko dehidrasi walaupun bilit dia sejuk gila-gila. Jadi nak dikongsikan di situ sebab kita dengar kita tahu nak suhu panas masa El Nino tu yang akan membuatkan tubuh kadang-kadang akan lebih cepat kehilangan secair termasuk ketika berada dalam bilik yang dilengkapi pendingin hawa. Jadi kadang-kadang tu dia lebih berisiko mengalami dehidrasi sebab sistem kawalan cecair dalam tubuh sidaknya belum menyamai orang dewasa. Jadi penggunaan aircon sebenarnya si dilarang, si bukan si boleh pakai, tapi ibu bapa perlu memastikan keperluan cecair anak tetap mencukupi dalam badan sidaknya sepanjang cuaca panas. Jadi ramai ibu bapa menyangka risiko dehidrasi hanya berlaku ketika anak bermain di luar rumah sewaktu cuaca panas terik. Hakikatnya tubuh kadang-kadang tetap kehilangan cecair ketika tidur, terutamanya jika suhu persekitaran panas dan kurang minum air sepanjang hari. Dan nak dikongsikan di situ juga lah nak. Para ibu bapa juga perlu mengenali tanda awal dehidrasi ketika cuaca panas yang melampau. Dan kadang-kadang yang mula kekurangan air biasanya tu tanda-tandanya ataupun simptomnya. Sidaknya akan lesu, bibir sidaknya akan kering, mudah rasa rantuk dan sidaknya berkemih lebih sedikit daripada biasa. Jika anak-anak kita awal sudah kelihatan terlalu lemah atau suka minum, jangan ditangguh lagi untuk mendapatkan pemeriksaan. Dehidrasi yang dapat dirawat segera boleh meningkatkan risiko masalah kesihatan lain termasuk keletihan akibat haba dan strok haba. Jadi, mau pastikanlah kepada para ibu bapa penjaga, pasti pantau kesihatan anak-anak kita juga. Bukannya sekadar pantau aktiviti sedaknya. Sebab musim cuti sekolah tu selain daripada aktiviti sedaknya, takut sedaknya bermain tepi parit, tepi kolam, tasik dan sebagainya. Takut terguguk untukkan kejadian sedingin ini kita mendapat elakkan. Okey. Jadi apa-apa pun semoga bermanfaat perkongsian kita. Mungkin tahu nak macam dengan lebih lanjut lagi, kita boleh layari mstar.com.my. So guys, tepat pukul 7 pagi kita akan singgah ke Kota Media Angka Sapuri untuk mengikuti
2: berita 7 pagi.
1: Yes, dan selepasnya kita ada Hari Ini Dalam Sejarah akan menyusul selepasnya. Bab dan juga Aida akan kembali bersama dengan anda untuk jam yang kedua. Boleh kita orang pergi singgah ke FB Sarawak FM. Ada tajuk yang kita akan kongsikan ke 7 pagi tu. So, jangan ke sini. Terus bersama dengan kami dalam
2: Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita.

0: Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Nyaman.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3: Selamat hari gawai daya. Oha.
4: Hey darling, I dah sampai kat Penang Airport nak ke Kuching. Tapi I start kena tahan cause I tak declare dollar yang I bawa. You kan tahu I'm not from here kan?
5: Hello, hello.
4: Yeah, hello, hello, hello. Yeah, yeah.
5: Macam mana ni? I dah book hotel, everything just for you, okay?
4: Mereka tak nak lepaskan I, kena bayar denda ni dalam ringgit Malaysia. Darling, help me please.
5: Habis cerita aku tu. Hello, babe. So how?
4: How much do you have now?
5: Babe, I cuma ada 5K, okay?
4: That's good. You transfer kat I sekarang kan? I janji kat you, I bayar balik nanti. I sangat-sangat perlu. If you really want to meet me, then please.
5: Habis lah diriku tu.
6: Ah, tu lah antara yang pernah berlaku kepada mangsa love scammer. Ingat ya, jangan mudah terpedaya. Gerik dibulak, duit pun dibulak. Ingat ya.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak. Sebelas institusi kewangan mula tawar pembiayaan ikut Akta Sewa Beli Baharu. Norway mohon maaf, Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Bermula hari ini, 11 institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia menawarkan kemudahan pembiayaan berdasarkan peruntukan baru bawah Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata pelaksanaan fasa ke-20 disasarkan bermula September depan bagi memperluas lagi penyertaan penyedia perkhidmatan terlibat. Beliau menasihatkan pengguna supaya membuat semakan terperinci terhadap syarat dan terma yang ditawarkan selama mutamatkan sebarang perjanjian sewa beli. Pada masa sama, institusi kewangan dan syarikat yang masih dalam proses persediaan diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027 bagi mematuhi sepenuhnya peruntukan baru akta berkenaan. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli yang baru disifatkan mampu memberi kelegaan kepada pengguna khususnya dalam mengurangkan beban kewangan akibat kadar faedah yang tinggi sebelum ini. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
2: Alhamdulillah, saya setuju dengan itu. Kurang-kurangnya ada sikit ada perubahan dari segi kerajaan. Kerajaan ada ambil tahu hal rakyat. Terima kasihlah kerajaan kerana beri pembangunan itu. Tapi yang penting tu pelaksanaan tu dan berikan maklumat terperinci pada pengguna.
3: Memang menghapuskan flat rate ini memang terbaiklah. Sebab interest yang bulanan yang kita bayar tu sebelum ni, kita sebenarnya bayar, katakanlah kita bayar RM100, RM90 itu adalah interest. RM10 aja principalnya.
0: Sementara itu, penggunaan biodiesel B15 yang mula dilaksanakan hari ini dilihat mampu mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh keselamatan tenaga dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu telah membolehkan Malaysia memanfaatkan kedudukannya sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
4: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, maka tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila depan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Ali. Inisiatif itu turut menerima maklum balas positif daripada pengguna yang berpandangan ia bukan sahaja dapat mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import, malah membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor pengangkutan. Ikuti

0: Rasa selain tu banyak manfaat pada negara lah sebab kita pengeluar kelapa sawit kan. Jadi dengan perbedaan ni dapatlah negara pun dapat manfaat.
1: Saya rasa ni bagus juga pasal boleh dia menjaga alam sekitar kita. Lagi pun dia mencimatkan kos kita import diesel.
2: Saya menyambut baik lah dengan apa yang kerajaan sarankan. Lepas tu dengan sebagai pengguna diesel memang membantulah kita daripada segi aspek kenderaan, cuaca, apa pencemaran semua.
3: Usaha membendung penipuan dalam talian dan aktiviti perjudian digital terus diperkukuh menerusi cadangan mewajibkan pengiklan yang menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata langkah itu selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko atau RMC yang akan berkuat kuasa hari ini.
4: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu, di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
3: Tio Ni Ching. Geran khas interim kepada Sabah yang meningkat kepada RM1.5 bilion disifatkan sebagai bukti komitmen kerajaan persekutuan dalam menunaikan tuntutan di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor berkata, kerajaan negeri menghargai pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung peningkatan geran berkenaan. Beliau berharap dana itu dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat selain telah menyambut baik jaminan untuk terus menghormati dan melaksanakan MA63. Berita seterusnya, Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway, Tore O. Sandvik, kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalinuddin dalam pertemuan Duhala di luar sidang dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Luar negara, konflik di selatan Lubnan terus memuncak apabila tentera Israel menawan istana Beaufort yang berusia lebih 900 tahun meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah masih berkuat kuasa. Benjamin Netanyahu menyifatkan penguasaan kubu bersejarah itu sebagai perkembangan penting dalam operasi ketenteraan rejim Israel terhadap Hezbollah. Dan perkembangan berkaitan, Hezbollah melancarkan serangan ke atas kedudukan tentera Israel di Shlomi dan Nahariya di utara Israel ketika siren amaran serangan udara dibunyikan di beberapa kawasan. Susulan konflik tersebut, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu akan mengadakan mesyuarat tergempar hari ini. Menurut sumber diplomatik, mesyuarat itu diminta Perancis susulan tindakan tentera Israel memperluaskan operasi ketenteraan termasuk menawan Eastern Beaufort di selatan Lubnan. Sidang berkenaan dijadual berlangsung sejurus lepas mesyuarat tergempar berkaitan insiden drone Rusia yang terhempas di Romania. Dalam perkembangan berkaitan, seramai 13 petugas kesihatan cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan kawasan sekitar Hospital Hiram di Bandar Taya, Selatan Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan dalam satu kenyataan memaklumkan serangan berkenaan telah mengakibatkan kerosakan teruk pada hospital itu yang telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Israel. Kementerian telah menggesa komuniti antarabangsa mengambil tindakan bagi menghentikan serangan yang didakwa melanggar Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan resolusi PBB. Di Myanmar, sekurang-kurangnya 50 orang maut, manakala 70 lagi cedera dalam tumpuan di sebuah depo bahan letupan di Bandar Namkam, negeri Shan. Menurut agensi berita Jerman, letupan berhampiran sempadan China itu telah memusnahkan beberapa rumah kediaman di kawasan sekitar. Pasukan penyelamat kini giat mencari mangsa yang masih terperangkap di bawah runtuhan, manakala hospital di Namkam dilaporkan berdepan kekurangan bekalan darah untuk merawat mangsa.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Untuk terus melindungi rakyat daripada kesan langsung krisis tenaga ini, kerajaan mewujudkan buffer atau pemampan dengan mengekalkan penyasaran subsidi RON 95 dan diesel pada harga yang ditentukan dan menentukan harga minyak yang tidak bersubsidi supaya sejajar dengan harga pasar. Tindakan ini melindungi sektor-sektor kritikal yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga RM1.65 bagi kenderaan-kenderaan pengangkutan awam darat termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba pada harga RM1.88 seliter, kenderaan logistik berkelaikan dan pemuda Sabah Sarawak pada harga RM2.15 seliter.
2: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
3: Usaha Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
0: Ikuti info cuaca selepas ini.
4: Okey, 7.20 minit pagi, jam yang kedua. Selamat pagi Sarawak. Dan kita nak mengetahui macam ni keadaan ramalan cuaca kita untuk tempoh 12 jam. Dan kita nak bersama dengan pegawai dari Met Malaysia Sarawak iaitu Faizan di talian. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi Faizan.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
4: Okey, untuk laporan cuaca kita untuk pagi ini, silakan dengan laporannya.
5: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak. Berkuat kuasa hari ini 1 Jun 2026 dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Di sebelah pagi ini dijangkakan tiada hujan di semua bahagian di negeri Sarawak. Bagi cuaca petang hingga senja pula, hujan dan ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike dan Sibu. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 1.5 meter sehingga 2.5 meter dengan angin bertiup dari arah barat-barat daya dengan kelajuan 30 hingga 40 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kita kembali bersama Sarawak FM dan selamat menyambut Hari Gawai Dayak.
4: Ya, selamat hari Gawai Dayak. Terima kasih Faizan.
5: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
3: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
6: Aduh, batuk pula dah.
7: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
6: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
7: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
6: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
7: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
8: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja. 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal boleh layan drama atau makan dessert.
9: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
10: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
11: Dari bumi Kenyalam yang kaya dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.

0: Okay guys, masa untuk training 7.30 minit pagi, yeah. Jam yang kedua untuk pagi tu. Okay, sebelumnya sebelumnya kita nak menyapa untuk peringat-peringat di Suara FM. Mungkin pagi tu tinggal kata orang berkumpul majmuk dengan ahli keluarga sidangnya. Sebab di, kita dengan di Sarawak dan perkahwinan campur banyak.
1: Betul.
0: Jadi selamat menyambut Hari Gawai untuk rakan-rakan yang menyambut Hari Gawai.
1: Betul.
0: Dan saya pun nyambut juga sebenarnya tu.
1: Selamat Hari Gawai.
0: Terima kasih. Dan juga mun ada pendengar-pendengar kita yang nyambut gawai dalam keadaan yang kurang menyenangkan, macam kurang sihat, cepat-cepatlah makan ubat. Mun rasa macam si sihat benar-benar, ya, jumpa doktor, okey?
1: Ya.
0: Jadi untuk pagi tu juga kita nak kongsikan apa yang trending untuk pagi tu. Aida, ada butiran ya, Aida?
1: Okey, untuk trending kita pada hari tu. Okay, semua kita ada pengalaman ada impun first time belajar kereta.
0: Betul?
1: Kan ada biasalah si semua orang tahu. Okay, nak ni satu gear, nak ni satu kelas. Dulu kita belajar pakai kereta manual. Zaman-zaman manual. Kita kini-kini tu je banyak make, ada yang make
0: auto.
1: Zaman kita mari nang automatically memang manual.
0: Dan nak nak dipadah juga no. Masa banding dolok dengan kereta, ui, boh kata ya, makin manual belajar kereta, nak nama bukit ya lah musuh utama.
1: Benar kata kita. On the road tak masalah. Patis bukit.
0: Patis bukit.
1: Aduh. Dolok barek. Segmen situ kini tu. Memang diwajibkan make berkasut kan?
0: Masih berkasut.
1: Memang berkasut kan. Macam dolok mesti salah kami asyik berkasut mesti hal. Tapi tapi dah zaman kami memang wajib, memang wajib berkasut. Lagilah susah sebenarnya. Manual bah.
0: Dan sikit aja lagi, bila dah dapat lesen nanti, okey, hati senang. Tiba-tiba gembak ahli ahli keluarga berjalan ahli masuk dalam mall. Nemu lagi mall no apa no parking bertingkat ya, udahnya curamnya 90 darjah. Aduh, kereta baris panjang pergi time tu.
1: Aduh.
0: Bertambah aja lah.
1: Kami tahu parking sini ya. Pernah juga kami melalui situasi ya. Memang si mau naik duduk kacang nunggu aja.
0: Tak mendengar-dengar aja bunyi kereta dah.
1: Yalah, dulu pun kereta manual kan gini tu. Jalah kita dah start make auto. Jadi sebenarnya apa yang kita nak kongsikan sebenarnya dengan semua pendengar tu sebenarnya adalah bila ada satu kejadian lah sebenarnya yang berlaku tengah-tengah nak apa nama tu disuruh oleh instructor,
0: cikgu
1: ya nak. Okey, sebenarnya bila dah jalan kan, memanglah kita masuk gear 1.
0: Betul.
1: Tapi sekalah santu-santu kita nak pakai gear 1 kan, mestilah kita tukar gear.
0: Tukar gear.
1: Yang nak dijadikan ceritanya, okey, nyate bukan tukar gear, nya pergi turunkan apa nama te
0: tempat duduk ya.
1: So ya bukannya tempat duduk ya, bukannya turun sikit, okey. Turun habis.
0: Nak rebah.
1: Memang tidur.
0: Dia rebah je habis.
1: Dia rebahnya habis. Jadi nasib baiklah kereta ya, kereta instructor. Kereta instructor kan ada misi apa nama? Brek nyempun. Jadi kita orang yang nanggar di penstriman langsung, kita tak boleh nanggar. Macam ni sebenarnya ceritanya tu nya boleh terturunkan apa nama tu seat tempat duduknya ya. Anak nama kita first time. Jadi si tahulah. Tak ni satu gear tu tek sebenarnya. Kami rasa kekuatannya nebus sekali ya sami. Jadinya tersalah turun. Aduh, tapi kami dapat kami apa dek? Rasa macam ni, macam ni situasi apa nama gabranya instrukturnya. Nak nama instruktur tu pengalaman nak cepat-cepatnya naik handbrake.
0: Takut apa-apa hal jadi.
1: Hai tangga kita.
0: Tamatlah sudah alkisah kami.
1: Macam ialah ceritanya. Aduh, jadi untuk kita orang anak-anak mungkin yang baru nak first time kata kita nak belajar kereta, pastikan kita orang tahu terlebih dahulu. Nak ni satu gear, nak ni satu brake, kelas, signal. Jangan jadi macam tu, salah turun. Mun dijeraya, mati cerita kita kok.
0: Dan sikit lagi, tok tips yang kami belajar belajar daripada apa nama guru
1: tenaga
0: pengajar yang beri noya tu nak ngajar kelas memandu tu nak paling senang lah untuk kita orang belajar memandu tu. Mun kita orang ada kemahiran bermain game kereta di rumah dari Sia dapat sebab ada jenis game tu nya akan ada macam okay signal dia di sini. Wah, Ima pun kenderaannya apa nama nya on right hand side kah? Right hand side. Oh, belah tu lah. Left hand side.
1: Left hand side.
0: Belah kiri. Jadi kita kena dapat tahu oh nene clutch, nene minyak, lepas ya nene brake, lepas ya handbrake. Dari Sia belajar untuk pemanduan kereta dan dari Sia juga lah si kita rasa macam bila dah part amali di atas raya dia si macam mengejut. Ya tip yang kami belajar daripada guru memandu lah.
1: Okay. Faham. Jadi itu adalah memandu tu pengajaran untuk siapa-siapa yang nak ambil lesen memandu lah. Okay.
0: Okay, pastikan kita orang tahu lah komponen kenderaan. Takut kelak yalah rusuk hati nangga ada kawan-kawan pakai kereta. Tiba teh ambil lesen teh udah. Apa nama suruh nekan handbrake lain no seat dia di ditarik lalu gurin ke belakang.
1: Tamatlah kita. Sudah
0: Alkisah kami.
1: Okay.
0: Tu dia. Jadi perkongsian tu yang kita petik daripada sini dah.
1: Malaysian Tribune.
0: Okey. Jadi kita akan kongsikan lagi ada lagi perkongsian yang kita akan share bersama dengan anda. Terus setia bersama dengan kami.
1: Jadi selamat pagi Sarawak #geng pagi kita. Trending.

Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan perempuan sekalian, adik dakak, adik kampung. Sini-sini kita berada hari itu, mudah-mudahan sihat walafiat. Hari itu adalah hari Isnin, ya, tenangga. Hari itu adalah keputeraan agung kita lah, ya, bersama dengan meraihkan gawai Dayak, ya, kabala-bala rumah panjang, kukan berjaku. Selamat hari gawai, kayu guru geranya mai awak. Anak udung hirup lagi, nama telu mayuang hirup lagi. Mua bini pun tak pedak kita yang tak pihak. Dek di kampung, rencangan refleksi diri pada bulan Jun tu, saya nak ngembak satu tema berkaitan keluarga lah. Sebab kena tu banyak ilah lah kes-kes keluarga berpecah belah, cerai-berai, anak hilang, ya. Anak pandai berkelahi dengan mak, pandai berkelahi dengan bapak, masya Allah, ya. Saya tahulah kita di kampung, di sini kita lah. Mak apa tu nak agung cair duit, ya. Nah, ya penting lah cair duit, ya. Mesti ada duit, apa nak beli bekas lah. Apa nak beli susu anak. Bagaimana kena tu, biar kena tu. Jangan susu dengan mak, ya, kena tu susu betul je. Jadi kita perlu duit lah. Jadi saya harap tak itu, ya. Semuanya sehat. Harap-harap program bulan Jun tu memberi manfaat bagi kita semualah. Untuk ngatur keluarga kita pun, bukan kita tak tahu, kita tahu, tetapi kita nak reflect balik lah. Semua nak pada satu kelak. Mungkin kita dah dengar, ya, dengar je, mungkin si diamal, ya. Sebab ilmu ya, mungkin si diamal, si dia guna juga lah. Jadi harap-harap saya macam biarlah, agar sikit lagi lah kes-kes berlaku tentang keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
2: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.